Pada hari ini, 9 hari bulan September dalam tahun 2006, jasad dua pahlawan Melayu, Allahyarham Tengku Menteri Ngah Ibrahim Long Jaafar dan bapa mertuanya, Allahyarham Laksmana Muhammad Amin Alang Duakap yang dibawakan dari pusara di Singapura, tiba di tanah air dan dikebumikan semula di Perak. Raja Muda Perak, Raja Dr. Nazrin Shah, mengetuai istiadat ringkas yang penuh bermakna menyambut kepulangan jasad kedua-dua pahlawan itu di jeti Air Cetek Lumut. Jasad Allahyarham Muhammad Amin disemadikan di Makam Diraja Kuala Kangsar bersebelahan dengan makam almarhum Sultan Abdullah, manakala jasad Ngai Ibrahim disemadikan di Taiping. Kedua-dua pahlawan ini bersama-sama dengan Sultan Abdullah disabitkan dengan pembunuhan Resident British J.W.W. Birch di Pasir Salak pada 2 November 1875. Mereka dibuang daerah serta diasingkan ke Pulau Seychelles di Lautan Hindi pada tahun 1877, manakala hartanya dirampas. Mereka kemudiannya dipindahkan ke Sarawak dan seterusnya ke Singapura. Ngah Ibrahim meninggal pada tahun 1895, manakala Laksmana Muhammad Amin meninggal dunia pada tahun 1908. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.

0: vos saya WhatsApp. Orang Kuala.
1: Orang Kuala. Kuala lerah mana, Mika?
0: Karen, Karen. Depan kota kereta api. Jembatan Victoria Bridge.
2: Awak Intan dari kampung pada cangkat botol kanan. Buat projek petang ni dekat parit.
1: Ikram tadi ya?
0: Ya.
1: Itulah bila teman on kan aja udah lembut.
3: Udah senyap.
0: Udah lain tak mandah.
1: Kini tengok ni siapa gamuknya. Halo, Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum. Ini pagi dari kena tolak. Kena tolak kopi.
1: Copenhagen ya?
5: Untuk koma je. Untuk koma je.

pula. Mesti fokus dalam pemanduan koma. Yang paling penting, dengarlah Perak FM. Daripada saya, Bagio Damasutra. Untuk koma aja ya.

0: Baik, tarikh yang cantik 9 September hari ini. Bersama dengan saya Aida Sezali
1: dan saya Faizal Zainul Abidin
0: juga.
2: Mulakan pagi. Mulakan pagi, sarapan pagi. Barulah cergas sepanjang hari.
0: Ewa.
2: Happy good morning. Capung, selamat.
0: Lain tu.
2: Jangan rosakkan muzik saya. Happy good morning. Selamat pagi. AG, Aida dan Faizal. Trio baru pagi ni.
1: Trio baru. Siap lah. Ini efek eh. Apa khabar AG?
2: Alhamdulillah.
1: Sihat eh. Perjalanan dari Manjung?
2: Perjalanan ini.
0: Adalah. Semua nak dinyanyi.
1: Tanya perjalanan. Apa nyanyi tadi?
0: Okay. Tapi okey juga sebab kita kan jerebu. Manalah tahu kan, lepas dia je nyanyi dapatlah hujan sikit.
2: Tadi hujan ada hujan lah. Siapa nyanyi tadi? Bagi tadi.
1: Mana kata hujan lah.
2: Manjung tadi hujan, nak keluar rumah hujan. Pukul 5, 4.30, 5 itu hujan. Lebat. Sampai sini tengok kering. Jadi hujan kot. Tapi alhamdulillah lah hujan, sebab panas sangat lah sekarang cuaca.
1: Lagipun kita nak harapkan hujan ni dia menghilangkan jerebu lah.
2: Saya semalam malam tadi kan macam dia rasa macam bahang panas sangat. Aircon memang dah buka lah. Lepas tu macam aircon pun macam tak membantu. Lepas tu saya ambil pilihan tidur dalam aircon.
1: Aircon tak bantu tapi tidur dalam aircon.
2: Saya tidur dalam aircon. Gelak je lah benda tu. Orang buat kelakar. Aduh,
1: tak
2: payah
1: tak
2: lah.
1: Tak sampai.
0: Tapi geram. Dia rasa sabar dah.
1: Okay. Jadi, kalau geram ni tak jadi kita kerja ni pagi ni.
2: Apa khabar semua? Sihat ya? Komer semua.
1: Baik.
2: Okay. Topik kita hari ni. Sebenarnya teman nak cerita macam sekarang ni kan. Trend kan, kita tengok baru ni trend orang buat gambar 80s, 70s.
0: Daripada AI.
2: Tapi sebelum tu teman nak tanya Abang Faizal, Aida. Dalam banyak-banyak zaman lah kan. Macam zaman-zaman sekarang ke zaman dulu kan. Zaman mana sebenarnya yang paling steady?
1: Paling steady.
2: Ringkat. Okey, Abang Faizal.
1: 90-an.
2: Okey, Aida.
0: 90-an. Aida rasa 00.
1: Tak ada tengah
0: 00. Y2K. Tahun 2000.
1: Oh, 2000.
0: Okay, 2000-an.
2: Bagi teman kan, teman buat kajian. Ini kajian.
1: Kajian.
2: Zaman yang paling steady sebenarnya adalah zaman Islam. Izinkan aku. Steady dah. Dari dulu sampai sekarang dia steady.
1: Nak bagi apa ni? Kalau tu nanti zaman ni claim nanti. Zaman Islam claim
2: mana
1: nanti.
2: Mana dia kena tu okey lah. Steady kan? Steady. Relax tengok zaman Islam ni. Steady.
0: Bukan Amy Search.
2: Tu zaman mana?
1: Tapi dilihat daripada penampilan AG hari ni. Macam kita berada di itulah zaman-zaman saya
0: retro.
1: Retro.
2: Nama abang lah, rindulah zaman tu.
1: Itu rindu tu nampak AG masuk dari pintu dia. Wow.
2: Saya pakai je sebab saya nak merasai zaman tu. Saya masih muda eh. Saya
1: tapi okey. Tapi mungkin boleh kita buat topik ni lah back to retro.
2: Topik hari ni yalah back to apa 80s kan, 70s, apa yang patu apa bolehlah dia mengkongsikan, komo pendengar kongsikan apa yang komo suka ataupun rindukan ataupun apa yang seronok sebenarnya yang kita tak tahu mungkin.
0: Tapi masa tu saya tak ada lagi.
2: Yalah, kita punya pendengar boleh ceritalah.
1: Saya boleh ceritalah.
0: Okey.
1: Dia gelak pun kena gelak.
0: Betul. Dia kena ada lain sikit cara kan.
1: Rasa AG datang tadi. Saya nampak AG masuk.
0: Apa khabar orang kampung?
2: Sebenarnya aku nak cepat tadi. Tapi jalan raya masih sesak.
1: Tapi alhamdulillah lah sampai juga ke pejabat.
2: Alhamdulillah.
0: Kalau macam tu kita dengarkan lagu dulu.
1: Baik.
2: Kalau begitu silakan.
1: Apakah lagu yang nak diputarkan tu?
0: Kesuma.

0: sibuk mana pun kita, jangan kita lupakan anak-anak dan isteri kita di rumah. Okey, dah habis ke kerja tu? Cepat-cepatlah pulang ke rumah ya. Hargai mereka sementara masih di sisi kita. Pesanan ikhlas ini daripada kami, Langit.
1: Bersabarlah, sayang, menunggu abang pulang.
0: Kera FM untuk
2: pemaja. Tak layak pelanggan pun tak kan. Kejauh pun tak ada. Tempat letak stop pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak Abang Mai, pembayaran BSN Micro Badan ni boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik beli kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif, layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Dok Terma.

0: Jom datang beramai-ramai ke jelajah AIM TVET sempena kamu pada 19 dan 20 September 2026 di Stadium Indramulya Ipoh. Saksikan demonstrasi dan pertandingan kemahiran dan rebut peluang menang cabutan bertuah lumayan. Masuk adalah percuma. Layari media sosial Pusat Aspirasi Anak Perak sekarang. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Masuk percuma, keluar pun percuma.
2: Waalaikumsalam. Okey. Dah pun 8.37 minit pagi pertemuan kita ketika ini.
0: Ya, menggegarkan pagi koma bersama dengan trio pagi inilah.
1: Terima kasih kepada koma yang masih kekal bersama dengan kita di PRFM. Dan untuk cerita kita pagi ni, topik kita pagi ni adalah back to active. Oh, memandangkan dekat media sosial siapa yang... orang kata apa, selalu bersama dengan media sosial, tak kisahlah dekat mana-mana platform pun.
0: Betul.
1: Sekarang-sekarang ni macam viral lah, viral sekarang ni.
2: Gambar 80s
1: style. Orang apa, edit kan?
2: Edit
1: lah. Minta AI ubah jadi 80s tu. Jadi nampak macam best juga zaman-zaman tu kan. Tapi kalau kata suruh balik, balik lah. Abang Faizal nak balik tak zaman tu?
2: Betul? Nak. Saya nak balik.
1: Kenapa?
2: Saya nak betulkan segala kesalahan saya masa tu.
0: Ini yang kita nak.
1: Dia bukan pasal itu. Itu semua orang nak. Maknanya suasana.
2: Suasana dia masa tu memang best. Dengan stadium bola sepaknya penuh orang. Contoh.
1: Lagi?
2: Kalau lagu-lagu rock kapaknya memang mendayu, memang menikam kalbu. Dengan harga makanan pun pernah makan ABC 5 kupang.
0: Wow.
2: Kocek goreng singgit sengah.
1: Wow. Pernah.
2: Kocek goreng singgit sengah, apa tadi, ABC 5 kupang. Cukup RM2. Kenyang.
1: Rumah 200.
2: Rumah masa lebih kurang tu. Kurang lagi.
1: RM200.
2: Kurang lagi.
1: 150.
2: Sewa bilik. Betul. AJ kata dia rumah kan. Rumah saya masa saya baru nikah 250 betul? 250.
1: Itu harga sewa. Saya harga tanya sewa. Harga beli.
2: Harga beli baru berapa ibu? Tahun tu berapa? Ujung 90-an lah saya beli.
1: Tapi betul lah, bapak teman ada beli rumah flat dekat Kuala Lumpur zaman teman kecil tu kan. Masa dia beli tu RM36,000. Lepas tu dah jual dah rumah tu. Masa jual 200 lebih.
2: Ya
1: Allah, betapa dia jauhnya lari.
0: Jauh.
1: Bukan 200 lebih, dekat 200.
2: Nak tunggu ke 100 lebih tu lambatlah.
1: Lambatlah sebab jual lebih kurang dalam teman kahwin itu 10 tahun lepas.
2: Itulah kata, kalau boleh nak patah balik ke zaman tu. Tengok saya katakan tadi, makan murah. Stadium bola sepak penuh. Kan? Lagu rock kapak mendayu, menikam kalbu.
0: Bang, macam stadium bola sepak tu sekarang pun penuh. Apa beza dulu dengan sekarang?
2: Sekarang penuh
0: penuh sekarang.
1: Penuh sekarang. Tak pernah pergi stadium dah ke?
2: Tak penuh. Bagus malam saya tengok berita.
1: Yalah, kemeriahan.
0: Okey, dah tahu kenapa. Dulu ada cheerleader.
2: Tak ada. Pernah ada cheerleader macam bola.
0: Ada cheerleader. Tak ada.
1: Mana ada.
0: Tak ada.
1: Stadium bola mana ada?
2: Tak ada.
1: Ini terpaksa backup Abang Faizal lah.
2: Mana ada. Cheerleader ni di negara luar tu. Di Amerika
0: Malaysia
2: tu.
0: Malaysia tak ada.
1: Dia sebenarnya saya teman tanya kan. Maknanya Abang Faizal kalau nak boleh pergi, dia pergi sorang-sorang.

0: Abang Faizal pergi sorang-sorang. Maknanya Abang Faizal rasa sorang-sorang, orang lain tak pergi. Nak lah.
1: Macam mana tu lah? Tak faham
0: lah. Maknanya Abang Faizal jadi pergi sorang-sorang lah. Maknanya
1: back tu lah.
0: Tu. Maknanya
1: kalau boleh nak lah ada kawan-kawan dengan keluarga kita masa tu.
0: Ya, kena maknanya
2: tak nak explore sorang-sorang.
0: Maknanya jalan dunia sorang-sorang. Ni kena patah balik lah.
1: Kena patah balik.
2: Kalau Eji?
1: Eji?
0: Tak tahu nak cakap lah. Teman sebab teman suka je dengan sekarang ni dengan teknologi kan. Sebab teknologi ni banyak membantu kita kan. Macam nak pergi jalan, kalau kata patah balik dulu, teman rasa teman banyak susah cari jalan sebab tak ada waste apa semua kan. Sekarang kan senang, ada waste apa semua. Lepas tu kalau dulu boring tak tahu nak buat apa kan, sekarang ni kita ada handphone apa semua kan. Tapi kalau suasana tu memang betul lah Abang Faizal cakap, suasana tu best dululah. Sebab dulu kita bila tak ada handphone ni, aktiviti kita dengan kawan ni lebih best lah.
1: Lebih best lah, lebih meriah lah.
0: Dia yang paling best sebenarnya apa tahu, tak ada handphone ni.
2: Apa?
0: Yang paling best. Okay, satu.
1: Abang Faizal. Paling best tak ada handphone.
0: Ya, masa tak ada handphone tu. Paling best. Paling best dan dia rasa, dia bukannya best sangat, tapi dia macam unik. Lepas tu unik, lepas tu macam rare macam tu lah.
1: Memang janji ditepati lah.
2: Janji ditepati eh?
1: Ya.
2: Maksudnya?
1: Maksudnya kalau janji pukul 3 sampai pukul 3 mesti dah ada kawan-kawan tu.
2: Okay, jadi sejak ada handphone, janji dah tak ditepati lah.
1: Dia ada on the way.
0: Betul. Teman nak jawab lebih kurang Abang Faizal. Dulu kita berjanji kan, mana tak pakai handphone kan? Maknanya macam kita nak janji esok kan? Esok kita kita ponteng sekolah.
1: Yang positif lah, yang positif.
0: Contoh. Esok kita nak main
2: bola. Abang marah, jangan ponteng sekolah.
0: Esok kita nak main bola kan? Okay. Tunggu sini eh, pukul 4.
1: Pukul 4.
2: Okay,
0: so semua akan tunggu situ pukul 4 tau. Lepas tu kalau ada yang lambat, kita akan bagi timing. Kita tunggu lagi 5 minit. So kita tak ada cara lain untuk, dia kat mana sekarang?
1: Nak telefon tak boleh.
2: Tak boleh nak hubungi, tak boleh nak update keberadaan kan? Jadi macam mana pun kena jalan juga. Kalau
1: satu,
2: dah janji, kena janji.
1: Lagi satu. Dulu nombor dalam kepala. Nombor phone dalam kepala je.
2: Betul. Ada masih lagi berada dalam zaman yang ingat nombor telefon dulu.
0: Lemak kunonya.
1: Tapi sekarang ni memang kita tak apa lah. Hanya nombor tertentu
0: yang paling dekat je lah.
2: Kadang-kadang nombor sendiri pun keliru.
1: Dia keliru kan. Terbalik kan.
2: Betul. Sebab nombor pula banyak. Kita pula ramai peminat.
0: Sebab kita terpaksa menghafal kan. Terpaksa menghafal, kita tak ada.
1: Ingat lagi nombor rumah, nombor telefon rumah yang mula-mula.
2: Alamak.
0: Rumah family lah dulu kan.
1: Iyalah. Ada family lain ke?
0: 05. Ingat saya kapan?
1: 05?
0: 05 saya ingat. Tu ya. 05 belakang tanya telekom lah.
1: Tak tahulah. Saya ingat lagi.
0: Ingat lagi?
1: 04-422-6494.
2: 04?
1: 04 Kedah kot. Saya ingat lagi rumah kawan saya. Kawan tu kawan baik sangat lah. Kawan lelaki tau. Kawan baik. 412-637.
0: Oh, teman tahu kenapa Abang Faizal ingat.
2: Kenapa?
0: Sebab zaman tu tak ada apa-apa kan, handphone semua tak ada kan. Jadi Yellow Pages lah, jadi dia punya buku.
1: Yellow Pages. Yellow Pages pun kita buka. Kita buka Yellow Pages.
0: Baca Yellow Pages.
1: Betul. Betul. Kita suka cari nama. Nama yang seagakkan kita.
0: Ya, betul juga kan. Yellow Pages.
1: Lama kita sembang kedai kopi ni.
0: Betul juga Yellow Pages.
2: Jom kita nak back to retro.
0: Yellow Pages.

0: Sekejap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Salam sejahtera. Saya Muhammad Farid, pengarah tanah dan galian negeri Perak, membawakan pesanan khidmat masyarakat daripada PTG Perak. Kepada semua pemilik tanah dan petak, diingatkan bahawa tarikh akhir untuk membayar cukai tanah dan petak ialah pada 31 Mei setiap tahun. Justru, sila buat pembayaran sebelum anda dikenakan denda lewat. Ingat, cukai tanah yang mempunyai tunggakan berpotensi potensi dirampas mengikut Seksyen 100 Kanun Tanah Negara dan Seksyen 23L Akta Hak Milik Strata. Ayo, jika anda sayangkan tanah, moh lereh bayar cukai tanah.
3: Eh, kau ni dari tadi asyik main handphone je. Kita kat rumah orang kan? Hormatlah sikit.

0: bersama dengan saya Aida Sezali
1: dan saya Faizal Zainul Abidin
0: dan dia
2: dan teman AJ Hafiz.
1: Yeah. Apa kalut ni? Lek.
2: Lari-lari. Sebab kita punya konti besar.
1: Betul lah.
0: Tak puas kan duduk saja
1: badan.
0: Tinggi.
1: Manahkan badan kita kan. Okey, pejam celik 8:53.
0: Iyo.
2: Kejap ya masa berlalu kan masa tu anggota pilah kan masa ni
1: emas lah.
2: Emas.
0: Mencemburui.
2: Tapi kita masih lagi dalam topik kita belum ada lagi dengan pendengar ni. Kita je tadi berborak punya
1: sebang
2: panjang.
1: Kena
2: sebab bila cerita pasal apa ni benda yang lepas-lepas ni memang dia kadang-kadang tak habis sembang.
0: Betul. Macam Imam Khairi Roslan ni kata.
1: Mana?
0: Tadi kat atas.
1: Sorry.
0: Dia katalah zaman sekolah dulu dia pakai seluar cikang.
1: Oh, cikang.
0: Sampai hari Isnin tu memang kena denda dengan cikgu lah. Kena belah seluar tu. Sebab seluar cikang ni seluar yang ketat lah. Macam Abang Eji cakap
2: fit
0: tadi. Skinny. Mana boleh sekolah pakai cikang-cikang.
2: Betul lah tu.
0: Kena pakai longgong-longgong.
2: Tahun berapa tu cikang tu?
0: Tapi sebenarnya macam Imam kongsikan ni kan. Cikang ni sebenarnya tahun 2000-an rasanya.
2: Dia datang balik sebenarnya.
1: Dia pusing. Macam Eji kata dia pusing.
2: Dia datang balik.
1: Sebab zaman saya pun, zaman Beatles dulu 60-an pun skinny.
2: Betul, skinny.
1: Lepas tu
0: baru skinny naik. Bukan dia boot cut
1: Tak, boot cut ni dia 70-an
0: hujung. Oh, 70-an.
1: Tu yang datang balik Eji kata dia
2: betul,
1: pakai.
2: Betul, dia berpusing-pusing.
1: Dia pusing. Masa zaman saya kecil, boot cut lah.
2: Bukan.
1: Zaman saya membesar sikit, dia nak baggy 60-an sikit.
2: Betul.
1: Lepas tu dia masuk skinny balik.
2: Betul.
1: Lepas tu baru patah balik ke bootcut tadi.
2: Betul. 60-an 50-an tu skinny ketat kan.
1: 50-an tu skinny.
0: 50-an 60-an skinny
2: Cuma zaman-zaman tu dia punya skinny tu mungkin susah lah sebab kualiti kain tu tak ada yang
0: dulu
2: macam
0: dulu skinny dan leather kan.
2: Leather macam tu lah. Apa tu, rock kan skinny.
1: Fit.
2: Rock kena
1: zaman
2: fit
1: saya
2: betul.
1: Seluar fit.
2: Sebab kalau nak pakai pun 4 hari tu ketat kan.
1: Nak kena sarung dengan plastik.
2: Ya.
0: Sarung dengan plastik maksudnya?
2: Betul. Kaki kena masuk plastik.
0: Untuk pakai seluar,
2: licin.
0: Kena sarung plastik dulu.
2: Yes. Betul. Memang tahu tu.
0: Sebab
1: kaki
0: terlalu ketat.
1: Pakai plastik.
0: Okay.
1: Masukkan kaki, dia licin tau. Masuk.
2: Ataupun stokin lah. Ataupun stokin. Stokin yang jadi licin. Dia akan membantu untuk naik. Tidak sangkut kat kaki tu.
1: Nak masuk dulu.
0: Sebab kain terlalu ketat tu, kenalah ada platform.
1: Dulu Eji, mana ada stretchable macam sekarang.
2: Benar.
1: Sekarang ni stretchable senang je.
2: Tapi tak payah yang pakai yang guna stok apa plastik tu bukan zaman dulu je, teman memang buat tu sebab
1: siapa
2: bukan sekarang sebab masa sekolah tu memang teman melalui zaman skinny fit tu jadi memang teman pakai tapi tak guna plastik lah.
0: Boleh pakai skinny kat sekolah cikgu.
2: Bukan sekolah ni pakai yang kat luar tapi teman tak gunalah plastik guna stokin.
1: Stokin
2: yang licin
0: kena tebuk lah.
2: Tak adalah, mas pakai je sokin dulu. Lepas tu baru masuk kat seluar.
0: Oh, lepas tu baru buka sokin.
2: Kan kita biasanya lepas nak pakai kasut, pakai sokin.
1: Dia pakai sokin dulu.
2: Sebelum pakai seluar, dah pakai sokin. Jadi, seluar tu membantulah.
1: Sokin tu membantulah. Okay, anda boleh kongsikan lagi dengan kita berkenaan dengan back to retro ni, 80s.
2: Ya. Yeah.
1: 70s, 90s pun boleh lah.
2: Back zaman dulu-dulu lah, apa yang best.
1: Kalau anda tengok di live TikTok ni, nampak AG pun gaya dia macam retro juga.
2: Tapi bukan saja fashion. Sebenarnya kita nak cerita banyak benda lah.
1: Benda bukan fashion saja.
2: Apa yang best?
0: Betul, sebab Aida ni Gen Z. Aida tak merasa zaman-zaman sebelum 00-an.
1: Sebelum apa tadi dia kata?
0: Sebelumnya tahun kita bermula.
2: Mana 90-an tak rasa?
0: Tak rasa. Sebelum tahun kita bermula dengan nombor 2, Aida tak merasa. Jadi kau kena cerita kan dengan Aida juga.
1: Aida dia
2: samalah teman pun tak tahu. Tapi kita nak cerita bukannya pasal fashion je. Macam tadi macam dengan sembang dengan Abang Bajar tadi, mungkin Abang Bajar cakap tadi pasal suasana kan,
1: di stadium,
2: suasana kan? Stadium bola. Betul.
0: Tapi ada tak, okay, kalau tadi macam Abang Faizal cerita ABC dulu harga 50 sen
1: ABC. Ya,
0: tapi ada tak makanan zaman dulu yang dah hilang zaman sekarang?
2: Banyak. Sebab kalau biar lama-lama basi,
1: jarang jumpa lah. Kesian ada dah tu.
2: Ada orang simpan makanan dulu sampai hari ni. Makan bagi habis lah.
1: Tak apa. Nanti kita
0: dahlah nak rehat lah. Malas lah. Nak dengar lagu lah.
1: Okay, kita nak ikuti berita sekejap lagi ya. Dalam 9 pagi nanti.
0: Terus kekam dengan Kepala FM.
1: Hiburan informasi.
2: Untuk kau aja. Ada makanan tu.

0: Selamat Hari Merdeka. Dan jangan lupa, negara ini didirikan dengan darah, keringat dan air mata. Jadi kita harus menghormatinya dan sama-sama mendukung negara ini untuk mencapai cita satu bangsa yang progresif. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Pada rakyat Malaysia, ayuh kibarkan jalur gemilang, tak kira sama ada di rumah, di ofis atau di mana sahaja, kerana semangat patriotisme itu perlu ada dalam setiap diri kita, kerana jati diri kita adalah rakyat Malaysia itu sendiri. Ayuh kibarkan jalur gemilang sepanjang Hari Kebangsaan yang akan berlangsung sehingga 31 Ogos nanti.
2: Mari kita beramai-ramai kibarkan jalur gemilang, tanda kita cintakan negara Malaysia kita.
3: Bulan Kebangsaan ini kita dapat menaikkan semangat patriotisme untuk diri kita dan negara supaya kita masih bersemangat untuk kibarkan jalur gemilang kita.

0: Nahas helikopter di Sarawak, operasi SAR dimulakan pagi ini. 80% graduan mandat Bumiputra disasar miliki pekerjaan sepadan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Dimulakan dengan insiden helikopter terhempas di Sarawak. Lebih 20 anggota pelbagai agensi termasuk 12 anggota bomber digerakkan pagi ini bagi operasi mencari dan menyelamat helikopter yang terhempas berhampiran lapangan terbang Long Lelang, Ulu Baram. Ketua Balai Bomber dan Penyelamat Marudi, Penolong Penguasa Bomber Jasmine Janus memaklumkan pasukan itu dijadual berlepas kira-kira pukul 9 pagi menggunakan helikopter JBPM jenis MI-171. Perjalanan darat dari Marudi ke lokasi mengambil masa kira-kira 10 jam. Terdahulu, Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah memaklumkan operasi mencari dan menyelamat bergantung kepada bantuan penduduk kampung, anggota rela dan polis bantuan Long Lelang. Semalam, bantuan udara dari Pangkalan Udara PRM Kuching tidak dapat digerakkan berikutan cuaca berjerebu. Pada masa sama, pesawat tidak mendapat kebenaran terbang daripada pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. 80% graduan daripada institusi pendidikan yang mempunyai mandat Bumiputra disasar memperoleh pekerjaan yang sepadan dengan kelayakan dan kemahiran mereka. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, sasaran itu perlu diberi perhatian susulan kira-kira 35.2% pekerja berpendidikan tinggi ketika ini masih berada dalam pekerjaan yang tidak sepadan dengan tahap kemahiran mereka. Kejayaan pendidikan tidak seharusnya diukur pada jumlah graduan yang dilahirkan, sebaliknya sejauh mana pendidikan membawa kepada mobiliti sosial dan peningkatan ekonomi. Tambah beliau, kerajaan menyasarkan lebih 60% lepasan sijil pelajaran Malaysia mengikuti laluan TVET menjelang 2030. Dalam pada itu, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid menyeru ilmuwan Islam perlu memahami perkembangan teknologi dan perubahan semasa bagi memastikan penyampaian ilmu agama kekal relevan dalam mendepani pengaruh kecerdasan buatan, algoritma dan media sosial.
1: Medannya sudah berubah. Dahulu orang mencari guru. Hari ini, algoritma mencari mereka terlebih dahulu. Persoalan agama tidak lagi hanya dibawa ke mimbar atau majlis ilmu. Ia turut dibentuk oleh ChatGPT, oleh TikTok dan banyak lagi. Artinya banyak lagi ruang media sosial dan aplikasi AI yang digunakan oleh da'i.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sokongan guru yang tinggi menjadi antara kekuatan utama murid Malaysia berdasarkan dapatan Program Penilaian Pelajar Antarabangsa 2025. Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq berkata, dapatan itu membuktikan peranan guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, malah penting dalam membimbing serta membina keyakinan murid ketika berdepan cabaran pembelajaran.
2: Menunjukkan bahawa guru-guru Malaysia telah mendidik, membimbing anak-anak kita dengan jiwa, dengan ihsan, kasih sayang dan nyala rasa yang cukup tinggi. Sebab itu saya fikir kita ambil peluang ini untuk rakamkan ucapan tahniah dan terima kasih kepada guru-guru kita kerana selamanya guru adalah nadi pendidikan negara.
0: Tambah Dato' Sri Fadlina, murid Malaysia turut menunjukkan daya juang yang tinggi termasuk kesediaan mendapatkan bantuan apabila diperlukan dan keupayaan untuk terus mencuba ketika berdepan kesukaran. Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Fadlina memaklumkan prestasi matematik murid dalam program penilaian pelajar antarabangsa PISA 2025 merosot 11 mata kepada 397 mata berbanding 408 mata pada 2022. Bagaimanapun, jelas beliau, pencapaian dalam sains dan pembacaan masing-masing menunjukkan peningkatan.
2: Pencapaian sains anak-anak Malaysia meningkat. Pencapaian bacaan juga meningkat ketika purata OECD menunjukkan penurunan. Ini kemajuan yang harus kita hargai. Pada yang sama, ada satu dapatan yang kita tidak akan sembunyikan, iaitu pencapaian matematik kita menurun. Dan penurunan bukan satu yang kita boleh lihat sebagai perubahan dalam satu pusingan sahaja, tapi ia harus membuatkan kita melihat masalah itu dengan lebih serius, intensif dan bukan secara defensif.
0: Beliau berkata peningkatan dalam sains dan pembacaan merupakan suatu perkembangan positif, namun kemerosotan prestasi matematik perlu ditangani secara lebih serius dan intensif. Ini pula perkembangan jerebu yang melanda negara ketika ini. Dua kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap sangat tidak sihat, dengan Samarahan mencatat bacaan 216 dan Seri Aman 208. Menurut sistem pengurusan indeks pencemaran udara, 13 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Empat daripadanya di Sarawak, selain Selangor, Kuala Lumpur, Perak dan Melaka. Kualiti udara di 31 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 3 kawasan mencatatkan bacaan baik, iaitu Kangar, Perlis, Balik Pulau Pulau Pinang dan Langkawi, Kedah.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya. Susulan pelarasan harga berasaskan risiko ekoran gangguan berterusan di Selat Hormuz, loji penapisan dan inventori yang semakin berkurangan. Harga minyak global dijangka berada dalam jajaran antara $95 Amerika dan $110 setong. Ketua Ahli Ekonomi Global Juai IQI Shan Said berkata, kekurangan inventori boleh melonjakkan harga Brent kepada $120 hingga $130 setong, dengan dolar yang lebih lemah mengukuhkan lagi pergerakan tersebut. Minyak mentah Brent meningkat 1.75% kepada $98.70 setong. Luar negara, jawatankuasa Palang Merah Antarabangsa ICRC menggesa tindakan segera bagi meredakan permusuhan antara Yaman dengan Arab Saudi yang berisiko meluaskan konflik di rantau itu. Presidennya, Mirjana Spoljaric, memberi amaran pertempuran berterusan boleh meningkatkan korban dan memerlukan krisis kemanusiaan yang menjejaskan jutaan penduduk. ICRC turut menggesa perlindungan terhadap orang awam dan infrastruktur penting serta pematuhan undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Tentera Amerika Syarikat mengesahkan sebuah drone bawah air miliknya mengalami kerosakan selepas Iran mendakwa merampas aset itu di Selat Hormuz. Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat CENTCOM bagaimanapun tidak mengesahkan dakwaan Iran berhubung rampasan berkenaan. Menurut CENTCOM, drone itu mengalami kerosakan ketika menjalankan tinjauan di perairan serantau dan tidak membawa peralatan atau mengumpul data sensitif. Terdahulu, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran mendakwa merampas drone berkenaan menerusi operasi risikan dan ketenteraan. Lebih 3,200 kematian dilaporkan akibat wabak Ebola yang terus merebak di timur Republik Demokratik Kongo. Menurut jurucakap PBB, Stephen Ducharich, kerajaan negara itu bersama rakan kerjasama melancarkan pelan tindak balas dengan sasaran dana $1.3 bilion Amerika bagi tempoh 6 bulan. Dana itu antaranya bagi memperluas pemantauan, pengesanan kontak rapat dan rawatan. PBB turut menggesa sumber tambahan disalurkan segera bagi meneruskan operasi kemanusiaan dan usaha membendung penularan wabak. Sukan bola sepak, Manchester City membuka kempen Liga Juara dengan kemenangan 2-0 ke atas Porto. Erling Haaland muncul wira dengan meledak kedua-dua gol pada babak kedua. Dua jaringan itu menyaksikan Haaland kini mengumpul 167 gol untuk muncul penjaring ketiga terbanyak sepanjang zaman City. Penyerang Norway itu turut mencatat 59 gol dalam 59 penampilan Liga Juara. Dalam satu lagi aksi, Real Madrid membuka kempen dengan kemenangan 2-1 ke atas Inter Milan di Santiago Bernabeu. Kylian Mbappe membuka jaringan sebelum Fede Valverde mengadakan kelebihan tuan rumah dalam tempoh 25 minit pertama. Inter merapatkan kedudukan menerusi Carlos Augusto lewat permainan, namun Real bertahan untuk meraih 3 mata. Tenis terbuka Amerika Syarikat, juara bertahan Arena Sabalenka mara ke separuh akhir selepas menewaskan juara Wimbledon Linda Noskova dalam pertarungan 3 set. Pemain nombor 1 dunia itu menang 7-6, 3-6, 7-6 selepas bangkit daripada ketinggalan pada set penentuan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nahas helikopter di Sarawak, operasi SAR dimulakan pagi ini. 80% graduan mandat Bumiputra disasar miliki pekerjaan sepadan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: hiburan berinformasi.
1: Ke, kenapa abang bangun pukul 3 pagi?
2: Kenapa abang?
1: Alamak, penatlah abang pakai kopiah macam ni kau bangun 3 pagi.
3: Tadi buku Korea ini dekat Jepun yang berjudul
2: Mencari jodoh lagi ke?
3: Bukan.
2: Bukan mencari jodoh.

Aduh, stop habis dah. Nak layan pelanggan pun tak kan. Kerja pun tak nak. Tempat letak stop pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Badan ni, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik beli kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif, layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap look terma.

0: Lok Intan.
1: Saya dekat Pertam, Bandar Baru Putra. Selalu dengar sampai dah tengah malam.
2: Terus setia 18 jam sehari. Pagi, petang, siang dan malam.
3: Ya, Pera FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Kita dah masuk jam yang terakhir.
4: Borak ke gua pagi ni. Masih lagi dengan AG,
3: yep.
4: Aida dan juga saya Faizal.
5: Yes. Kita masih juga bersembang pasal topik kita kembali kepada zaman dulu-dulu, at least 70-an. Mm-hmm. Jadi apa yang koma seronok dekat zaman dulu?
4: Tapi AG, saya dah kongsi. AG, kalau boleh nak balik ke mana?
5: Balik rumah lah Pak Abis.
3: Tuju.
5: Ambil anak sekolah lah.
4: Oh, dah anak dah. Okay, kalau AG sendiri lah, macam mana? Back to
5: zaman remaja. Zaman remaja teman.
3: Zaman remaja tahun? 90-an lah.
5: Zaman remaja teman 2000 lah.
3: 2000 eh?
5: 90-an tu sekolah rendah.
3: Oh, 2000.
5: Awal 2000 lah.
3: Kan cakap, zaman paling steady 2000-an.
4: Kenapa AG nak balik ke zaman tu?
5: Main bola.
4: Main bola je?
3: Itu je.
5: Main bola. Sebab teman petang-petang main bola. Enjoy lah. Tak payah fikir nak kena bayar hutang itu, nak kena bayar hutang.
3: Faham.
5: Tak payah
3: fikir. Enjoy life. So,
5: main je.
3: YOLO. Ha. You only live once.
5: Lepas tu zaman tu... zaman IRC kan. Taman dulu asli IRC. IRC. Abang Zah tahu IRC?
4: Tak tahu.
5: Abang Zah tak tahu.
3: Tak.
5: Ida tak tahu IRC. Itulah chatting tu. Chatting IRC chatting. Maknanya kita masuk dalam room tu, itu kita chat lah. Lepas tu dia kena guna by heart lah. Macam
4: mana kata duduk di cyber cafe lah.
5: Duduk cyber cafe.
3: Dia tak sama macam MySpace semua tu, tak sama.
5: Sekali MySpace dah, dah sezaman lah sebenarnya. Teman ada MySpace. MySpace teman, kalau kata RAM kecil, motherboard kecil komputer tu jangan buka. Sebab MySpace pun power. Semua ada lagu, ada orang, ada teman. Masa zaman kolej memang MySpace ni kan kita boleh buat dia punya profile tu.
3: Betul.
5: Memang dahsyat masa tu. Teman belajar cikut apa semua tu nak buat.
4: Cikut.
5: Semua kena belajar. Lepas tu FB masuk kan.
3: Betul.
4: FB masuk pun dah
5: ada teman dah kerja.
3: Okay, itu Abang AG nak balik kepada tahun Y2K. Kita tanya Pak Su. Pak Su, hello. Putus dah.
4: Hello Pak Su.
3: Pak Su hilang.
5: Kita balik rumah ni.
4: Aduh Pak Su nak dengar.
3: Aku nak tanya Pak Su.
4: Okay, AG dia nak balik ke zaman dia
3: Y2K.
4: Aida pula macam mana?
3: Aida pun sebenarnya nak balik Y2K.
4: Kenapa?
3: Sebab masa tu lah waktu yang Aida betul-betul pure.
4: Pure, mana kata?
3: Yalah,
4: asli. Masih asli ke?
3: Kita suci-suci lagi masa tu kan.
4: Apa yang
3: kita boleh kan kanak-kanak lagi kan. Masa tu lah kita
5: lembab
3: macam...
5: Lembab lagi lah
3: masa tu. Alah, senang cerita lah.
4: Aida buat apa? Aida buat apa?
3: Main. Masa tu Aida masih lagi berumur darjah-darjah.
4: Sekolah rendah.
3: Itulah paling best. Aida memang antara remaja dan kanak-kanak. Aida lebih memilih kanak-kanak lah sebenarnya.
4: Tak banyak masalah kan?
3: Betul.
4: Okay, siapa di talian ni? Hello?
6: Hello, assalamualaikum.
3: Kembali.
4: Salam.
6: Pak Suasri, 104.1 Mega, Bukit Larut, Taiping, bandakwarisan.com.my.
3: Oh, tu dia. Orang Taiping.
4: Jaga-jaga Pak Su. Jaga-jaga Pak Su.
5: Minum air sikit. Kan muda sangat lah tu.
4: Putih nafas lagi mai tu. Tinggi sangat.
6: Pak Su pun rumah. Jerebu, tolong.
4: Pakai topeng, Pak Su. Pakai topeng.
5: Macam mana jerebu dekat topeng? Okey ke?
6: Tolong Abang DJ. Tolong Kak DJ. Tolong AJ.
3: Dia kalau jerebu memang macam tu, Pak Su eh?
5: Ni jerbu ke kenapa?
6: Pak Su berhenti jalan ni. Pak Su dengar lubak je. Relax kat. Rindu lah dengar suara apa? DJ Faizal.
4: Pak Su,
3: DJ Faizal je rindu.
4: Ni ramai
3: tak
4: ni.
3: Tak baik.
6: Semua rindu lah.
5: Saya boleh balik dah kot. Nampak Pak Su?
6: Ya. Cerita bab ni lah. Back to future lah.
5: Okay, back to future.
4: Back to the past.
6: Okey. Pak Su 80-an, era 80-an kan. Pak Su paling sorok oleh masa zaman sekolah rendah. Bila naik sekolah menengah tu kan. Sekolah rendah ni Pak Su biasalah budak-budak kan. Naik sekolah menengah tu Pak Su sorok.
5: Apa?
6: Zaman tu dia main lah. Main mayam, kabat, main
3: pacun. Bukan tadi kata sekolah rendah
6: tu. Apa kan. Masa belah bosok ni, jual tikam kan, press. Lepas tu masuk 86 tu. Era rock kapok tu masuk. Rock kapok.
3: Yes.
6: Oh, zaman tu macam AG kata tadi lah. Macam AG Faizal kata nak pakai seluar ni kan. Kalau pakai plastik dulu, kanan kaki dia memang becik. Pak Su besok alami lah. Oh, zaman tu album baru, apa, album Cinta Buatan Malaysia lah, kumpulan Sers.
3: Cinta Buatan
6: Malaysia. Charity baru keluar macam tu kan. Pak Su dengan sekolah, Pak Su pakai seluar ketat lah macam tu.
5: Sekolah, pergi sekolah?
4: Lepas
6: dulu. Seluar ni, Pak Su pergi tempah juga tu.
4: Dan cikgu tak kacau lah.
5: Mesti cikgu kacau, Pak, tapi kita kan kena ambil risiko lah.
6: Disiplin memang cengih masa tu, dia pasal. Tapi budak-budak ni masa orang kata zaman rock kapok kan. Dia trend tu menular ke sekolah lah kan.
5: Betul lah tu.
6: Dia pakai seluar ni yang ada diskang-diskang lah kan.
5: Apa tu? Yang ada diskang? Diskang?
4: Diskang ni dia macam apa? Dia macam
5: saya ingat on diskaun orang dekat Terengganu juga diskaun.
4: Dia bagi.
3: Bagi.
4: Dia bagi.
6: Dia ada atas besar, bawah kecil kan.
4: Bagi lah tu bagi.
3: Atas besar, bawah kecil.
5: Atas besar, bawah kecil bukan silap buat ke? Bukan.
4: Ya, dia kembang.
5: Okey. Dia ada nama dia tu.
6: Lepas balik sekolah tu kan. Balik sekolah, Pak Su pakai seluar fit juga. Tak besar lah, pergi ke rumah kawan-kawan rendah kan. Lepak-lepak kan. Tapi seluar ni lain getah lah.
5: Okey, rockers punya.
6: Rockers punya lah, tu nak beli kat kanat ni kan, tu nak bandel.
3: Pak Su?
5: Rambut macam mana rambut?
6: Rambut masa tu ada yang, bukan Pak Su tak pang lah, Pak Su tu rambut pendek lah kan. Macam biasa masa tu kalau...
3: Kan rambut macam The Beatles.
4: Tapi Pak Su ada ikut rambut tu.
6: Rambut ada ikut, korang asyik belakang.
4: Dia ada ikut. Dia kadang-kadang, Pak Su, dia kadang-kadang ikut kat tengah-tengah belakang ataupun kat tepi ni. Tepi buat telinga kan. Lepas tu kalau pergi sekolah dia selip pin tau. Apa tu? Pergi sekolah dia nak sembunyikan ekor rambut tu, dia selip pin.
3: Selip pin?
4: Dia selip pin.
6: Memang betul. Pak Su apa nama, bila dah habis memang sekolah kan, lepas tu dah orang kilang kan. Oh, zaman tu lagi rancak DJ Fezah habis. DJ Aida. Zaman tu kira pakai rok ni, apa, seluar rimau bintang ni.
5: Main colour pula kan? Merah.
3: Habis handsome lah masa tu kan.
5: Merah.
6: Zaman fun fair kan? Zaman fun fair.
5: Tahu.
6: Oh, masa tu kumpulan-kumpulan rock duk masuk fun fair ni kan.
5: Betul.
6: Ni MAY lah. Mereka kata rock padangan. Begini. Awi lah.
3: Kawai lagi.
6: Sampai hari ni, dia apa? Expose tuan dia.
5: Transport macam mana? Naik bus lah pasal?
6: Naik basikal lah.
4: Dia betul ni. Rock kapok dia basikal
6: kan. Basikal kan. DJ Fezah. Handle sejuk ni. Handle
4: Allah sejuk. Allah handle sejuk pasal tu. Pasal tu. Kepok tu.
5: Masa tu dah awet dah dia belum? Awet.
6: Awet masa tu tengah duk carilah.
5: Tak dapat lagi lah. Tak ada. Leceh pasal
3: baru nak tanya.
6: Sambil tengok konsert tu kan. Sambil tengok konsert sambil ni lah kan. Sambil menyelam, sambil menyoyak lah.
5: Dapat tak?
4: Sambil usia lah tu.
6: Awet rocker sama macam tu. Tak pakai tudung. Zaman tak pakai tudung.
3: Awet crop top lah dulu.
6: Awet.
5: Geng-geng tak mandi lah. Geng-geng tak mandi.
6: Awet ni Pak Su tak ni. Pak Su kurang sangat lah kan. Dengan Pak Su ni pemalu kan.
5: Pemalu.
4: Introvert. Cakap jadi malu ni.
5: Macam teman lah.
3: Macam mana rocker pemalu Pak Su?
6: Dah rocker.
5: Rocker banyak pemalu.
6: Identiti tu rocker. Tapi dengan perempuan awet-awet, Pak Su pemalu sikit. Nak berdepan tu.
4: Lagi satu Pak Su, style rockers dulu dia memang tak join orang perempuan.
6: Betul.
3: Pak Su, orang muda.
6: Usha.
3: Orang muda sekarang cakap apa tau? Green flag lah Pak Su ni.
6: Green flag lah. Lepas pada zaman tu, Pak Su dah lalu 3 dekad kan. Dia zaman dah habis dah, Pak Su masuk askar. Zaman askar tu kira pakai uniform saja lah, tak ada lah rukun-rukun apa ni kan. Tapi cuma dengar lagu lah, dengar radio lah, dengar lagu-lagu rock lah kan. Rock jiwa, rock
4: mana kapal, kata kalau Pak Su nak patah balik zaman tu lah.
6: Zaman rock kapok tu.
3: Zaman
6: daripada
3: rock
6: tahun kapok. 86 sampai tahun berapa? 88 ke?
3: Sikit 90, je, 2 tahun je.
4: 90-an lah tu.
6: 86 tahun 90 tu memang dahsyat lah tuan-tuan. Lepas tu pasal lagu askar, lah ni habis lah, tak ada lah zaman cuma dengar radio lah, dengar lagu rock layak lah.
4: Tapi masih lagi rock kapok tu rock.
6: Pak Su ni jiwa rock. Motor ranggut
5: lah. Motor apa?
6: Motor bukan Harley Davidson lah, bawah sikit Harley Davidson lah. Apa kan?
5: Apa?
6: Motor, nak habak apa nama, macam tu nama dia.
5: Stai Harley Davidson lah, Virago.
6: Pentagonet 3. Dulu Pak Su pakai SS lah, Pak Su pakai Pentagonet 3.
5: Tak tahu lah Pak Su tu. Tak dapat bayangkan lah Pak Su nama.
6: Macam Datuk Awi ni.
3: Dah lagi, tak tahu.
5: Okey Pak Su.
6: Apa cerita pun satu lagu lah.
5: Satu lagu apa lagu?
6: lagu si baju hijau ah tau orang cakap
4: baju hijau kalau ada lagi baju lagi
3: wow
5: ah baju tak payah nyanyi kalau suruh pasang
4: baju nyanyi lah baju
5: dah suruh orang pasang nyanyi pula ha, nyanyi sampai habis
4: yeah okey
5: tu suka lepas tu
4: baik baju thank you
6: ambil panggilan lepas tu pagi ni assalamualaikum
3: waalaikumsalam
4: ha tu dia panjang lebar ceritanya tadi tu
5: itu ceria ke boring
4: dia boring kat tak
5: ada boring kata pakai kerja ha
4: cari kita lah yalah tu
3: jadi kalau kau pun nak hubungi kami nombornya
5: 05-545-8559
4: ataupun talian wasabinya rumah hijau kita 010-200-7055 ada ke di wasabi kita ni?
5: Ha, cuba tengok
4: bab cerita ni ada ke Aida?
5: Bacalah, nak baca dulu.
3: Aduh. Nanti kita baca
5: kita baca
3: kiriman koma terus lain per FM
4: hiburan informasi
5: untuk koma aja.

0: aja. Ya, Opera FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Topik kita pagi ini bersama dengan Aida, Bang Faizal dan juga AJ Hafiz berkenaan dengan apa, bang?
1: Zaman 80-an, 70-an. Apa yang best, apa yang menarik di sana? Di sana ada apa ya?
2: Di sana.
0: Sebagai Gen Z yang paling muda, yang
2: muda,
0: remaja di sini, koma kena memperkenalkan Aida dengan dunia koma.
1: Dunia apa, Mezal?
0: Betul lah. Tak nak ngaku.
2: Tadi dia kata kan? Zaman dia besar kan? Tapi itulah, kalau apa lagi ya, AJ, zaman-zaman tu?
1: Cyber cafe lah.
2: Okay, cyber cafe.
0: Cyber cafe apa yang bezanya dengan yang zaman sekarang?
1: Zaman cyber cafe dulu lain. Cyber cafe sekarang, dia orang dah boleh buka IG, dah boleh buka TikTok. Okay.
0: Dulu?
1: Zaman dulu tak ada benda tu semua. Zaman tu kita hanya main game. Main game pun game bukannya modern macam sekarang.
0: Okay.
2: Kalau saya tak tahu, saya tak nak masuk cyber cafe.
1: Cyber cafe, biasanya kita masa tu kalau masuk, screen tu kita boleh nampak orang buka hanya macam zaman teman lah. Mesal zaman remaja tu. Counter Strike. Counter Strike. Lepas tu IRC macam teman cakap tadi. MySpace dah ke depan sikit.
2: Itu kalau dalam cyber cafe lah kan. Lagi apa lagi? Yang di luar ni.
0: Public phone. Yes. Betul-betul sekarang dah tak ada public phone dah.
2: Rindu zaman public phone. Kalau masuk nak guna telefon tu kena siap shilling.
0: Sepuluh sen,
2: 20 sen, 50 sen kena
1: curi,
2: siap.
1: Curi line, berasa. Tak maaf. Ada siapa-siapa curi line kena tangkap. Tapi tak
0: macam
1: boleh.
0: Macam mana nak curi line? Macam mana nak curi line?
1: Curi lah.
0: Maksudnya?
1: Sebenarnya banyak cara lah mana boleh buat.
0: Bukan kita pakai duit shilling sendiri?
2: Yang saya memang guna duit shilling. Saya guna yang halal.
0: Faham.
1: Lagi. Yang halal tapi takkan tak pernah buat. Teman pernah bersekolah agama sekejap. Tak.
0: Alhamdulillah.
2: Nampaklah Nur tu.
1: 6 bulan lah teman lari. Bapak teman letak dekat sekolah Terong tu. Batu 8. Bagus lah sekolah tu. Tapi teman tak boleh beradaptasi lah. Sebab dia bukannya belajar agama tu. Jadual dia. Sebab 4 pagi dah kena bangun.
2: Yalah.
1: 4 pagi bangun, kita kena mandi-mandi pun semua. Kena siap. Baca Quran tu. Baca Quran sampai subuh. Sampai subuh, solat subuh, baru pergi makan lah. Jadi teman tak boleh jadual tu sebab teman tak biasa kan.
0: Cepat panas
1: Bukan panas. Teman rasa teman rasa nak bangun lambat sikit kan. Jadi teman minta keluar lah balik. Jadi teman nak cerita apa tadi lah sekolah agama. Okey, pasal telefon.
2: Telefon.
1: Setiap hari teman akan telefon mak teman lah. Telefon rumah lah. Jadi mak teman akan beli kad kan.
2: Kad telefon tu.
1: Jadi adalah banyak apa ni orang panggil mitos. Bukan mitos pun, kadang-kadang betul juga. Nak jimatkan kad tu kan tanpa solid tape.
0: Tak tahu tips
1: sebab,
0: tu.
1: Sebab kad tu.
0: Oh ya ke?
1: Dia akan touch, dia akan tebuk. Maksudnya bila kita masuk dalam public phone tu, dia akan tebuk tak. Dia macam tap untuk berapa ringgit.
2: Dekat line hitam macam tu
1: Ya, dekat line tu. Lepas tu untuk jimat kan dia, kita balut
2: solitik,
1: letak solitik tebal. Jadi bila dia dah tap, nanti cabut solitik atas tu. Nanti dia detect.
0: Itu tips dia.
1: Dia kadang jadi, kadang tak jadi. Tapi ada jadi juga kadang-kadang.
2: Patutlah sekejap je penggunaan kad tu.
1: Tapi kalau guna kad laju Dia laju kalau guna shield.
2: Tapi shock bila dah kita kumpul jadi pengumpul kad tu. Bila musim bola dia betul, keluar gambar
1: betul.
2: Gambar atlet kan.
1: Betul. Kalau guna duit shilling pula pancing.
0: Benda
1: ni salah.
0: Betul.
1: Ni budak-budak.
0: Tarik balik.
1: Tebuk 50 sen. Biasanya kita guna 50 sen.
2: Tak benang.
1: Itu teman banyak buat lah. Itu paling best pergi guna itulah. Sebab kita guna duit 50 sen.
0: So ikat.
1: Kita pancing lah. Pancing dulu lah 3 ringgit. Contoh 3 ringgit contohnya 6 kali kan. Pancing 6 kali dah ada 3 ringgit dah.
2: Itu buat telefon. Tapi yang saya teringat, tiba-tiba teringat sebab AJ sebut duit shilling tadi. Saya teringat duit 1 ringgit emas tu.
0: Singgit lama shilling tu.
1: Boleh pakai dah sekarang ni kan.
0: Betul.
2: Saya ada sekeping. Ada sekeping.
1: Lepas tu jual lah orang, beli kaya tu. Orang beli sejuta.
2: Nak beli kali. Ada sekeping.
1: Ada collector. Ada kata tapi dia tak mahal sangat tu.
2: Itulah. Tapi tak jual lah kan. Jadi koleksi untuk kita lah.
1: Tapi bila sebut pasal beli pun tadi, teman tengok satu lagi. Kalau sekolah agama ni mungkin Aida tak tahu.
0: Sekolah, kenapa pula?
1: Reverse call.
0: Tak tahu.
1: Orang muda mesti tak tahu ya reverse call.
0: Kita akan call
2: operator. Kosong. Operator akan jawab. Saya nak reverse call ke rumah nombor sekian. Operator tu akan call nombor rumah yang nak.
0: Tapi tak bayar.
1: Orang rumah tu kena bayar.
0: Oh.
2: penerima call tu kami. Dia dia operator kan call, ni ada reverse call untuk you, nak nak jawab ke tidak? Okey, jawab.
1: Dan boleh kelakar macam teman kan, reverse call macam
2: malu lah.
1: Kalau reverse call kat mak teman, mak teman akan reverse lah kan. Okey, terima. So cakap lah, cakap tak ada apa-apa sebab teman akan telefon hari-hari. Tapi kalau opah teman, dia batalkan reverse call tu. Apa dia cakap tak payah. Sebab apa?
0: Sebab bayar sendiri.
1: Kalau kalau sebab opah teman dah tahu, kalau dia jawab sebab teman suruh ambil. Sebab sekolah asrama teman dekat dengan kampung teman. Jadi kalau teman call, dia dah tahu dah, ini mesti nak suruh ambil, teman nak balik. Dia reject
2: reverse call. Okay, lama tak dengar
1: reverse call. Gen Z confirm tak tahu lah.
2: Aida tak tahu.
0: Aida tak tahu. Oh, kalau tahu semua aku reverse kan.
2: Tapi itulah selalunya ibu ayah kita ialah keluarga kita ialah
1: takkan mak tak nak terima.
2: Takkan nak call awet pun nak reverse call.
0: Malu lah, tak jantan lah.
2: Pernah buat KG? Pernah buat?
1: Saya reverse sebab bercinta dengan dia. Kan macam mana nak buat? Kan teman cakap masa teman sekolah tak bercinta.
2: Tak bercinta. Anti.
0: Okay, faham. Masa okay, tu
2: apa lagi,
0: anti wanita, faham. Hasan dari Botel.
1: Dah kenapa pula?
2: Hasan dari
1: bawa bendera Malaysia masuk konti.
2: Apa kata Hasan? Hasan
0: kata, kemerindu mandi dan berenang di Sungai Perak. Malangnya sungai dah kering lah. Dari katanya dari tepi tebing ke tengah hayo tinggal tengah ayo, tinggal tengah ayo ke botol kiri. Ada ayo tinggal 50 meter. Abang baca bang.
2: Eji, baca Eji. Luar Perak ni. Kemerindu mandi dan berenang di Sungai Perak. Malang, sungai sudah kering. Dari tepi tebin ke tengah. Ayo tinggal tengah ayo ke botol kiri yang ada ayo. Tinggal 50 meter. Gotak botol tengah ayo pokok besar.
1: Sudah tumbuh dulu. Oh, dia mana kawasan dia. Ada tempat yang dah 50 meter apa semua. Tapi ada tip siapa ni? Siapa?
0: Abah Hasan.
1: Sebab kampung teman ada sungai juga belakang tu. Jadi ada tip untuk bagi sungai kita nak air tu naik balik.
0: Oh, ada?
1: Beli pipe air tu, buka pilih, kita biar kat sini.
2: Gelak.
1: Kan bila kita biar lama-lama kan melimpah.
0: Saya rasa nak keluarkan api sekarang ni. Bukan nak keluarkan air.
2: Jangan. Ni, ada orang ni, suami orang ni, bapak orang ni.
0: Kita kan sambung baca yang lain lah sebelum saya panas.
1: Cuinta lah.
2: Apa kata cuinta ni? Ejik, nak baca ni?
1: Pusing.
0: Jauh sangat.
2: Nampak?
1: Okay, nampak. Assalamualaikum DJ Faizal, Aida Chome dan Eji Afir yang cu sayangi. Cu Intan dari Sauk. Cuaca di Sauk ni cantik. Selamat pagi, selamat berkonti. Cu tetap hadir setiap segmen. Tajuk borak pagi pasal zaman dulu ya. Banyak kenangan cu zaman dulu remaja tahun 80-an tu. Cu ada telefon pun.
2: Bukan ada telefon pun.
1: Dunia 80-an. Zaman dunia 80-an memang kami manfaatkan betul-betul. Time raya, pergi rumah satu per satu ramai-ramai dengan geng-geng cu zaman tu. Raya kedua, tengok wayang. Bas nak naik, jangan cakap lah berebut. Berebut. Time nak naik, time nak ambil tiket wayang, satu hal. Memang susah sampai ada yang jual tiket black market.
0: Ulat. Zaman dulu.
1: Betul. Dari rege.
2: Dari rege asal, demo jual mahal.
0: Tak boleh pakai juga.
1: Memang cekik darah. Fashion jangan cakap lah. Cu memang dari dulu suka berfashion. Tahu cu. Fashion ikut trend. Polkadot. Kotak-kotak sikit. Pendek. Seluar jean warna merah. Semua cu dah rasa. Yang lagi baggy betul?
2: Yang lelaki baggy
1: style. Latif Ibrahim. Yes. Amir. Semua lah. Banyak benarnya yang nak dikongsinya. Memang meriah dulu-dulu punya kenangan. Perak FM, radio nombor 1, orang-orang Perak, lagu-lagu dan informasinya semuanya mantap-mantap. Setia ku di sini.
2: Penat je.
1: Aduh. Panjang cu.
2: Aduh.
1: Tapi saya takkan skip punya dekat Tuan Presiden kita. Takkan skip. Semua baca cu eh.
2: Tuan ke Puan?
1: Tuan Puan Presiden kita.
2: Itu dia. Okay,
1: cu eh. Mantap cu.
0: Okay, Abang Ezi dah mengah dah baca WhatsApp.
2: Ini daripada siapa
0: dah? Daripada Abang Sam pula dari Min Raya. I love the 90s. Gitu dek. The music back then was so amazing.
1: Amazing. Pardon?
0: And okay. Will always have a special place in my heart.
1: Steady.
0: Oh God, please take me back to the 90s.
2: Aida, macam orang putih. Macam orang putih juga. Hebat. Nak patah balik ke zaman 90-an tu Abang Sam ni?
1: Abang Sam.
2: Aduh. Boleh jumpa ni. Ha? Apa profesor yang dengan Michael J. Fox tu?
1: Siapa
0: pula tu?
2: Back to the Future tu.
0: Back to the Future. Kenapa Back to the Future?
1: Tak tahu lah teman. Siapa?
2: Tak tahu cerita Back to the Future.
1: Tak tengok.
2: Zaman.
0: Oh, ada cerita ke Back to the Future?
2: Oh, ingatkan satu kalimah aja.
0: Ingatkan satu kalimah yang salah disebutkan.
2: Filem.
0: Oh.
1: Filem tu tahun berapa ya?
2: 80-an.
1: 80-an. Lama sangat tu. Okeylah. Saya kalau tengok pun sembilu.
2: Sembilu. Oh, sakit pun sembilu. Sembilu sakit. Sembilu je nama kereta pun.
0: Patut saya tak tahu. Saya sama-sama Frozen.
2: Frozen. Oh, Elsa lah. Elsa ni siapa ni?
0: Ini Zah. Dia Teronoh bang.
1: Baca katanya.
2: Assalamualaikum. Saya Zah dari Teronoh. Okay. Mm-hmm. Zaman saya masa kecil-kecil dulu, zaman jajan dan mainan dalam box dalam kotak tu kan.
1: Betul lah. Uh-huh.
2: Contoh macam Tora datang lagi.
0: Zaman Ida juga ni.
1: Tora datang lagi.
2: Dendang dan zaman Jojo.
0: Sempat.
1: Dendang tu.
2: Time raya kami berbalas-balas kad raya.
1: Oh lama tak sebut pasal kad raya.
2: Kad raya yang ada muzik lagu raya tu. Dah remaja sikit zaman MySpace dengan Friendster.
0: Betul.
2: Lepas tu Yahoo Messenger.
1: Iyalah tu.
2: Kalau handphone buat ringtone dia.
1: Betul.
0: Kena beli
2: buku dia tu.
1: 4BBBA.
2: Betul?
0: Tak adalah panjang gitu.
2: Jenuh tag satu-satu. Tak pun beli ringtone. Kat dalam majalah lalu ada nak mesej pun kena type panjang.
1: Oh betul, takut rugi.
2: Sebab satu mesej cas je mahal.
1: Betul.
2: Sekarang entah ke mana, entah hilang semuanya.
1: Betul. Oh, ini komplit macam tutup lah cerita kita semua.
2: Menutup dah ni.
0: Menutup lah. Loh. Kita pun dah menghampiri ke penghujungnya.
1: Kak Zahira Arif ni macam tutup lah. Dia sebut semua tadi lah. Yang kita terlepas.
2: Ada yang kita terlepas dia kan?
0: Apa yang kita terlepas semua dia dah sebut dah. Itu dengan kad raya.
1: Paling betul teman rindukan kad raya lah.
2: Allah. Dia jadi sebab je tiba.
1: Sebab teman antara orang yang sangat suka memberi kad raya kepada orang zaman
2: paling kad raya. Paling banyak AG sendiri lah. Paling banyak pernah terima kad raya.
1: 600 ribu.
2: Puh, nak buat tu. Best artis.
1: Teman popular ke?
2: Betul. Tak disangkakan lagi. Tu 600 ribu dah.
1: Teman jangan dapat. Teman jangan dapat.
0: Oh, 600 ribu? I dah up sikit. 600 ribu setengah.
1: 600 ribu setengah.
2: Oh, tu.
1: Lagi tambah dosa dia.
2: Mana kata, lagi artis, lagi public figure.
0: I dah lagi popular.
2: Lagi popular.
1: Tapi dia sebenarnya, yelah, apa, zaman kad raya ni memang betul-betul nostalgia. Betul-betul kita rasa betul. Betul hari raya kan. Sebab kita satu pergi cari tu pun dah rasa dah nikmat dia.
2: Suasana tu.
1: Pergi pilih tu pun dah
0: pilih
1: amazing.
0: Pilih kartun dia.
2: Pilih kata-kata dia tu.
0: Kata-kata
1: betul.
0: Dia.
1: Kata-kata yang dah memang dah ada. Kalau biasa teman pilih yang kosong. Sebab teman berubah kata-kata. Yang penting ada muzik.
0: Kata-kata buaya.
1: Bedak sikit. Bedak jangan bagi nampak. Janji ada bau.
2: Gosok
1: lah. Betul, kalau lebih dia tak ngam.
0: Kena ada rupa bila apa buka dia? Tu.
1: Yes, 3D.
2: Tu 3D dalam tu. Aida kata tu. Bedak tu.
1: Tak apa, nanti hari raya lah tu. Dah cukup lah, tak payah lah. Hari raya dah pukul berapa dah ni.
2: Okey lah. Kita tak lama dah ni. Oh, 4 minit je lagi ni. Kita akan berakhir tugasan kita dalam
1: Gegar pagi.
0: Jadi kata-kata terakhir.
1: Dari teman macam biasalah kan. Tak kisahlah kita berada pada tahun bila pun. Macam tadi teman bagi tahu zaman dulu dengan zaman sekarang, zaman mana yang paling steady? Yang paling steady zaman Islam.
2: Tak respon.
1: Walau apa pun zaman yang kita ada, orang kata apa, laluilah zaman tu dengan apa, dengan baik. Orang kata apa, lakukan perkara-perkara yang positif. Mungkin kita satu ketika dulu tak berapa nak elok kan. Tapi bila zaman dah ke depan ni, kita berubah lah, betul tak?
0: Betul.
1: Akhir kata dari teman, dalam hidup ni ada
0: perjuangan.
1: Teruskan berjuang dan jangan lupa
2: bahagia.
1: Mantap.
0: Yes.

0: sana sini banyak pencemaran yang berlaku. Kalau dulu-dulu air sungai ni aja kita tengok kan. Tapi ginari keruh semacam.
1: Jadi rupa itu pun pasal ada yang tak tanggungjawab. Seneka benda yang tak sepatutnya terebat aja dalam sungai tu.
0: Atau mengkalau air sungai dah tak nin. Ikan pun tak mau keluar dari lubuknya.
1: Itu kalau cerita bak air sungai dah tak nin, Yong. Ada, petang ni pun teman tengok air teh yang Mika buat ni pun nin aja. Tak ada ke kot teh yang keruh sikit gamanya? Barulah sedap sikit negoknya.
0: Udah ke situ pula, ya? Yeah. Ha? Era FM.

0: sibuk mana pun kita, jangan kita lupakan anak-anak dan isteri kita di rumah. Eh, dah habis ke kerja tu? Cepat-cepatlah pulang ke rumah ya. Hargai mereka sementara masih di sisi kita. Pesanan ikhlas ini daripada kami, Klangit.
1: Bersabarlah, sayang, menunggu abang pulang.
0: Kera FM untuk kamu aja.
2: Di mana, di mana?
3: Kamu kat mana? Kamu kat mana? Cikabu, cikabu.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Harga minyak dunia meningkat menghampiri $100 Amerika setong dalam dagangan awal Asia hari ini susulan konflik di Asia Barat yang mengancam bekalan dari rantau berkenaan. Minyak mentah Brent meningkat kepada $99.38 setong, manakala West Texas Intermediate berada pada $94.51. Kenaikan itu menyusuli ancaman Iran untuk menyasarkan kapal tangki minyak di Kuwait dan Bahrain sebagai tindak balas terhadap serangan Amerika Syarikat ke atas kapalnya. Dalam perkembangan berkaitan, tentera Amerika Syarikat mengesahkan sebuah drone bawah air miliknya mengalami kerosakan selepas Iran mendakwa merampas aset itu di Selat Hormuz. Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat CENTCOM bagaimanapun tidak mengesahkan dakwaan Iran berhubung rampasan berkenaan. Menurut CENTCOM, drone itu mengalami kerosakan ketika menjalankan tinjauan di perairan serantau dan tidak membawa peralatan atau mengumpul data sensitif. Terdahulu, Kor Pengawal Revolusi Iran mendakwa merampas drone berkenaan menerusi operasi risikan dan ketenteraan. Sementara itu, Jawatankuasa Palang Merah Antarabangsa ICRC menggesa tindakan segera bagi meredakan permusuhan antara kumpulan Houthi di Yaman dengan Arab Saudi yang berisiko meluaskan konflik di rantau berkenaan. Presidennya, Merjana Spoljaric, memberi amaran pertempuran berterusan boleh meningkatkan korban dan memburukkan lagi krisis kemanusiaan yang menjejaskan jutaan penduduk. ICRC turut menggesa perlindungan terhadap orang awam dan infrastruktur penting serta pematuhan undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Presiden Perancis Emmanuel Macron bersama Perdana Menteri Britain Andy Burnham dan Kanada Mark Carney memberi amaran perluasan pendapatan Israel di Tebing Barat mengancam penyelesaian dua negara. Dalam kenyataan bersama, mereka turut menyifatkan projek pendapatan E1 serta peningkatan keganasan peneroka haram sebagai ancaman langsung terhadap keamanan. Ketiga-tiga negara turut mengharamkan import barangan dari pendapatan Israel. Sementara di Gaza, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa peningkatan dana dan akses lebih luas kepada bekalan penting menjelang musim sejuk. Gesan dibuat susulan sekatan, keadaan tidak selamat serta kekurangan dana yang terus menjejaskan penghantaran bantuan. Menurut PBB, kira-kira 43,000 penduduk Gaza memerlukan perkhidmatan pemulihan jangka panjang, namun akses kepada rawatan khusus masih amat terhad. PBB turut menggesa kemasukan ubat-ubatan dan bekalan kemanusiaan dipercepat tanpa halangan. Lebih 3,200 kematian dilaporkan akibat wabak Ebola yang terus merebak di timur Republik Demokratik Kongo. Menurut jurucakap PBB, Stephen Dujarric, kerajaan negara itu bersama rakan kerjasama melancarkan pelan tindak balas dengan sasaran dana $1.3 bilion Amerika bagi tempoh 6 bulan. Dana itu antaranya bagi memperluas pemantauan, pengesanan kontak rapat dan rawatan. PBB turut menggesa sumber tambahan disalurkan segera bagi meneruskan operasi kemanusiaan dan usaha membendung penularan wabak. Di United Kingdom, lebih 400 penerbangan dari dan ke lapangan terbang di negara itu dibatalkan susulan masalah teknikal sistem kawalan trafik udara. Menurut Flight Radar 24, 425 penerbangan dibatalkan setakat 5 petang waktu tempatan. Antara lapangan terbang terjejas ialah Heathrow, Gatwick, Liverpool, Birmingham dan Edinburgh. Perkhidmatan Kawal Trafik Udara Britain memaklumkan masalah itu sudah dikenal pasti dan operasi penerbangan kini beransur pulih. Sukan bola sepak, Manchester City membuka kempen Liga Juara dengan kemenangan 2-0 ke atas Porto. Erling Haaland muncul wira dengan meledak kedua-dua gol pada babak kedua. Dua jaringan itu menyaksikan Haaland kini mengumpul 167 gol untuk muncul penjaring ketiga terbanyak sepanjang zaman City. Penyerang Norway itu turut mencatat 59 gol dalam 59 penampilan Liga Juara. Dalam satu lagi aksi, Real Madrid membuka kempen dengan kemenangan 2-1 ke atas Inter Milan di Santiago Bernabeu. Kylian Mbappe membuka jaringan sebelum Fede Valverde menggandakan kelebihan tuan rumah dalam tempoh 25 minit pertama. Inter merapatkan kedudukan menerusi Carlos Augusto lewat permainan, namun Real bertahan untuk meraih 3 mata. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

dan semoga hari ini lebih baik daripada yang semalam. Jangan putus asa, teruskan melangkah, positifkan diri untuk meneruskan lagi siaran Perak FM untuk edisi hari Rabu. Selamat hari Rabu dan selamat pagi semuanya. 10.14 minit pagi, tiba masanya untuk giliran saya pula. Maslita Muhammad Lut kembali bertugas di segmen Yuk Yung 10 pagi hingga 2 petang, mengambil alih tugas dari rakan-rakan yang dah pun mendamatkan tugasan konti. Selamat berehat ya, Aida, Faiza dan juga selebriti kita AG Hafiz yang menceriakan pagi Rabu koma sebentar tadi dengan boraknya ya. Okey, apa pun untuk hiburan dan juga informasi yang kita dapat kongsikan sepanjang segmen Yuk Yung kita ni sehingga jam 2 petang. Jadi dialalukan juga untuk samalah kita nyembangnya juga kan. Kod adalah apa cerita yang kau nak kongsikan, boleh aja menerusi saluran interaksi kita, iaitu di WhatsApp kita lah macam biasa, 0102007055. Baik, dengan lagu Semua Jadi Satu oleh persembahan Tiga Dewa, sekejap saja lagi.

rahmat yang turun bagi mengurangkanlah keadaan jerebu ini. Gitulah kita ya. Kalau hujan aja kita minta yang panas. Bila dah panas dan keadaan macam ni, kita minta hujan pula. Baik, apa pun saya nak kongsikanlah perkembangan bacaan indeks pencemaran udara kita ya, dalam keadaan yang masih lagi berjerebu ini. Bagi Negeri Perak Darul Ridwan untuk tarikh hari ini, 9 hari bulan 9, cantik tarikh hari ini kan, 2026. Okey, setakat jam 10 pagi dan sekarang ni dah 10.29 minit pagi. Apa pun bagi sebelah Taiping sana, alhamdulillah tahap bacaan IPU kita bacaannya 80, iaitu dalam keadaan sederhana ya. Dan untuk di Tasik Ipoh bacaannya 157 dalam tahap yang tidak sihat. Pegoh Ipoh 141 juga tidak sihat, dan Seri Manjung 152 dan Tanjung Malim 158. Itu tahap yang tidak sihat bacaan IPU kita ya. Seperti biasanya kita terus menasihatkan agar kalau nak keluar pakai pelitup muka lah. Kalau boleh pelitup muka ni pun ada banyak, banyak jenisnya, tapi disarankan untuk N5. N5 tu supaya mengelakkan partikel-partikel halus ni terus masuk ke paru-paru kita. Jadi anak-anak kita ya, juga golongan yang berisiko macam warga emas, dan juga ada pesakit yang ada masalah lelah, asma dan sebagainya ya. Jadi kalau boleh duduklah di rumah, itu yang paling selamatnya kan. Terus dengan lagu-lagu dan bakal saya kongsikan lagi info-info kita. Semestinya Perak FM ada hiburan, ada informasi. Untuk koma aja. Jadi hantarkan ke 010-200-7055.

0: FM.
1: Yup, yung semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
2: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
3: Untuk koma aja.
4: Ingin berinteraksi dengan Perak FM?
5: Korang tak tahu nombor WhatsApp Perak FM?
6: 010-2007-055.
5: Simpan tau, jangan silap.

Okey, itu dia request lagu yang malam segar. Sentiasa kita masih lagi tak jemu-jemu mendengarkannya. Ya, pastinya lagu-lagu retro, lagu-lagu baru, semuanya ada di Perak FM.

You kasi RTM klik ataupun portal Radio RTM. Bila-bila dan juga di mana-mana boleh mendengarkan Perak FM. Maksudnya ada hiburan, ada informasi untuk koma aja. Selamat pagi semuanya. Masih lagi pagi ya. 10.50 minit pagi dah sekarang ni. Dan setiap detik ini kita hargai ya, apa saja yang kita lalui.

0: Okey, terima kasih mana yang sudi bertandang di WhatsApp Perak FM. Macam Kak Zah kita ni kan, sentiasa layan Perak FM katanya. Walaupun tengah layan cucu ni bagi makan. Telinga dengar radio ya Kak Zah. Ucapan selamat pagi katanya buat kengkawan di Taman Bertuah dan juga sahabat Perak FM. Juga kita ada Cuk Intan kita ni ada mengantarkan voice note ni. Jom kita dengarkan bersama-sama ya apa cerita Cuk Intan kita ni.
1: Salam DJ Mas yang cu sayangi. Cuk Intan dari Sawut. Cuaca di Sawut cantik. Mas, semalam hujan petang Mas.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi di Sawut memang tak ada jerebu. Alhamdulillah. Amin. Mas, cu macam biasa tetap hadir setiap segmen. Tadi cu layan trio gegor pagi. Memang terbaik lah. Ini cu layan DJ Mas pula. Mas, rutin harian cu macam biasa kan. Suka pada kebersihan. Di situ ada kedamaiannya kan. Ini cu tengah cu memang suka berangkat perabot kat rumah cu. Cu memang suka tengok macam hari ni tempat lain, ini tempat lain kan. Cu suka, cu suka beli aksesori. Macam tu je lah orang katakan. Cu punya hobi kan. Mas, sikit lagi cu nak masak, cu simple-simple je. Ini cu tengah layan bobek-bobek Mas yang cu sayangi. Memang terbaiknya. Lagu-lagu dia pun best. Perak FM Radio nombor 1 orang Perak. Setiaku di sini. Bye-bye. Love you all.
0: Okay, itu dia. Cu Intan kita pendengar setia Perak FM. Gitulah ya. Tapi rajin menor lah cu kita ni kan. Dia suka pada kebersihan. Itu memang lah. Memang elok benar lah tu kan. Hebat lah. Mantap lah. Kan? Dan juga dia suka macam ada perubahan dalam rumah dia. Kejap-kejap dia ngatur kot sini. Kejap-kejap dia ngatur kot sini. Cayalah Cu Intan kita ni. Kau mahu apa mana kan? Jadi boleh kongsikan dengan teman. Apa cerita kau mahu untuk hari ni? Jadi boleh ngantarkan di WhatsApp Perak FM 0102007055 ya. Dan moga-moga kita semua dimurahkan rezeki. Sebab apa? Rezeki ni sebenarnya tidak selalu berupa wang. Keberkahan dalam setiap hal kecil tu pun satu rezeki juga untuk kita. Keluarga yang saling mendukung ya, pun satu rezeki juga. Bila tersenyum hari ni pun itu rezeki juga tu. Bila jumpa orang pun tengok orang tu pun senyum juga dengan kita. Kan? Jadi itulah dia je. Banyaklah benda-benda yang kita nikmati sekarang ni, itu pun rezeki Allah berikan. Ya? Tak selalulah berupa macam wang ringgit dan sebagainya. Jadi harap-harapnya kita dimurahkan rezeki dalam apa jua. Ya, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Kepada semua keluarga di sana. Pagi ini dia Mazdo dan Aisyah Aziz, pujaanku. Moga kekal bahagia hingga ke jannah bersama-sama.

0: bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.
1: Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Pera FM.
2: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
3: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
4: Pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak pengurkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.
5: Hai, saya Sufi Rashid. Cinta itu indah. Justru letaknya juga perlu pada tempat yang indah. Jika saat ini anda sedang bercinta, jagalah cinta agar ia berada di tempat yang sebaiknya. Janganlah leka dan sanggup lakukan apa saja demi cinta sehingga ia memakan diri kita. Pesanan kasih sayang ini dari saya, Sufi Rashid, untuk pendengar setia Pera FM.

0: Pagi itu dia Anis Suraya, selamilah hati ini penutup rangkaian lagu-lagu tanpa henti menerusi zone music kita. Yo,
1: yo, apa kau buat tu? Mohnya bersama.
2: Untuk koma je.
0: Ya, pastinya Perak FM untuk koma aja. Di mana saja mendengarkan Perak FM. Kalau tengokkan jam dah pun 11.31 minit pagi. Apa yang kita boleh belajar dari jam dinding? Selalu kalau kita nak tahu masa pukul berapa kan, mesti kita pergi tengok jam dinding lah. Jam dinding ke, jam di tangan ke. Ya, sebab apa? Ada yang boleh kita belajar. Sebab dilihat orang ataupun tidak, ia tetap berdenting. Dihargai orang ataupun tidak, ia tetap berputar. Walau tak seorang pun mengucapkan terima kasih, ia tetap bekerja. Setiap jam, setiap minit, bahkan setiap detik. Jadi, daripada situ kita belajar, teruslah berbuat baik kepada sesama kita. Meskipun perbuatan baik kita itu tidak dinilai dan diperhatikan oleh orang lain. Ibarat jam dinding yang terus bekerja walaupun tak dilihat, namun sentiasa memberi manfaat bagi orang sekitarnya. Nasihat untuk diri sendiri dan juga untuk kamu yang mendengarkan Perak FM. Okey, apa pun, untuk terus kekal di hydrate dalam keadaan cuaca yang panas, sentiasa ni saya ni tepi ni dah separuh dah daripada air yang dibekal ni. Kan tambah pula kau je bercakap. Memang kena selalu minum lah juga ya. Apa manfaatnya, boleh teman kongsikan di sini. Apa manfaatnya kalau kita minum air putih suam waktu pagi? Sebab apa, ada kajian yang dilakukan lah ya. Kalau kita bangun pagi minum segelas air putih suam, memang terasa menyegarkan. Pernah alami ni kan, kita rasa segar sangat. Tapi adakah air suam ini mempunyai manfaat khas untuk kesihatan? Semestinya ada banyaklah manfaatnya ya. Dan saya nak kongsikan empat manfaatnya. Ia membantu tubuh kekal terhidrat. Selepas kita berapa jam tidur, kita minum air, ia dapat membantu memenuhi keperluan cecair badan. Hidrasi yang mencukupi penting untuk fungsi normal tubuh kita lah. Dan kajian sistematik 2024 mendapati beberapa kajian menunjukkan manfaat apabila pengambilan air ditingkatkan, walaupun bukti keseluruhannya masih lagi terhad. Juga kalau kita minum air suam di waktu pagi, boleh membantu pergerakan usus. Bukan waktu pagi je lah ya. Kita sentiasalah minum air ni kan, tak kiralah waktunya. Cumanya manfaatnya yang boleh teman kongsikan di sini, boleh membantu pergerakan usus. Yang mana minum air kalau belah pagi ni boleh menjadi sebahagian daripada rutin yang membantu kita membuang air besar dengan lebih selesa. Percaya tak sebab apa saya mengalaminya? Setiap kali kalau bangun pagi, minum segelas air tu, tiba-tiba rasa nak membuang. Kan? Sebab apa, semalaman kita tidur, apa yang kita makan sebelum ini, yang semalam tu, jadi dia kena membuang lah. Kalau tak membuang tu yang jadi toksik tu. Ya, tapi kajian menunjukkan bukti untuk air biasa sahaja masih terhad. Manfaat lebih jelas dilihat dalam setengah jenis air mineral tinggi kandungan mineral lah kiranya. Okay, yang ketiganya, ia boleh membuatkan kita lebih selesa untuk pada sesetengah orang. Air suam mungkin terasa lebih menyenangkan untuk diminum, terutama selepas bangun tidur. Dan setakat ini belum ada bukti kukuh lah bahawa air suam punya manfaat kesihatan yang jauh lebih hebat berbanding air pada suhu biasa. Antara air suam dengan air yang biasa, air kosong biasa ya. Okey, dan satu lagi, ada yang mendakwa air suam boleh bakar lemak. Ini antara mitos yang sering dikongsilah. Dan kajian tentang kesan air terhadap pembakaran tenaga menunjukkan hasil yang bercampur. Dan beberapa kajian terkawal tidak mendapati peningkatan metabolisme yang bermakna selepas minum air. Jadi kesimpulannya lah kan, apa yang kita nak bagi tahu ni, minum air putih suam pada waktu pagi ialah tabiat yang baik. Jika ia membantu kita untuk cukup minum air dan tak perlu terlalu panas dan tak perlu dicampur bahan tertentu untuk mendapatkan manfaat asas hidrasi. Ya, yang paling penting bukan semata-mata air suam, tetapi memastikan tubuh tubuh kita ni mendapat cecair yang mencukupi sepanjang hari. Segelas air selepas bangun tidur boleh mudah dan menyegarkan dan baik dijadikan rutin harian. Gitulah. Kan, selamat mengamalkannya. Okey, seterusnya nanti kita akan dapat ikuti Warta Perak. Kalau tengokkan jadual Warta Perak yang akan disampaikan oleh Wartawan Perak FM kita lah ya. Dan selepas itu kalau rasanya nak teman siarkan lagu yang menjadi pilihan koma ataupun payungkan lagu pilihan koma, boleh aja hantarkan ke WhatsApp Perak FM ya. Lagu-lagu sekitar 80-an okey, teman payungkan sehinggalah yang terkini. Lagu-lagu internasional pun boleh aja sekiranya ada dalam sistem kami ni. Jadi terus mendengarkan Perak FM pastinya untuk siapa? Untuk koma aja.

0: Ipu ada salji? Ya betul. Pernah tak nampak berita atau gambar macam ni kat media sosial? Nampak betul kan? Siap ada orang pakai jaket semua. Sekali semak balik, AI yang buat. Sekarang ni, AI pandai sangat reka gambar dan video sampai kita pun boleh percaya. Jadi, lain kali kalau nampak benda pelik sangat tu, semak dulu. Jangan cepat share. Nanti kita pula yang kena tipu. AI boleh tipu mata, tapi jangan bagi dia tipu kita.
1: Pesanan himan masyarakat ini dibawakan oleh Perak FM untuk koma aja.
2: Kadang-kadang tak apa untuk rasa penat, tak apa untuk berehat. Kesihatan mental sama penting seperti kesihatan fizikal. Kalau rasa tertekan, berceritalah dengan seseorang yang anda percaya. Ingat, minta bantuan bukan tanda lemah, itu tanda kekuatan. Sayangi diri, jaga emosi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Perak.

0: rancang perjalanan kita tu penting. Kena sentiasa ingat wajah-wajah kesayangan yang sentiasa menanti tu. Biar lambat, asal selamat. Pesanan perhatian ini daripada saya, Azamah, untuk koma orang Perak le. Sama.
1: Laksa dan cendol Kuala. Apabila disebut tentang makanan, Kuala Kangsar sangat sinonim dengan cendol dan laksa. Bagi penggemar cendol dan laksa, Kuala Kangsar bagaikan tempat tumpuan makanan bagi mereka. Laksa dan cendol merupakan dua jenis makanan yang paling banyak dijual di Sayung Lembah, Kuala Kangsar. Medan Selera yang terletak di lembah ini menyediakan banyak gerai yang menjual cendol dan laksa. Jadi, bagi penggemar cendol dan laksa, mereka boleh mencuba makanan kegemaran mereka dengan pelbagai gaya masakan yang sangat popular di Kuala Kangsar.
2: 10 pagi, 2 petang, nyong-nyong untuk koma aja.
3: Anda stres?
4: Anda rasa bosan? Aku dah bosan, aku dah bosan, aku dah bosan.

0: macam-macam lagu ada. Dalam seleksi pendengar, kamu pilih DJ Sia seleksi pendengar.
1: Dekat mana ya?
2: Di Perak FM le.
1: Untuk koma aja.
3: Buat komen tu yo. Nanti je kita dengar radio Perak FM ni. Kalau dengar lagu tak dengar suara pun tak pun ni je ke. Cik komen golik-golik WhatsApp tu. Amol lah kita ngantor. Untuk komen aje.
4: Anda berada dalam zon seleksi.

Okey, itu dia Haiza dan juga Filsuf kerana cinta. Lagu yang menjadi pilihan Indra di Kampung Kepayang. Lagu pilihannya berirama dandut lah. Dandut modern tu kan. Dia kata asyik lagu galau-galau aja. Lagu itulah yang dipilih untuk hiburan diri sendiri dan juga untuk rakan-rakan pendengar kita. Haa.

80-an ya, sehinggalah yang terkini boleh aja kabarkan di WhatsApp Para FM 0102007055, ditujukan pada siapa agaknya. Dan mungkin ada nak selitkan juga ucapannya, dan ini dah masuk tengah hari sebabnya kalau

Ya Habibi, ya Maulana, sakit gigi apa kena? Bukan, ya Habibi, ya Ali Baba. Lagu ini versi Meet Uncle Hussein. InsyaAllah teman payungkan sekejap aja lagi. Dan satu lagi ni daripada rakan pendengar Munir yang mendengarkan di Slibin sana. Lagu internasional, antarabangsa, lagu daripada NSYNC, Bye Bye Bye. Jangan bye bye dululah. Terus mendengarkan Perak FM ya. Pastinya teman payungkan lagi lagu-lagu yang menjadi pilihan koma. Atau lerah-lerah hantarkan ke WhatsApp Perak FM 010-200-7055.

0: lah sikit. Cerita dengan seorang-seorang je bekerja, kawan-kawan semua bekerja dengan kuasa seorang-seorang ni. Tak ada nak buat apa, dengan Perak FM sajalah. Perak FM lah menemaninya.
1: Bro Jo, Perak FM untuk siapa bro?
0: Untuk koma aja.

0: Okey, itu dia Ibn Riza dengan Maneka dalam kesamaran. Kalau dah sama-sama tu nak teka, betul ataupun tidak. Begitulah. Okey, lagu itu menjadi pilihan daripada Mantasha yang dipercam lah. Ya, yang nakkan teman payungkan lagu itu dah pun teman payungkan. Katanya buat lagu itu buat Puan Hajah Nur Aziz. Azian Yazid, XPBMB, BBMB tu tak tahulah, kena tanya Mantasha lah ni eh. Di Ipoh ni semoga terhibur hendaknya. Okey, jadi kepada Koma, masih ada masa lagi untuk bagi tahu teman lagu yang menjadi pilihan Koma tengah hari ni kan, sambil-sambil kok menjamu selera. Sedapnya. Apa lauknya tu kan? Ui, kiri kanan dah tak nampak dah. Tapi apa pun, syukur alhamdulillah dengan rezeki yang Allah kurniakan. Ya. Okey, seterusnya selamat tengah hari diucapkan kepada Yung Nur Azilawati kita di Taman Seri Bandar Kampung Gajah. Semoga ceria dan sihat selalu. Cuaca kat Kampung Gajah ni panas-panas manja. Panas pun ada manja-manjanya juga. Okey, jerbu ke tak Kampung Gajah ni Yung Azila? Sambil-sambil masak katanya. Kalau masak tu gulai apa, Yung Azila? Ya, nak nanyakan orang kampung apa khabar. Ya, tapi kalau boleh nak dengarkan lagu dari Mas Idayu, bukan Mas Lita ya. Kalau Mas Lita, syukur juga kalau saya menyanyi hujan turun. Hilanglah sikit jerebu tu kan. Tapi tak payahlah, bagilah Mas Idayu yang nyanyi ya lagu Air Titik Ke Batu. Pilihan semua sahabat lah. Kata Yung Nur Azila Wati ni ya. Juga selamat tengah hari diucapkan kepada Yop kita, iaitu Megat Zainul Ghani. Tak khabar kat mana mendengarkan Perak FM tu. Katanya salam sayang buat isteri tersayang. Tapi tak khabar juga nama isteri tersayang. Bolehlah teman sebutkan namanya kan, biar satu Perak, luar Perak pun boleh dengar ni. Yop Megat kita. Katanya isteri tersayang ni menjadikan Perak FM sebagai teman setianya. Inilah yang kita orang nak dengar ni. Kami yang bertugas di Perak FM ni. Sebab apa? Idak lah bobek-bobek seorang kan. Ada juga orang yang mendengarkan Perak FM ni ya. Kalau boleh lah minta payungkan sebarang lagu daripada kumpulan Ellie Cats. Yelah, lagu-lagu Ellie Cats ni sampai sekarang kan kita tak jemu-jemu dengar. Okey, boleh saya payungkan. Begitu juga Yop Fendi kita di Jelapang ni, minta teman belanja kumpulan Ellie Cats juga ya. Okey, teman siarkan ataupun payungkan lagu Sekuntum Bawang Merah, sebuah puisi. Pastinya untuk semua rakan-rakan pendengar, moga terhibur dengan lagu-lagu pilihan bukan temannya, lagu-lagu pilihan dari rakan-rakan pendengar. Terus bersama kami di Perak FM.
1: Teman ni kuduk leto. Kata dari tadi teman petia kan komen ni, dengar Perak FM, kenapa suka ngonyin seluruh? Entah komen tahu ke sebenarnya Perak FM ni untuk siapa? Untuk komen.

0: ruangan seleksi di Perak FM, hiburan berinformasi.
1: Jangan cakap tak payung.
2: Eh, Finas, dalam makanan harian kamu, ada sayur tak?
3: Ish, kamu jangan tak tahu, Eli. Aku makan ikut piramid makanan. Ada buah-buahan, ikan, ayam, daging dan lain-lain. Tapi semua tu mengikut piramid makanan untuk kesihatan.
2: Oh, bagus jawab itu. Makanan sihat, minda sihat.
4: Ha, panjang.

Radio untuk koma aja. Mereka keluar masuk gua, mencoba mencari di mana ada, mencoba menekan di mana saya, mata kasar takkan dapat jumpa nian Enso.

paduan suara Rohani Jala, Rohani Jala pula, Rohana Jalil dan juga Tok Ki. Okey, dengan Naluri Cinta, lagu yang dipilih oleh rakan pendengar kita Azman Rizal yang mendengarkan di SC Redang Punggur Tanjung Keramat Langkap. Ya, lagu untuk hiburan diri sendirilah dan juga sedara mara yang kena dengan diri ini walau di mana saja berada, dan semua sahabat Perak FM lah, moga terhibur hendaknya. Okey, masih lagi kita bersama menerusi seleksi pendengar di ruangan Yop Yong kita ni kan, sehinggalah jam 1 tengah hari. Terima kasih banyak-banyak, selamat tengah hari diucapkan sambil-sambil layan terus lagu-lagu pilihan rakan pendengar kita yang saya terima menerusi

di trafik sana ya, perkembangan trafik di trafik lah, perkembangan trafik di Lebuh Raya. Awak masih tak kenapa agaknya tu. Kau buat dah lapor ya. Okey, apapun sumber pelas lain kita ada kabar ni, ada kerja pemasangan lampu solar LED di kilometer 337.0 hingga kilometer 334.0 arah utara dari Bidang Ketapah, lorong kecemasan lorong kiri ditutup ya. Dan

Okay, sekadar itu lagu-lagu yang dapat saya bayungkan melalui seleksi pendengar kita. Sekejap lagi kita akan dapat ikuti utama satu tengah hari. Ikuti utama satu tengah hari sebentar lagi.

Inilah dia tuan-tuan, kejayaan kita dengan semangat perpaduan kasih sayang tanpa mengira sama ada kau orang Semenanjung atau kau orang Sabah atau Sarawak. Kita adalah Malaysia dan masing-masing berada pada kedudukan masing-masing untuk menunjukkan pengorbanan kita kepada Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Terima kasih Sabah, terima kasih Sarawak, terima kasih Semenanjung Malaysia. Anda di bawah Malaysia.

0: Rádio.
1: Baik, kembali kita untuk jam yang terakhir untuk saya Mazlita Muhammad Lut terus temankan koma ya. Dan sebagai panduan kita bersama, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh kawasan Bandaraya Ipoh dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya 1.16 minit tengah hari ya. Jadi selamat menunaikan solat fardu zuhur dan terus bersama kami di Perak FM.
2: Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam Al-Quran yang bermaksud, sesungguhnya solat itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Kita

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud solat lima waktu dan solat Jumaat hingga Jumaat yang berikutnya adalah sebagai penembus dosa antara jarak waktu masing-masing. Hadis riwayat Muslim. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, amalan-amalan apakah yang lebih utama? Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, solat tepat pada waktu.

0: 16 September, ia diisytiharkan sebagai Hari Malaysia. Salah satu tarikh yang mempunyai sejarah ataupun nilai yang tersendiri, kerana alhamdulillah sehingga hari ini Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kita sebagai rakyat Malaysia menikmati nikmat keamanan, nikmat kemakmuran dalam negara kita dan sudah merdeka. Dan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan keamanan kepada negara ini dan ia adalah satu nikmat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kita untuk kita sama-sama menjaga negara kita daripada mungkar dan maksiat demi kelangsungan kemerdekaan, khususnya Malaysia yang sangat kita cinta ini, berkekalan sehingga ke hari kiamat nanti.
1: Sahibu Samahah Timbalan Mufti Negeri Perak, Datuk Ustaz Haji Zamri Hashim. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pagi, 2 petang, yom-yom untuk koma aja.
2: Okey, nampaknya waktu sekarang dah pernah 1:29 minit tengah hari dan sekejap lagi kita akan dapat ikuti tausiah ya. Jadi untuk itu sekadar itulah pertemuan kita untuk segmen Yop Yong ya, dan akan berakhir jam 2 petang. Dan 2 petang teruskan kesetiaan koma mendengarkan Perak FM untuk segmen seterusnya, iaitu Moh Gebang 2 petang hingga ke 7 malam bertemankan DJ Nana pula ya. Jadi insyaAllah kita bersua lagi dan teruskan kesetiaan koma mendengarkan Perak FM. Pastinya ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.

0: untuk koma je.
1: Tausiah. Kita ikuti rancangan Tausiah dengan tajuk 4 perkara yang menghalang kita menjadi baik. Bahagian 1 disampaikan oleh yang berbahagia Dato' Ustaz Kazim Ilyas.
2: Wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih ke muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Zaman kita ni tuan-tuan kadang-kadang jadi pening. Bila anak, ada anak yang kata, saya tak minta dilahirkan, mak pak saya yang bagi anakkan saya. Lepas tu bila dah beranak, nak kena baik dengan depa pula. Lepas tu merungut pula, letih mengandung lah, teruk jaga lah. Padahal saya tak minta pun beranak. Oi, pening tu, budak-budak cakap macam tu. Dia mengaji tak mana tu, tak. Kalau mak pak saya tak menikah, tak jadi saya. Dan bila dah jadi, suruh baik dengan depa pula. Oi, anak zaman sekarang. Jadi pening, kita nak hadap orang macam tu. Ada yang kata, Ustaz, Nabi Muhammad ni, dia mai ke dunia ni kerja nak nikah dua. Kerja nak perang, kerja nak nikah dua. Orang kutuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang kata, Ustaz, hak mai mengaji ni tak ramai, hak mai dengar ceramah ni tak ramai, mai sembahyang pun tak ramai, yang masjid buat besar-besar siapa? Ada hak lagi kata, dia kata, Ustaz, lah masuk maghrib 7-2 minit. Main syak sehari 8.13, 8.15. Dah tahu dah. Yang duk bang siapa? Dulu-dulu orang tak ada jam. Tu yang bang. Lah dah ada jam semua dah. Duk bang buk pak lagi. Ni tuan-tuan eh. Ada yang kata pula, kita hak tanya orang hidup pun tak boleh jawab, tiba-tiba pi tanya orang mati. Macam mana orang mati nak jawab? Ni merujuk pada soalan munkar dan nakir dalam kubur. Tanya Tok Imam ni. Menteri luar Venezuela dia pun tak tahu. Tiba-tiba pi tanya orang mati dalam kubur, marah buka. Memang dia tak boleh jawab. Dah mati. Lama-lama dia tak percaya adanya alam barzakh. Ni dia tuan-tuan. Hakikat yang sedang kita hadapi. Kalaulah tak ada ceramah macam ni. Kalaulah tak ada kuliah macam kita. Kalaulah tak ada kuliah agama macam ni. Apa akan jadi pada masyarakat kita? Yang duk boleh lawan pahaman-pahaman hak sesak ni tuan-tuan. Hak ceramah-ceramah, hak masjid duk buat siaran live sekarang ni. Duk boleh counter balik. Menjawab balik. Bayangkan tuan-tuan ceramah agama daripada 100 tinggal setengah. Daripada kerak tinggal jarang-jarang. Apa akan jadi pada masyarakat? Kemudian diburukkan pula imej penceramah. Bawa hadis palsu lah, ustaz penglipu lara lah, dia ni agama wang lah. Sampai orang hilang hormat kepada ustaz, pada asatizah. Yang disanjung, yang dipuja ialah al-qainat wal-ma'azif. Nah, yang tu yang disanjung. Yang duk kuliah, yang duk ceramah ni ada je tak kena tak. Lama-lama masyarakat akan hilang kepercayaan kepada masjid, hilang kepercayaan kepada institusi agama, hilang kepercayaan pada sekolah agama, hilang kepercayaan pada ustaz-ustaz. Yang ni lah tuan-tuan yang kita sebut beradanya kita ini dalam zaman fitnah. Apa dia fitnah? Fitnah bukannya pituduh orang. Tul fitnah ni banyak makna. Fitnah ada makna dia syirik. Wal fitnatu ashaddu minal qatl. Fitnah itu lebih besar bahayanya daripada membunuh. Bukan fitnah tuduh orang. Syirik. Syirik. Belah hantu raya. Malah buat bendang. Belah hantu raya. Dia kata, naik tak? Malam-malam duduk bajak tanah hantu raya. Dia duduk buat apa? Main lata-lata di rumah. Itu syirik. Kan? Duk pakai cincin, pakai tangkal macam-macam tu syirik. Yang syirik tu nama dia fitnah. Yang kedua, fitnah tu apa? Fitnah. Pituduh tu imam kita ni. Dia tak buat, kita pituduh dia. Padahal dia tak buat, tuduhan palsu. Fitnah. Yang ketiga, apa dia fitnah? Maksiat. Yang keempat, apa dia fitnah? Huru-hara, perang. Perang tu nama dia fitnah. Yang kelima, yang dikatakan fitnah tu apa? Ujian. Ni anak kita ni ujian. Harta kita ni ujian. Allah sebutkan dalam Quran, al-mal wal-banun. Allah Ta'ala sebut kepada kita, harta dan anak-anak adalah perhiasan. Harta dan anak-anak adalah ujian daripada Allah. Jadi tuan-tuan, ujian ini macam-macam bentuk. Dan sekarang kita berada dalam bentuk ujian. Fitnah orang tak yakin pada agama dia sendiri. Walaupun dia nama Islam, walaupun dia mengaku dia Islam, tapi dia tak yakin. Yang ni yang Nabi sebut dalam hadis ni. La yabqa minal Islam illa smuhu. Tidaklah tinggal nama dia, melainkan nama je Islam. Tinggal nama. Nama kata nak ambil Islam tak mau. Nabi pun dia kutuk. Quran pun dia tak percaya. Puasa pun dia tak suka. Haji pun dia tak suka. Semua benda hak berkaitan dengan Islam, dia tak suka. Tapi dia kata, aku Islam. Nama aku Islam. Tapi aku tak suka Islam. Yang ni, fitnah. Yang sedang berlaku di akhir zaman. Tuan-tuan yang saya muliakan. Senang cerita lagu ni. Kita ni balik sik, balik ke jeniah ni tuan-tuan. Oi. Cerita senang. Apa tujuan Allah jadikan kita dalam dunia ni ustaz? Jawapan dia senang. Suruh jadi baik. Allah suruh kita jadi baik. Lepas jadi baik, masuk syurga. Bukannya Allah suruh buat apa? Allah suruh kita jadi baik. Alladhi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang terbaik amalan dia? Tu ya. Soalan dia, susah ke jadi baik? Ini masalah. Allah Ta'ala kata, jadi baik saja. Nanti Allah balas syurga. Nanti Allah balas kesenangan di dunia. Allah balas kesenangan dalam hari

semua ni sampai ke kaki. Jaga. Jangan sampai disentuh neraka. Bukan setakat kita jaga kita ya. Tengok anak kita, tengok isteri kita, keluarga kita. Jadi tuan-tuan, apa dia? Jaga daripada hujung rambut sampai hujung kaki, aku tak mau disentuh neraka. Tang mana tu? Apa pun tak mau. Jaga rambut. Eh, ustaz, saya laki-laki. Takkan saya nak tutup rambut? Tak suruh tutup lah. Tak pakai piang, tak apa. Tak pakai serban pun tak apa. Tapi buat rambut, potong rambut, gunting rambut, hak dibenarkan syarak. Jangan duk botak tepi, botak tepi tinggal setengah. Jalan bukan jenian. Siapa tu? Pang. Tak saya pun rambut pang. Relax, rock. Yang ni yang tak mau. Hang duk ikut cara orang lain. Nak potong rambut elok-elok. Bagi kemah lawa, segak elok-elok. Tak apa. Bagi orang perempuan pula, tutup elok-elok. Malah ustaz, panas ustaz, tak apa jantan, tak payah tutup apa. Kami ni tina orang perempuan tahu, nak keluar rumah tudung lah. Teruslah keluar. Duklah rumah. Duklah rumah ni kat leha, tak pakai apa pun tak apa. Tutup tingkap, tutup pintu, pasang aircon, duk diam-diam. Tak pakai apa, duk tengok TV, tak dosa langsung. Duk dengan laki pula dua-dua orang tak pakai apa tengok ceramah Ustaz Kazim. Suami dia kata seronok agak dia pakai lagu ni. Oh, seronok. Nak keluar tutup. Duk dalam rumah tak apa. Nu mai turun ke kepala otak ni. Yang ni yang jahat ni. Ya Allah suruh jaga ni. Dia mula daripada sini naik ke tengah. Hak ni jahat ni. Nama dia apa Ustaz? Ubun-ubun. Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran tu surah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Allah Ta'ala sebut ubun-ubun. Ada 3-4 ayat di dalam Al-Quran yang Allah Ta'ala sebut tentang ubun-ubun. Allah Ta'ala kata ni, ubun-ubun siapa hak buat jahat ni, Allah campak di hari kiamat. Sebab siapa? Yang duk fikir nak buat jahat, yang duk fikir nak buat tahana ni, tang sini. Sebab tu, kalau kita tersilap, benda apa yang kita tepuk? Silap tu. Nampak? Ni. Automatik. Aduh, silap tu. Nampak? Jarang tuan-tuan kita tepuk, aduh silap betul, jarang tuan-tuan. Nampak? Kalau kita duk pening nak buat apa? Duk fikir, macam mana aku nak bayar hutang? Nampak? Ni. Duk fikir, dia uruk tuan-tuan ni. Jarang tuan-tuan macam mana aku nak bayar hutang? Jarang tuan-tuan. Kalau kita duk frah, aduh. Minang pun tak dapat. Aduh. Nanya semua. Aku cepat sikit dapat kat kuduh. Ha, nampak tu. Sini. Bila rasa menyesal pun. Aduh. Ni, orang buat kajian. Rupa-rupanya tuan-tuan, ubun-ubun tu ada dalam Quran. Yang nak buat jahat, yang berfikir nak buat jahat, letaknya di sini. Allahu Akbar tuan-tuan yang saya muliakan. Turung, sampailah ke kaki. Allah Ta'ala kata jaga, jangan sentuh neraka. Dalam banyak-banyak anggota badan yang Allah Ta'ala suruh kita jaga tadi, hak mana paling bahaya? Yang mana pula? Ubung-ubung berfikir nak buat jahat, tapi kalau dia tak buat, tak jadi jahat kak. Ubung-ubung tu duduk tengok kat Zoom, pergi masjid. Dia balik masjid semayang isyak pukul 9 suku, balik seorang. Kalau aku rabar dia dalam gelap tu kan dia nampak. Dia duduk fikir nak rabar upah Zoom. Kalau dia tak rabar tak jadi pak. Nampak?
Dua benda ni had.

0: hak banyak diseksa dalam kubur. Apa dia? Lidah rupanya. Yang tak boleh jaga lidah. Hak lain boleh jaga. Apa-apa nak rompak apa? Nak rompak bank? Henti lah baik. Jaga tu ada pump gun. Tembok pecah kepala kita. Tapi hak kita tak boleh jaga ni dia. Ni. Lidah. Lidah ni asal tengok nak bercakap. Bila saya tekan mikrofon, wow. Rupa ramai duk kata. Aku dah kata dah, jangan banyak tangan. Puak-puak ni banyak tangan tau. Dia tak tahu apa pun. Tapi nak komen saja. Dia bukan orang sini, dia Afrika ni. Orang sini tak apa. Naik-naik saya duk atas kursi ni kan, duk bisik. Nung bisik, balik cermin gelap. Dia kata dalam TV, cerah ha? Tengok betul-betul hitam. Ah, sudah dosa Pak Ngau. Hak tu lidah kita. Pergi tengok orang punggung besar, dia kata mulai boimung. Alebari kita dia. Dia tengok telinga capang, acapangi kita dia. Oh, jahat lidah ni tu tahu. Sebab tu kita ni salah satu sebab hak Allah Ta'ala tak terima sembahyang kita tadi, sembahyang maghrib kita ni kan. Ngumpat. Ngumpat. Imam baca qul a'udzu birabbil falaq. Habis-habis salam turis kata, apa? Baca falaq apa? Budak tadi kau boleh baca. Tak, apa masalahan? Dia baca qul a'udzu birabbil falaq ke? Qul a'udzu birabbin nas ke? Ayat Quran ni apa masalahan? Dah lah baca lah atas sikit. Kau suka dia, dia jadi imam. Dulu orang suruh ha jadi imam, tak bunyi langsung. Dua ha ha ha ke depan. Mulut ni jahat. Satu lagi apa? Hak jahat ni. Yang kita diseksa dalam kubur tu. Kemaluan. Kemaluan. Siapa tak? Tadi ustaz kata, saya tak berzina. Memang mu tak berzina, tapi kencing tak basuh. Oh, kencing tak basuh. Gi hatang kencing dekat RNA tu, lebuh raya. Dah lah kencing kat dinding. Pong, kencing tak basuh. Jumpa pula Ustaz Ghazi dekat pintu tandas. Baiklah Ustaz, nak salam tak salam, nak salam tak salam. Berapa ramai hak kencing tak basuh, hak tak basuh kencing dengan betul. Allahu Akbar. Hak kencing merecik pada kaki seluar. Dia jenis tak mau buka seluar masuk dalam tandas, tak mau buka. Mau buka lah, gantung lah, sangkut kat paku. Masjid kami tak ada paku tau. Mau ikat kat tekok. Sebab tu kita ni pakai kain pelikat senang. Tarik ke atas, selesai masalah. No, hak semayang pakai seluar. Hak kecing ke seluar. Macam mana? Orang perempuan dia kata, kami ustaz jarang kencing diri. Tak apa. Tapi duk gelak apa terkecing pun. Jadi jaga-jaga tuan-tuan ni. Ambil balik pelajaran kita yang pertama. Allah suruh aku jadi orang baik. Jadi aku nak jadi baik. Mata duk tengok yang baik, telinga duk dengar yang baik, mulut cakap yang baik, hati berfikir yang baik, tangan menulis yang baik. Ni sekarang ni memang mulut diam tapi tangan pula cakap betul, kata Allah, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Cuba tuan-tuan tengok tangan ni, banyak orang tangan ni tanda-tanda kebesaran Tuhan. Saya nak pergi Mekah hari Jumaat ni, nak pergi Mekah. Tahun lepas saya pergi Mekah, mula-mula dia suruh tak jari ni, duk tekan jari ni, tak boleh keluar gambar. Pasal apa pula lah jari aku ni buh lagi. Daripada satu, naik dua, naik tiga, naik empat, lalah buh lima jari. Lima-lima jari pun tak keluar gambar. Siapa jari ni? Setengah jam. Orang lain lepas lah. Saya tak lepas. Nasib baik yang buat kerja tu perempuan, tak apa kalau jantan lemah. Tuan Arab tu perempuan tu. Tak boleh lalah, dia panggil pegawai dia. Pegawai dia bawa saya pergi bilik hujung. Nombor lima, kaunter nombor lima lah tak. Pi buat. Sak sedah buat. Bahu. Setengah jam kita duduk pergi buat. Gigi buat kat dia tak ada setengah minit. Tu orang baling kata bahong lah. Mesinmu tak elok kot. Rupa-rupanya dekat tangan kita ni ada imej kita, ada identiti kita. Cak jari kita ni tak je keluar gambar. Jarang kita tak cak jari kita keluar gambar Tok Imam. Hai, siapa ni? Jari-jari aku keluar gambar Tok Imam. Oh, lorak tak ada orang tahu. Gambar kita. Tang mana gambar aku? Cak jari kita tak sama. Nama dia biometrik. Subhanallah. Tu. Pada jari kita ni pula ada enzim. Ni, ada enzim ni. Pada hujung jari kita ni, mempunyai deria rasa yang cukup hebat. Sebab tu nak rasa cerik, panas ke sejuk, hujung jari. Jarang orang nak rasa hak panas, dia letak lagu tu, dok entah. Dia mesti hujung je. Tak hujung, cuek sikit je. Ni, oh jari kita hebat. Belum masuk kuku lagi. Cuba tengok kuku, dia mari dari mana kuku ni tau. Asal potong panjang, asal potong panjang, asal panjang potong. Dia mari dari mana? Sehari tuan-tuan balik rumah kalau rajin lah. Ambil pisau pergi hiri tan isi nak tengok. Ada kuku tak? Kalau cerdik lah pergi tengok. Tak ada. Itu dia mari dari mana? Ni tanda-tanda kebesaran Allah. Jari melawan tak? Tak. Bye-bye. Dia ikut. Tunjuk. Dia ikut. Tumbuk. Dia ikut. Penampar. Dia ikut. Pegang. Dia ikut. Dia tak pernah melawan. Tulis A, A tulis B, B. Dia tak pernah melawan. Rupa-rupanya, dia adalah penyimpan rahsia kita yang terbesar. Di hari kiamat, dia boleh bercakap. Kalau rajin balik rumah sekejap lagi, cakap dengan tangan. Mu ni dia, no? Nanti di hari kiamat, mu buka rahsia aku, no? Hei, mohon dia lah tangan. Oh. Isteri telefon untuk imam. Imam main rumah, Ustaz. Abang Bedeng gila. Dia tak gila. Dia duduk cakap dengan tangan dia. Tangan ni akan bercakap nanti di hari kiamat. Ni, berapa ramai yang duduk menulis benda yang tak elok dalam Facebook, dalam TikTok. Duduk komen benda yang bukan-bukan. Bila nak jadi baik, tangan jahat. Nak jadi baik apa, tangan ni jahat. Mulut diam, tangan jahat. Ada orang tangan baik, mulut jahat. Ni nama dia mulut. Mulut hak boleh cakap ada suara. Mulut hak boleh cakap tak ada suara. Tapi dia ada tulisan. Yang ni yang jahat. Ni. Sebab tu Allah kata di hari kiamat, mulut mung diam. Tangan ham cakap. Ah, tangan kita buka satu-satu. Dia buka. Membuat apa tangan? Hari tu masa ada ceramah Ustaz Kazim. Dia yang masuk dalam tandas masjid. Tu, dia pergi conteng. Dia tulis kat dinding tandas tu. Kazim bodoh. Seorang pun tak tahu masa hidup tu Kazim bodoh. Siapa dia ni duduk tulis Kazim bodoh. Tandas punya lawa cantik hang conteng pula. Kita pun jawab oh. Hang lah bodoh. Buat. Lama-lama penuh bodoh kat dinding. Oh, saya bila tengok masjid tuan-tuan ni, Allah rasa senang. Lapang bersih. Masjid bersih, ekor sejuk, kipas ada Allah. Masuk tandas pula. Macam hotel. Siapa hak tak pergi, hak gigi. Tak terkecing, tak terasa nak mugi lah. Ha? Tak kecing mugi lah. Tandas bagus. Kunci main pulah. Allah, Allah. Hebat. Setengah masjid, tanda kunci. Saya baru ni pergi tandas. Saya sebelum saya masuk tandas, saya suruh PA saya check. Abang cik, tengok tandas. Okey. Dia pun pergi. Ha, tandas ada dua. Ha, ujung tu kering elok. Ha, tandas ni, dia kepala paik tak ada. Ha, elok hak nombor hak tu. Hak ujung tu elok kering. Saya pun masuk hak kering. Masuk kering sungguh. Pintu tak ada. Siapa nak pakai? Memang kering. Tak ada langsung pintu. Ya ada pintu pula. Kepala paik tak ada sebenarnya. Masjid tuan-tuan. Eh, alhamdulillah.
1: Demikian tadi rancangan tausiah dengan tajuk Empat Perkara Yang Menghalang Kita Menjadi Baik, bahagian 1, disampaikan oleh Yang Berbahagia Dato' Ustaz Kazim Ilyas. Jangan lupa untuk ikuti sambungan rancangan tausiah esok jam 1.30 minit tengah hari dan ulangannya 6.30 petang di Perak FM. Tausiah.

0: FM, hiburan berinformasi.
1: Puan koma kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
2: Terima kasih dengar Perak FM koma. Perak FM.

di ruangan Mohiban, kita buka gelanggang je dengan beribu lagu dari persembahan Allahyarham Tan Sri P. Ramli, Uda dan Dara. Yang mana lagu ini berirama keroncong, hasil ditulis bersama Allahyarham Tan Sri P. Ramli dan sastrawan Dekara Usman Awang. Dan lagu tersebut telah pun dimuatkan dalam piring hitam dengan tajuk Air Mata di Kuala Lumpur. Terima kasih buat anda yang terus dengarkan Perak FM dari jam 6 pagi tadi kan, bermula dengan segmen Gegar Pagi, sehingga kini masih lagi setia bersama Perak FM di mana-mana jua anda berada. Diharapkan kesetiaan itu sehingga ke penghujung siaran Perak FM 12:30 malam. Untuk edisi hari ini, Moh Gebang 9/9/2006, 9 September 2026, hari Rabu, bersamaan 27 Rabiul Awal 1448 Hijrah, anda bertemankan Nana di sini. Assalamualaikum. Selamat petang Yub Yung. Teruslah bersama kami. Pastinya di sini ada pelbagai hiburan terbaik untuk anda dan juga pastinya disulami dengan informasi terkini. Dan untuk lagu seterusnya, kita nak dengarkan lagu dari Dato' M. Daud Kilau dengan lagunya Cik Mek Mole. Tapi sebelum tu, untuk panduan anda yang sedang dalam perjalanan ketika ini, makluman untuk anda lori rosak di kilometer 22611 arah selatan dari Cangkat Jering ke Kuala Kangsar, lorong kiri terhalang dan trafik terkawal. Alhamdulillah, semoga anda selamat tiba ke destinasi yang anda tuju. Dan sambil itu, dalam perjalanan, dengarkan Perak FM.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Farid, pengarah tanah dan galian negeri Perak, membawakan pesanan khidmat masyarakat daripada PTG Perak. Kepada semua pemilik tanah dan peta, diingatkan bahawa tarikh akhir untuk membayar cukai tanah dan peta ialah pada 31 Mei setiap tahun. Justru, sila buat pembayaran sebelum anda dikenakan denda lewat. Ingat, cukai tanah yang mempunyai tunggakan berpotensi dirampas mengikut Seksyen 100 Kanun Tanah Negara dan Seksyen 23L Akta Hak Milik Strata. Ayo, jika anda sayangkan tanah, mohon bayar cukai tanah.
1: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
2: Hey Wahid, Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
3: Itu pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
2: Rahsia? Cuma kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
3: Betul ke ni, Pit? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
2: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
3: Oh, apa itu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
2: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055. Hai.
4: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
5: Baik, untuk seketika kita nak bersama dalam segmen tajaan yang dibawakan oleh DCM Herbs Legacy. Telah pun bersedia di talian kita bersama Saudara Zul. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, Diziana.
5: Ya, sihat.
6: Alhamdulillah sihat.
5: Alhamdulillah. Jadi pastinya hari ini kita nak kongsikan sesuatu yang menarik, produk terbaik dari DCM Herbs Legacy, kan?
6: Ya, betul.
5: Baik, silakan.
6: Baik, terima kasih Diziana. Assalamualaikum dan juga selamat petang kepada semua yang terus bersama dengan kami, tak kira mana jua anda berada. Yang pastinya, kalau dengar suara saya dalam dan juga sahabat-sahabat saya dalam DCM Herbs Legacy, semestinya kita nak berikan promosi yang sangat luar biasa. Tapi hari ini kita nak berikan lebih lagi luar biasa kepada semua pendengar Perak FM. Okey, dan yang pasti juga hari ini saya nak kongsikan iaitu Pati Sarang Burung Walid Perfai, iaitu 4 dalam 1, yang mana kelebihan dan juga manfaat sangat terbaik untuk anda yang amalkan, okay? Dan bahan-bahan yang kita adunkan dalam profile, semestinya kita ada sarang burung wanit, seterusnya kita ada delima, roselle dan juga madu. Dan rasa profile sebagai jaminan memang sangat sedap. Sebab apa? Sebab masam manis kombinasi dari empat bahan yang kita gunakan tadi. Dan percaya atau tidak, produk kami mampu memberikan kesan positif seawal sebulan penggunaan sahaja. Alhamdulillah. Okey. Dan yang pastinya, untuk anda, perfai kami ini dikaya dengan vitamin C, membekalkan tenaga untuk seharian, kemudian sebagai antioksidan, merawat dan juga menjaga kulit wajah, tinggi kandungan protein dan juga kolagen. Dan yang pastinya juga, mana produk kami, perfai kami, yang mana kami menggunakan bahan alami, selamat diamalkan semua peringkat usia, 100% produk Bumi Putera buatan Muslim. Dan yang pastinya kami ada sijil halal dan kami dipercayai sejak tahun 2023. Jadi kepada anda semua, jangan lepaskan peluang. Sebab apa? Promosi yang saya nak berikan untuk hari ini sangatlah teristimewa. Mungkin yang ada idam-idamkan nak ke Tanah Suci, sekejap lagi saya kongsikan untuk anda. Kena dengarkan sampai habis. Okay. Dan satu lagi saya nak kongsikan untuk anda, yang mana kelebihan ataupun manfaat bila kita amalkan produk perfai kami secara konsisten. Yang pertamanya, sarang burung walid perfai kami ini dia sangat bagus untuk lancarkan sistem saraf ataupun pembuluh darah kita. Dan yang mana ada masalah selalu kebas tangan, kebas kaki, sakit lutut, sakit pinggang ataupun sakit berkaitan dengan sendi, pengambilan perfai adalah yang terbaik untuk kita amalkan dari sekarang. InsyaAllah, dalam masa sebulan penggunaan tuan-tuan dan juga perempuan akan nampak perubahan itu sendiri. InsyaAllah. Dan selain itu juga, yang mana ada masalah untuk membuang, ataupun perut sulu kembung ataupun berangin, boleh amalkan perfai kami, boleh melawaskan pembuangan kita dan juga dapat menyikirkan toksin dalam badan melalui pembuangan air besar, air kecil dan juga peluh kita. Jadi dengan pengambilan perfai yang konsisten ini akan dapat kawal tiga masalah, antaranya bacaan gula dalam darah, bacaan tekanan darah dan juga kolesterol kita. Jadi senang cerita, satu botol perfai bermacam-macam manfaat yang kita berikan kepada anda semua, insyaAllah. Okey, jom. Saya nak kongsikan untuk anda di seminit terakhir sebelum kita nak berehat ketika untuk dengarkan lagu. Kita nak berikan ataupun sebelum ni kita jual kepada anda semua dengan harga RM155 sebotol. Tapi kami tak nak dengan harga itu. Kami nak harga yang sangat istimewa kepada semua Perak, geng-geng Perak FM, geng-geng pendengar-pendengar Perak, yang mana untuk hari ini 3 botol perfai RM100 dan package B, kita ada 2 package tau. Package B pula 12 botol perfai dengan harga RM300 sahaja. Sangat-sangat berbaloi sebab apa, penghantaran percuma. Dan tadi saya janji untuk anda semua yang mana nak ke Tanah Suci, yang mana untuk bermulanya 7 September hinggalah 11 September, kami mencari 3 pembeli bertuah untuk kami hantar menunaikan umrah. Jadi inilah masanya untuk dapatkan dalam produk sangat murah, dapat pula berbotol-botol banyak dan kemudian penghantaran percuma, tak pula kena dapat pula untuk pergi ke menunaikan umrah. Hubungi kami sekarang di 014-988-2436, 014-988-2436. InsyaAllah mungkin rezeki kita. Jadi jom kita berehat seketika, lepas kita sambung semula. Silakan.

0: kembali bersama Semen Tajuan yang dibawakan oleh DCM Herbs and Legacy bersama Saudara Zul. Silakan.
1: Baik, terima kasih Rijana. Baik, kepada anda semua, kita sambung semula lagi. Kita nak kongsikan untuk anda yang pastinya, yang pastinya kita nak kongsi untuk DCM Herbs, yang mana tadi kan kita sebelum kita nak rehat sebentar tadi, kita ada saya kongsikan berkenaan dengan umrah. Jadi, jom saya ulang semula sebab ada juga yang bertanya, macam mana ni nak dapat pergi umrah ni? Okey, ni cara dia sangat mudah untuk anda semua. Yang mana untuk hari ini kita ada dua combo ataupun dua package yang sangat menarik, iaitu combo jimat perfai. Yang mana untuk package A ni, 3 botol perfai untuk hari ini kita berikan RM100 sahaja. Sangat-sangat berbaloi. Kemudian untuk 12 botol perfai dengan harga RM300 sahaja. Sangat-sangat berbaloi sebab apa? Penghantaran adalah percuma. Dan yang untuk umrah tu pula, yang mana untuk pada minggu ini bermula 7 September hinggalah 11 September, kami akan mencari 3 pembeli bertuah untuk kami hantar ke menunaikan umrah. InsyaAllah, kita tak tahu rezeki siapa yang akan dapat. Jadi inilah masanya peluang, sambil kita mendapatkan kesihatan yang baik, produk yang terbaik, insyaAllah kita dapat menunaikan ibadah umrah kita, insyaAllah. Okay? Jadi untuk semua yang dapatkan peluang, hubungi kami sekarang, iaitu di 014-988-2436. 014-988-2436. 014-988-2436. Okey, baik. Dan juga saya nak kongsikan yang seterusnya pula berkenaan dengan manfaat yang lagi banyak dan manfaat untuk kelebihan bila anda amalkan perfai kami, iaitu pati sarang burung walid 4 dalam 1. Bila kita amalkan perfai ini, badan kita akan jadi lebih bertenaga dan juga ringan untuk buat kerja-kerja harian. Bukan itu saja tau, dia dapat kuatkan imun badan kita dari cepat terkena dengan penyakit. Dan dengan pengambilan pati sarang burung walid perfai ini, sangat membantu untuk kita kekalkan badan kita sentiasa dalam keadaan sihat dan juga kuat, insyaAllah. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah mungkin yang ada dekat rumah tu kan, mungkin juga yang ada berkebun dan sebagainya, memerlukan tenaga yang banyak, inilah masanya peluang untuk kita dapatkan perfai ini, insyaAllah. Dan dalam perfai ini dia ada kolagen semula jadi, iaitu datangnya dari sarang burung walet, dan mampu untuk mengurangkan garis-garis halus pada wajah kita, memudahkan jerawat dan juga menaikkan seri wajah kita. Jadi insyaAllah sebenarnya banyak lagi kebaikan bila kita amalkan perfai ini secara konsisten. Sebab apa? Kami memang ada testimoni bukan satu ataupun dua orang, malah lebih ribuan orang yang telah berpuas hati dengan kesan selepas amalkan pati sarang burung walid perfai kami, insyaAllah. Jadi jangan lepaskan peluang untuk dapatkan perfai kami yang sangat-sangat terbaik untuk anda semua. Jadi jom saya nak kongsikan cara pengambilannya, sangat mudah. Yang pertamanya, 2 kali sehari minimum, 2 sudu besar bagi setiap kali pengambilan ataupun 15 ml. Ambil pada waktu pagi sebelum sarapan dan malam sebelum tidur. Perbanyakkan minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Ibu mengandung boleh ambil seawal 3 bulan usia kandungan. Seterusnya pula, kanak-kanak seawal usia 3 tahun dan ke atas, 1 sudu kecil bagi setiap kali pengambilan. Dan lelaki dan juga wanita boleh amalkan perfai kami, alhamdulillah. Jadi tinggal lepaskan peluang untuk dapatkan hari ini. Kita ada dua package, iaitu combo jimat perfai. Package A, 3 botol perfai dengan harga RM100 sahaja. Dan untuk 12 botol perfai bagi package B dengan harganya RM300 sahaja. Inilah masanya peluang anda untuk dapatkan promosi yang sangat luar biasa daripada DCM Hub, iaitu perfai kami. Yang mana hari ini juga kita nak berikan percuma penghantaran. Dahlah dapat combo yang sangat jimat, kemudian dapat pula untuk percuma penghantaran, nak apa lagi? Kita dah beri satu lagi kepada semua pendengar Perak FM. Yang pastinya, kalau kata untuk anda beli hari ini, yang mana kami juga telah bermula 7 September hinggalah 11 September dalam tarikh ini, dalam duration ini ataupun juga waktu tempoh ini, 7 hingga 11 September kami mencari 3 pembeli yang bertuah untuk kami hantar menunaikan umrah. Jadi jangan lepaskan peluang. Inilah masanya untuk kita dapatkan kesihatan yang baik dan juga kita dapat menunaikan umrah. InsyaAllah, kita tak tahu rezeki siapa yang akan dapat menunaikan umrah ni. Konok kan, bila kita dapat menunaikan umrah dengan kesihatan yang baik, bersama juga dengan tim-tim yang hebat. Jadi untuk anda semua, kita dapatkan di SM Herb hari ini. Hubungi kami sekarang, iaitu di 014-988-2436. 014-988-2436. Sekali lagi, 014-988-2436. Yang mana untuk dapatkan profile kami, kita ada dua package yang menarik. Package A dan juga package B. Package A RM100 untuk 3 botol dan juga package B 12 botol dengan harga RM300 sahaja. Dan percuma penghantaran sangat berbaloi. Sekali lagi hubungi kami 014-988-2436. 014-988-2436 untuk dapatkan juga 3 pembeli bertuah untuk kami hantar mereka umrah bermula pencariannya 7 September hingga 11 September. InsyaAllah kita jumpa lagi. Jaga diri baik-baik. Jadi jom kita teman Hana untuk sampai ke penghujung yang berkongsi. InsyaAllah. Silakan Hana.
0: Baik, terima kasih Zul. InsyaAllah rezeki kita jumpa lagi. Okey?
1: InsyaAllah.
0: Kita telah pun bersama dengan segmen tajaan yang dibawakan oleh DCM Herbs Legacy. 2.30 minit petang kita ke ini, kita nak teruskan lagi perjalanan dalam ruangan Mugimang. Jam pertama anda akan disajikan dengan lagu-lagu seleksi nostalgia. Lagu nostalgia seterusnya, sebentar nanti kita ada Tila Rela dan juga kita dengarkan terlebih dahulu lagu dari kumpulan versi Bila Kekasih Merajuk. Per FM, Tukumah je.

0: mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, makeup aku ni macam mana?
1: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawa lah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

0: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Nak dengar percaya bahwa kau yang

0: Assalamualaikum. Selamat petang. Ya, Piyung. 3:12 minit petang ketika ini. Di mana-mana jua anda berada, Pre FM terus menemani dan diharapkan anda berada dalam keadaan yang baik petang ini. Alhamdulillah, hujan yang kita rindui petang ini turun dengan lebatnya, ya. Jadi hujan yang kita rindui untuk membasahi bumi akhirnya hari ini. Alhamdulillah. Baik, Nana nak kongsikan juga amaran ribut petir yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, yang mana amaran ribut petir dikeluarkan untuk petang ini sehingga jam 6 petang melibatkan negeri Perak di daerah Kinta, Kampar, Perak Tengah, Hilir Perak, Batang Padang, Kuala Kangsar dan Mualim. Jadi untuk anda juga sentiasa peka dengan keadaan perubahan cuaca semasa untuk kita sesuaikan dengan aktiviti yang berada di luar kediaman ataupun di luar bangunan, ya. Untuk anda terus dengarkan Perak FM, di sini terus menyajikan hiburan terbaik dan juga informasi buat anda. Dan nak kongsikan juga alang-alang kita nak bersembang ni, kan, yang mana untuk anda yang berada dalam pemanduan, dimaklumkan terdapatnya kemalangan di kilometer 230.7 arah selatan dari Cagak Jering ke Kuala Kangsar, lorong kecemasan, lorong kiri terhalang trafik perlahan. Jadinya untuk anda yang melalui kawasan tersebut, diharapkan anda berhati-hati dan juga bersabar. Okey, terima kasih juga buat Kak Ita Chot yang sentiasa hadir support di Jinana, tak kira di mana juga anda berada. Dan juga ini bukan support Nana seorang je lah, ya. Ini bermakna sentiasa menyokong Perak FM untuk sentiasa menyajikan yang terbaik untuk semua pendengar Perak FM. Jom layan terus lagu seterusnya menanti anda selepas ini. Ada lagu dari Kumpulan Hujan, Bila Aku Sudah Tiada. Cukai ada Dewa, Risalah Hati. Perak FM, tuk koma je.
1: Puh, main sedap dia je buang kotak rokok kat luar kereta. Tension betul lah. Tak ada undang-undang ke untuk hukum bersalah macam ni?
2: Eh, siapa kata tak ada? Sebenarnya, kesalahan ini boleh dikenakan tindakan oleh pihak polis diraja Malaysia. Kesalahan ini boleh didakwa di bawah Kaedah 52, Kaedah-Kaedah Lalu Lintas Jalan 1999, Kurungan LN 166, Palang 1999 dengan denda maksimum RM300.
1: Lepas ni kau kenalah hati-hati. Jangan sesuka hati nak buang kulit rambutan ke, potong minuman ke, basik makanan ke dan macam-macam lagi lah. Kebersihan alam sekitar, tanggungjawab kita bersama. Pesanan prihatin ini dari Perak FM untuk koma aja.

0: Jom datang beramai-ramai ke Jelajah MTVET sempena kamu pada 19 dan 20 September 2026 di Stadium Indramulya Ipoh. Saksikan demonstrasi dan pertandingan kemahiran dan rebut peluang menang cabutan bertuah lumayan. Masuk adalah percuma. Layari media sosial Pusat Aspirasi Anak Perak sekarang.
1: Terus kekal mendengarkan Perak FM, hiburan berinformasi tentunya.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Selamat memandang. Di samping berhibur bersama Perak FM. Terima kasih kerana setia bersama Perak FM.

0: Alahai Nur Leila, selamat petang buat Nur Leila dan yang seangkatan dengannya yang sentiasa menanti-nantikan tarikh hari ini, tarikh keramat 9 September. Yang mana tarikh cantik hari ini bukan setakat cantik tetapi menggoda dengan pelbagai jualan murah. Jadi untuk pesanan buat anda semua, terutamanya Yong yang suka berbelanja menantikan tarikh 9-9 ke sepenuhnya jualan murah ini, yang sememangnya jualan murah sangat menggoda tetapi kita seharusnya tidak mudah tergoda dengan jualan murah tersebut. Jadilah pengguna yang bijak, pembeli yang bijak ya. Jadi kita perlu beli mengikut keperluan, bukan semata-mata kerana diskaun. Bandingkan terlebih dahulu harganya sebelum kita membuat pembelian. Tetapkan juga bajet dan elakkan berbelanja melebihi kemampuan. Juga perlu juga kita titik beratkan ulasan serta reputasi penjual. Pastikan juga transaksi dibuat melalui platform yang selamat. Dan sebenarnya penjimatan bukan pada banyaknya barang yang dibeli tetapi pada kebijaksanaan kita mengurus perbelanjaan. Jadi selamat membeli belah sempena jualan 9-9 hari ini. Dapat 3.38 minit petang, terus dengarkan ruangan Moh Gebang sehingga jam 7 malam bertemankan Nana di sini. Untuk seketika nanti, menghiburkan petang anda. Kumpulan Exis masih terselah. Ayumu, Vera FM, Tukar Majer.
1: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
2: Tak mungkin.

Ibadah sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami.

0: yang terbaik dan ada juga informasi terkini di mana lagi kalau bukan di Perak FM, semestinya untuk Koma Aceh. 3.58 minit petang untuk makluman muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu asar seketika nanti pukul 4.16 minit petang, dan selepas itu kita akan ikuti rancangan Nida Ul Islam, dan pukul 4.30 minit petang nanti sama-sama kita ikuti perkembangan semasa melalui ruangan Warta Perak yang akan disampaikan Fahmi Muhammad Nur. Semuanya yang terbaik untuk Koma, semestinya Perak FM. Untuk Koma je.
1: Kau ni apaan?
2: Awak kita?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
4: Awak okey tak?
2: Awak okey tak?
5: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Apa yang boleh dikasih untuk membantu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
9: Risau betul lah. Apa yang kamu risau sangat tu, Nana?
10: Bukan apa. Tengah baca berita kemalangan jalan raya ni. Banyak betul kes sekarang.
9: Ingat, Koma, cuba elakkan perkara-perkara yang boleh membahayakan keselamatan Koma ketika memandu.
10: 1. Jangan melanggar lampu isyarat merah. 2. Jangan bermain telefon ketika memandu. 3. Amalkan sikap bertoleransi dan pandu dengan cermat.
9: Ingat yang tersayang dan sayangi diri anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh kami,
11: Nana dan Aida, pendengar setia Perak FM, untuk Koma Aje.

0: Perak FM, hiburan berinformasi.
1: Puan koma kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
0: Terima kasih dengar Perak FM koma. Perak FM.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang mendirikan sembahyang, dan demikianlah juga zuriat keturunan kami. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa permohonan kami. Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagi kami dan bagi kedua ibu bapa kami serta orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan. Surah Ibrahim ayat 40 dan 41.
2: Nidaul Islam. Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
3: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Akal dan wahyu dalam binaan akidah manusia. Subhanallah. Okey, yang kedua, macam mana nak bagi masuk akal tentang Allah Subhanahu wa taala? Kena kan gunakan akal dan kena gunakan keyakinan. Ada seorang budak di sekolah di Putrajaya. Betul ni, cerita betul ni. Tapi tak bagi tahu sekolah mana eh. Dia kata, "Apa Ustaz? Boleh ke Allah ciptakan batu yang Allah sendiri tak boleh nak angkat?" Wah, ini soalan akidah ni. Allah ciptakan batu yang Allah sendiri tak boleh nak angkat. Saya tanya, "Adik, kenapa kamu cakap macam tu?" "Sebab Ustaz, saya tengok cerita Sun Wukong." Cerita Cina tu, Kung Fu tu. Dia kata apa, "Sun Wukong ni kuat Ustaz, tapi dia ni kalah dengan batu. Kenapa? Dewi Guan Yin, Dewi Guan Yin ni Dewi orang besar, letak batu atas Sun Wukong. Sun Wukong tak boleh nak angkat." Ya, tak boleh nak angkat. Maka dia terfikir, boleh tak Allah letak batu atas Allah yang Allah sendiri tak boleh nak angkat? Jawapannya apa? Boleh dan tak boleh. Tapi tak boleh. Maksud Ustaz apa ni? Boleh je Allah nak letak batu atas Allah tapi Allah tak boleh nak angkat. Tapi apa? Ini menyalahi sifat Allah. Dia macam nilai adik bahasa mudahnya. "Adik, boleh tak kamu makan najis?" "Makan najis? Mana boleh Ustaz, kotor." "Boleh, buka mulut makanlah." "Gila lah Ustaz, siapa makan najis? Kalau kamu tahu ada benda yang najis, kamu takkan buat sebab apa? Ada akal. Akal kamu kata jangan buat, benda ni kotor. Kalau kamu buat juga kamu gila kan? Takkanlah Allah yang bijaksana, yang maha bijaksana, Allah bagi akal pada kamu. Takkanlah Allah nak buat benda bodoh. Maka Allah takkan letak batu di atas Allah, takkan buat benda-benda yang menyusahkan Allah. Sebab Allah tu bukan sahaja maha menciptakan, tapi maha bijaksana. Sebab itulah perlunya akidah, memahami sifat 20, memahami apa sifat-sifat Allah. Supaya apa? Supaya kita faham akidah kita hari ini, akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah, memahami bahawa Allah itu maha bijaksana. Allah takkan buat benda yang menyalahi sifat-sifatnya, dan manusia takkan buat benda menyalahi akalnya. Okey, wallahualam. Faham ke? Ke berat? Kalau berat tak apa, tenang-tenang, call Ustaz. Okey, follow my IG. Wallahualam. Assalamualaikum.

0: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Sini-sini untuk Puma aja untuk berita terkini. Jangan lupa terus follow media sosial Perak FM dan juga berita RTM Perak, yang mana akan dapat anda ikuti maklumat terkini mengenai negeri Perak. Baik, terima kasih juga untuk anda yang terus dengarkan Perak FM di mana-mana juga anda berada, terutama yang dalam kenderaan, dalam pemanduan ketika ini. Nana nak kongsikan info trafik terkini untuk status terkininya berikutan kemalangan yang berlaku di kilometer 3177 arah utara dari Tapah ke Gopeng, lorong kecemasan, lorong kiri terhalang trafik perlahan 6 kilometer. Jadi pandu kenderaan anda berhati-hati. Terus bertemankan Pera FM. Sebentar nanti ada Aida Cubat, Nakal, Nakal, Nakal. Dan ini dia Hafiz, Ipoh Hafiz dengan lagunya Kekal Bahagia. Pera FM, tukum aja.

0: nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Terkini secara ringkas, Jemaah Menteri Zahir takziah kepada keluarga lima mangsa nahas helikopter FDS di Sarawak. CAAM sedang siasat punca nahas helikopter FDS dan akan dimaklumkan kepada Jemaah Menteri. Seterusnya, kes denggi rekod 65,979 kes, kematian 62 kes setakat minggu epid ke-35. Dan untuk berita lebih lanjut, sebentar nanti sama-sama kita ikuti berita utama yang akan disamusia Menerusi Nasional FM tepat pukul 5 petang, sekejap saja lagi. Jadi terus kekal bersama Pera FM, semestinya untuk koma je.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
2: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
1: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
2: suara bertemu suara,
1: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silang Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya.
1: Satu suara, satu jiwa.

Tragedi helikopter di Sarawak, 4 mayat ditemukan. Kos bayaran haji musim 2027 kekal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 5 petang.

9 September 2001, Majlis Pelancaran Hari Hak Asasi Manusia Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 2001, Majlis Pelancaran Hari Hak Asasi Malaysia disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri di Pusat Dagangan Dunia Puterapi WTC, Kuala Lumpur. Menerusi pelancaran ini, kerajaan mengisytiharkan tarikh 9 September sebagai Hari Hak Asasi Manusia Malaysia yang akan disambut pada setiap tahun. Dalam ucapannya, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menegaskan, kemajuan hak asasi manusia hanya akan dapat dicapai jika dilengkapi dengan pembangunan sosial dan ekonomi yang mampan serta dapat memartabatkan kehidupan rakyat. Perkara ini juga turut dipersetujui oleh Program Pembangunan Bangsa-Bangsa Bersatu, United Nations Development Programme, UNDP. Kerajaan akan mengambil tindakan tegas dalam menghadapi musuh negara yang ingin merampas hak asasi daripada rakyat Malaysia yang boleh menggugat keamanan dan kestabilan negara. Penguatkuasaan undang-undang di negara ini seharusnya dihormati dan dipatuhi untuk menjamin hak asasi rakyat negara ini terus terpelihara dan ikatan persahabatan dalam kalangan masyarakat majmuk di negara ini dapat diperkukuhkan.

0: Pada hari ini, 9 hari bulan September dalam tahun 2006, jasad dua pahlawan Melayu, Allahyarham Tengku Menteri Ngah Ibrahim Long Jaafar dan bapa mertuanya, Allahyarham Laksmana Muhammad Amin Alang Dua Kap yang dibawakan dari pusara di Singapura, tiba di tanah air dan dikebumikan semula di Perak. Raja Muda Perak, Raja Dr. Nazrin Shah, mengetuai istiadat ringkas yang penuh bermakna menyambut kepulangan jasad kedua-dua pahlawan itu di jeti Air Cetek Lumut. Jasad Allahyarham Muhammad Amin disemadikan di Makam Diraja Kuala Kangsar bersebelahan dengan makam almarhum Sultan Abdullah, manakala jasad Ngai Ibrahim disemadikan di Taiping. Kedua-dua pahlawan ini bersama-sama dengan Sultan Abdullah disabitkan dengan pembunuhan Resident British J.W.W. Birch di Pasir Salak pada 2 November 1875. Mereka dibuang daerah serta diasingkan ke Pulau Seychelles di Lautan Hindi pada tahun 1877, manakala hartanya dirampas. Mereka kemudiannya dipindahkan ke Sarawak dan seterusnya ke Singapura. Ngah Ibrahim meninggal pada tahun 1895, manakala Laksmana Muhammad Amin meninggal dunia pada tahun 1908. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.
1: Ghazali, mengapakah irama dan lagu tak boleh dipisahkan?
2: Kalau dipisahkan, pincanglah lagu dan rusaklah seni.
1: Kalaulah kamu dan aku dipisahkan,
2: pincanglah asmara dan rusaklah penghidupan.

Ipoh Mali tak nak sombong. Pada anda yang selamat, yang baru tiba di Ipoh, selamat datang ke Ipoh dan anda ucapkan. Dan anda boleh terus dengarkan saluran Pan FM di Ipoh melalui frekuensi 95.6 MHz yang menuju ke Cangkat Rembian ataupun berada di Cangkat Rembian, frekuensi 97.3 MHz, ataupun yang berada di Lenggong 94.2 MHz. Anda boleh terus dengarkan siaran Pan FM. Lebih mudah lagi untuk anda ikuti siaran Pan FM, buat turun sahaja aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Jadi kalau dah ada aplikasi RTM Klik, anda boleh terus dengarkan dan ikuti siaran Pan FM di mana-mana jua langkah kaki anda berada. Oh, gitu. Jadi terima kasih juga untuk anda yang terus dengarkan Pan FM, dan ucapkan selamat petang. Dan mungkin ada juga yang sedang dalam perjalanan ketika ini, pulang dari tempat kerja ke rumah. Semoga selamat tiba ke destinasi yang anda tuju. Dan untuk status terkini, Nana nak kongsikan info trafik berikutan kemalangan yang berlaku di kilometer 2307 arah selatan dari Cangkat Jering ke Kuala Kangsar, lorong kecemasan, lorong kiri terhalang, trafik sesak 6 km. Jadi bertambahlah untuk anda yang tersekat dalam kesesakan jalan raya. Dan Nana harapkan anda selamat tiba ke destinasinya. Bertemankan Perak FM di sini sebentar nanti, ada Nora menghiburkan perjalanan anda dengan lagunya Renungan Terakhir. Dan ini dia, kita dengarkan terlebih dahulu persembahan dari Lukman Podolski, Ring Ring Perak FM. Tengok macam

0: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
1: Kalau kita sudah meleman pelecek orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
2: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
0: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.
3: Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Pekan FM.

sejak malam jelah dengan lagu Jadi Sudut Kamar Hatiku menghiburkan anda petang begini. Alhamdulillah kalau di Ipoh ni cuacanya agak manca, duduk-duduk manca gitu. Syahdu ada ya. Terima kasih terus dengarkan Perak FM. Bertemankan anda di sini mengisi ruangan Mogebang sehingga jam 7 malam terus menemani anda. Baik, untuk anda yang sedang minum petang ketika ini, Alhamdulillah rezekinya hari ini kan dapat minum petang ditemani juga kalau dapat ditemani insan tersayang. Alamak, berbahagialah adanya ya. Dan untuk anda yang mungkin sedang menikmati cuadah pada petang ini, sama-sama kita pastikan juga selain daripada menu itu adalah menu yang sihat, yang baik untuk kita, bukan sekadar sedap kena pada seleranya, tetapi yang penting juga untuk kita pastikan perkakasan yang kita gunakan, seperti cawan, pinggan kan, mangkuk, ianya berada dalam keadaan yang baik, tidak berkarat dan sumbing. Kerana apa? Kalau cawan ataupun perkakasan yang kita gunakan berada dalam keadaan yang tidak baik, ianya boleh mengundang kepada kesihatan yang agak boleh terganggu, menyebabkan kesihatan kita terkesan dan berisiko, kerana permukaan yang rosak boleh menyukarkan pembersihan dan serpihan salutan berisiko tertanggal dan masuk ke dalam makanan ataupun minuman kita. Jadi pastikan perkakasan yang kita gunakan berada dalam keadaan yang baik, bukan sahaja cantik tetapi selamat untuk kita gunakan. Apapun, selamat menikmati cuadah petang anda sambil bertemankan Perak FM di sini. Kita nak dengarkan lagu dari Mojo, Andai Aku Bercinta Lagi, semestinya di Perak FM, yang terbaik untuk kamu aja.

Inilah dia tuan-tuan, kejayaan kita dengan semangat perpaduan kasih sayang tanpa mengira sama ada korang Semenanjung atau korang Sabah atau Sarawak. Kita adalah Malaysia dan masing-masing berada pada kedudukan masing-masing untuk menunjukkan pengorbanan kita kepada Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Terima kasih Sabah, terima kasih Sarawak, terima kasih Semenanjung Malaysia. Anda di bawah Malaysia.

Jom datang beramai-ramai ke Jelajah MTVET Sempena Kamu pada 19 dan 20 September 2026 di Stadium Indramulia Ipoh. Saksikan demonstrasi dan pertandingan kemahiran dan rebut peluang menang cabutan bertuah lumayan. Masuk adalah percuma. Layari media sosial Pusat Aspirasi Anak Perak sekarang.

0: Tinggallah penderitaan. Selamat tinggallah penderitaan. Semoga bahagia sentiasa mengiringi hidup kita semua. InsyaAllah. Dan kita mohon juga kepada Yang Esa, semoga kita dikurniakan rezeki yang melimpah ruah, yang ada keberkatan di dalamnya, InsyaAllah. Dan dipermudahkan segala urusan. Dan terus dengarkan Opera FM di mana-mana jua anda berada. Selamat bertugas juga buat anda yang masih lagi dalam tugasan ketika ini. Semoga dipermudahkan tugasan anda. Dan terima kasih terus dengarkan Opera FM di samping melakukan tugasan sedang sibuk ketika ini. Dan izinkan kami di sini terus menghiburkan petang anda. Baik, Nana nak kongsikan untuk status kini di Lebuh Raya, yang mana berikutan kemalangan di kilometer 317.7 arah utara dari Tapah ke Gopeng. Status terkininya, hanya lorong kecemasan masih terhalang, trafik sesak 9 km. Jadi rancang perjalanan anda, semoga selamat tiba ke destinasi yang anda tuju sambil bertemankan Perak FM di sini. Untuk seketika nanti kita akan dengarkan lagu dari Nadira, Cuba Jadi Aku. Dan juga sebelum tu Nana nak kongsikan seterusnya, yang mana Kementerian Keuangan mengalu-alukan cadangan dan pendapat anda bagi belanjawan 2027 untuk memperkasakan Malaysia Madani. Anda boleh kemukakan cadangan di pautan belanjawan.mof.gov.my. Teruslah yang Perak FM semestinya untuk koma je.
1: Bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
2: Era FM, hiburan berinformasi.

0: rindu kalau rindu. Jangan lupa insyaAllah hari Jumaat Nan akan bersiaran sekali lagi melalui ruangan Boh Gebang 2 petang hingga 7 malam. Dan untuk edisi hari ini Boh Gebang berada di penghujungnya. Nan ucapkan terima kasih kepada anda yang setia mendengarkan Perak FM di mana-mana juga anda berada. Kekalkan kesetiaan anda itu sehingga ke penghujung siaran 12:30 malam. Dan untuk seketika nanti kita akan ikuti rancangan tausiah dan selepas itu ruangan Arte Koma 7 malam hingga 12 malam pula akan mengambil alih siaran bertemankan Rus malam ini. Jadi terima kasih terus dengarkan Opera FM. Jaga diri semua. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Tausiah. Kita ikuti rancangan tausiah dengan tajuk 4 perkara yang menghalang kita menjadi baik. Bahagian 1 disampaikan oleh yang berbahagia Dato' Ustaz Kazim Ilyas.
2: Wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih ke muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Zaman kita ni tuan-tuan kadang-kadang jadi pening. Bila anak, ada anak yang kata, saya tak minta dilahirkan, mak pak saya yang bagi anak kan saya. Lepas tu bila dah beranak, nak kena baik dengan mereka pula. Lepas tu merungut pula, letih mengandung lah, teruk jaga lah. Padahal saya tak minta pun beranak. Oi, pening tu, budak-budak cakap macam tu. Dia mengaji tak mana tu, tak. Kalau mak pak saya tak menikah, tak jadi saya. Dan bila dah jadi, suruh baik dengan mereka pula. Oi, anak zaman sekarang. Jadi pening, kita nak hadap orang macam tu. Ada yang kata, Ustaz, Nabi Muhammad ni, dia mai ke dunia ni kerja nak nikah dua. Kerja nak perang, kerja nak nikah dua. Orang kutuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang kata, Ustaz, hak mai mengaji ni tak ramai, hak mai dengar ceramah ni tak ramai, mai sembahyang pun tak ramai, yang masjid buat besar-besar siapa? Ada hak lagi kata, dia kata, Ustaz, lah masuk maghrib 7-2 minit. Mai isyak sagi 8.13, 8.15. Dah tahu dah. Yang duk bang siapa? Dulu-dulu orang tak ada jam. Tu yang bang. Lah dah ada jam semua dah. Duk bang buk pak lagi. Ni tuan-tuan eh. Ada yang kata pula, kita hak tanya orang hidup pun tak boleh jawab, tiba-tiba pi tanya orang mati. Macam mana orang mati nak jawab? Ni merujuk pada soalan munkar dan nakir dalam kubur. Tanya Tok Imam ni, menteri luar Venezuela dia pun tak tahu. Tiba-tiba pi tanya orang mati dalam kubur, marah buka. Memang dia tak boleh jawab. Dah mati. Lama-lama dia tak percaya adanya alam barzakh. Ni dia tuan-tuan. Hakikat yang sedang kita hadapi. Kalaulah tak ada ceramah macam ni, kalaulah tak ada kuliah macam kita, kalaulah tak ada kuliah agama macam ni, apa akan jadi pada masyarakat kita? Yang duk boleh lawan pahaman-pahaman hak sesak ni tuan-tuan, hak ceramah-ceramah hak masjid duk buat siaran live sekarang ni, duk boleh counter balik, menjawab balik. Bayangkan tuan-tuan, ceramah agama daripada 100 tinggal setengah, daripada kerak tinggal jarang-jarang, apa akan jadi pada masyarakat? Kemudian diburukkan pula imej penceramah. Bawa hadis palsu lah, ustaz penglipu lara lah, dia ni agama wang lah. Sampai orang hilang hormat kepada ustaz, pada asatizah. Yang disanjung, yang dipuja ialah al-qainat wal ma'azif. Nah, yang tu yang disanjung. Yang duk kuliah, yang duk ceramah ni ada je tak kena orang tak ada. Lama-lama masyarakat akan hilang kepercayaan kepada masjid, hilang kepercayaan kepada institusi agama, hilang kepercayaan pada sekolah agama, hilang kepercayaan pada ustaz-ustaz. Yang ni lah tuan-tuan yang kita sebut beradanya kita ini dalam zaman fitnah. Apa dia fitnah? Fitnah bukannya pituduh orang. Tu fitnah ni banyak makna. Fitnah ada makna dia syirik. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih besar bahayanya daripada membunuh. Bukan fitnah tuduh orang. Syirik. Syirik. Belah hantu raya. Malah buat bendang. Belah tu raya. Dia kata, naik tak? Malam-malam duduk bajak tanah tu raya. Dia duduk buat apa? Main lata-lata di rumah. Tu syirik kan tu. Duk pakai cincin, pakai tangkal macam-macam tu syirik kan. Yang syirik tu nama dia fitnah. Yang kedua, fitnah tu apa? Fitnah. Pituduh tu imam kita ni. Dia tak buat, kita pituduh dia. Padahal dia tak buat, tuduhan palsu. Fitnah. Yang ketiga, apa dia fitnah? Maksiat. Yang keempat, apa dia fitnah? Huru-hara, perang. Perang tu nama dia fitnah. Yang kelima, yang dikatakan fitnah tu apa? Ujian. Ni anak kita ni ujian. Harta kita ni ujian. Allah sebutkan dalam Quran, al-mal wal-banun. Allah Ta'ala sebut kepada kita, harta dan anak-anak adalah perhiasan. Harta dan anak-anak adalah ujian daripada Allah. Jadi tuan-tuan, ujian ini macam-macam bentuk. Dan sekarang kita berada dalam bentuk ujian fitnah orang tak yakin pada agama dia sendiri. Walaupun dia nama Islam, walaupun dia mengaku dia Islam, tapi dia tak yakin. Yang ni yang Nabi sebut dalam hadis ni. La yabqa minal Islam illa smuhu. Tidaklah tinggal nama dia, melainkan nama je Islam. Tinggal nama. Nama kata nak ambil Islam tak mau. Nabi pun dia kutuk. Quran pun dia tak percaya. Puasa pun dia tak suka. Haji pun dia tak suka. Semua benda hak berkaitan dengan Islam, dia tak suka. Tapi dia kata, aku Islam. Nama aku Islam. Tapi aku tak suka Islam. Yang ni fitnah yang sedang berlaku di akhir zaman. Tuan-tuan yang saya muliakan. Senang cerita lagu ni. Kita ni balik sik, balik ke jeniah ni tentang. Oi. Cerita senang. Apa tujuan Allah jadikan kita dalam dunia ni Ustaz? Jawapan dia senang. Suruh jadi baik. Allah suruh kita jadi baik. Lepas jadi baik, masuk syurga. Bukannya Allah suruh buat apa? Allah suruh kita jadi baik. Alladhi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang terbaik amalan dia? Tu ya. Soalan dia, susah ke jadi baik? Ini masalah. Allah Ta'ala kata, jadi baik saja. Nanti Allah balas syurga. Nanti Allah balas kesenangan di dunia. Allah balas kesenangan dalam hari barzakh, dalam alam barzakh, sampai hari kiamat. Jadi tuan-tuan, malam ni ceramah kita, target nombor satu, aku nak jadi orang baik. Baik tang mana tu Ustaz? Daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Pasal apa Ustaz? Sebab Allah kata, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri hang, jaga ahli keluarga hang daripada api neraka. Apa makna jaga diri hang? Daripada hujung rambut. Ustaz macam saya tak ada rambut Ustaz. Lagi senang. Jaga kepala tu. Daripada hujung rambut tu, Dia turun ke kepala otak, dia turun ke mata, dia turun hidung apa semua ni, sampai ke kaki. Jaga. Jangan sampai disentuh neraka. Bukan setakat kita jaga kita ya. Tengok anak kita, tengok isteri kita, keluarga kita. Jadi tuan-tuan, apa dia? Jaga daripada hujung rambut sampai hujung kaki, aku tak mau disentuh neraka. Tang mana tu? Apa pun tak mau. Jaga rambut. Eh, ustaz, saya lelaki-lelaki. Takkan saya nak tutup rambut? Tak suruh tutup lah. Tak pakai kepiah pun tak apa. Tak pakai serban pun tak apa. Tapi buat rambut, potong rambut, gunting rambut, hak dibenarkan syarak. Jangan duk botak tepi. Botak tepi tinggal setengah. Menjalan bukan jeniam. Siapa tu? Pang. Tak saya pun rambut pang. Relax, erok. Yang ni yang tak mau. Hang duk ikut cara orang lain. Nak potong rambut elok-elok. Bagi kemas lawa, segak elok-elok. Tak apa. Bagi orang perempuan pula, tutup elok-elok. Malah, ustaz, panas ustaz, tak apa. Jantan, tak payah tutup apa. Kami ni tina orang perempuan, ustaz, oh, nak keluar rumah, tudung lah. Tosah keluar. Duklah rumah. Duklah rumah ni kat leha, tak pakai apa, tak apa. Tutup tingkap, tutup pintu, pasang aircon, duk diam-diam. Tak pakai apa, duk tengok TV, tak dosa langsung. Duk dengan lelaki pula, dua-dua orang, tak pakai apa, tengok. Ceramah Ustaz Kazim. Suami dia kata, seronok agak dia pakai lagu ni, seronok. Nak keluar, tutup. Duk dalam rumah, tak apa. Nu, mai turun ke kepala otak ni. Yang ni, yang jahat ni. Ya Allah suruh jaga ni. Dia mula daripada sini, naik ke tengah. Hak ni jahat ni. Nama dia apa, Ustaz? Ubun-ubun. Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran tu, surah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Allah Ta'ala sebut ubun-ubun. Ada 3-4 ayat di dalam Al-Quran yang Allah Ta'ala sebut tentang ubun-ubun. Allah Ta'ala kata ni, ubun-ubun siapa hak buat jahat ni, Allah campak di hari kiamat. Pasal apa? Yang duk fikir nak buat jahat, yang duk fikir nak buat tahanan ni, tang sini. Sebab tu kalau kita tersilap,

0: Aduh.
1: Nanya sama aku, cepat sikit dapat kat kuduh. Ha, nampak tu. Sini. Bila rasa menyesal pun. Aduh, aduh, aduh, aduh. Ni, orang buat kajian. Rupa-rupanya tuan-tuan, ubun-ubun tu ada dalam Quran. Yang nak buat jahat, yang berfikir nak buat jahat, letaknya di sini. Allahu Akbar, tuan-tuan yang saya muliakan. Turun, turun, turun, sampailah ke kaki. Allah Ta'ala kata, jaga. Jangan sentuh neraka. Dalam banyak-banyak anggota badan yang Allah Ta'ala suruh kita jaga tadi, hak mana paling bahaya? Yang mana pula? Ubung-ubung berfikir. Nak buat jahat, tapi kalau dia tak buat, tak jadi jahat kak. Ubung-ubung tu duduk tengok kat Zoom, pergi masjid. Dia balik masjid semayang syak pukul 9 suku, balik seorang. Kalau aku raba dia dalam gelap tu kan dia nampak. Dia duduk fikir nak raba apa Zoom. Kalau dia tak raba, tak jadi pak. Nampak? Dua benda ni hak banyak diseksa dalam kubur. Apa dia? Lidah rupanya. Yang tak boleh jaga, lidah. Hak lain boleh jaga. Abang-abang nak rompak apa? Nak rompak bank? Henti lah baik. Jaga tu ada pump gun. Tembok pecah kepala kita. Tapi hak kita tak boleh jaga ni dia. Ni. Lidah. Lidah ni asal tengok nak bercakap. Bila saya tekan mikrofon, wow. Rupa ramai duk kata. Aku dah kata dah, jangan banyak tangan. Puak-puak ni banyak tangan tu. Dia tak tahu apa pun. Tapi nak komen saja. Dia bukan orang sini, dia Afrika ni. Orang sini tak apa. Naik-naik saya duk atas kursi ni kan, duk bisik. Nung bisik, balik cermin gelap. Dia kata dalam TV, cerah ha? Tengok betul-betul hitam. Ah, sudah dosa Mak Ngau. Hak tu lidah kita. Pergi tengok orang punggung besar, dia kata mulai boimung. Al-lebari kita dia. Dia tengok telinga capang, acapangi kita dia. Oh, jahat lidah ni tu tahu. Sebab tu kita ni salah satu sebab hak Allah Ta'ala tak terima sembahyang kita tadi, sembahyang maghrib kita ni kan, ngumpat. Ngumpat. Imam baca qul a'udzu birabbil falaq. Habis-habis salam turis kata, apa? Baca falaq apa? Budak tadi kau boleh baca. Tak kau apa masalah ha? Dia baca qul a'udzu birabbil falaq ke? Qul a'udzu birabbin nas ke? Ayat Quran ni kau apa masalah? Dah lah baca lah letak sikit. Kau suka dia, dia jadi imam. Dulu orang suruh hang jadi imam, tak bunyi langsung. Duh ha ha ha ke depan. Mulut ni jahat. Satu lagi apa? Hak jahat ni. Yang kita diseksa dalam kubur tu. Kemaluan. Kemaluan. Siapa pun tak? Tadi ustaz kata, saya tak berzina. Memang mu tak berzina, tapi kencing tak basuh. Oh, kencing tak basuh. Gi hatang kencing dekat RNR tu, lebuh raya. Dah lah kencing kat dinding. Pong, kencing tak basuh. Jumpa pula Ustaz Ghazi dekat pintu tandas. Baiklah Ustaz, nak salam tak salam, nak salam tak salam. Berapa ramai hak kencing tak basuh, hak tak basuh kencing dengan betul. Allahu Akbar. Hak kencing merecik pada kaki seluar. Dia jenis tak mau buka seluar masuk dalam tandas, tak mau buka. Mau buka lah, gantung lah. Sangkut kat paku. Masjid kami tak ada paku tau. Mau ikat kat tekok. Sebab tu kita ni pakai kain pelikat senang. Tarik ke atas, selesai masalah. No, hak semayang pakai seluar. Hak kecing ke seluar. Macam mana? Orang perempuan dia kata, kami ustaz jarang kencing diri. Oh, tak apa. Tapi duk gelak apa terkecil.

0: tengoklah. Jadi jaga-jaga tuan-tuan ni. Ambil balik pelajaran kita yang pertama. Allah suruh aku jadi orang baik. Jadi aku nak jadi baik. Mata duk tengok yang baik. Telinga duk dengar yang baik. Mulut cakap yang baik. Hati berfikir yang baik. Tangan menulis yang baik ni. Sekarang ni memang mulut diam. Tapi tangan pula cakap betul kata Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim. Cuba tuan-tuan tengok tangan ni. Banyak orang tangan ni tanda-tanda kebesaran Tuhan. Saya nak pergi Mekah. Hari Jumaat ni nak pergi Mekah. Tahun lepas saya pergi Mekah. Mula-mula dia suruh tak jari ni. Duk tekan jari ni. Tak boleh keluar gambar. Pasal apa pula lah jari aku ni. Buh lagi. Daripada satu, naik dua, naik tiga, naik empat. Lalah buh lima jari. Lima-lima jari pun tak keluar gambar. Pasal apa jari ni? Setengah jam. Orang lain lepas lah. Saya tak lepas. Nasib baik yang buat kerja tu perempuan. Tak apa kalau jantan lemah. Tuan Arab tu perempuan tu. Tak boleh. Lalah dia panggil pegawai dia. Pegawai dia bawa saya pergi bilik ujung. Nombor lima. Kaunter nombor lima lah. Tapi, pi buat. Sak sedah buat. Bahung. Setengah jam kita duduk pergi buat. Gigi buat kat dia tak ada setengah minit. Tu orang baling kata bahung lah. Mesin mu tak elok kot. Rupa-rupanya dekat tangan kita ni ada imej kita, ada identiti kita. Cap jari kita ni tak je keluar gambar. Jarang kita tak cap jari kita keluar gambar Tok Imam. Hai, siapa ni? Jari-jari aku keluar gambar Tok Imam. Oh, lorak tak ada orang tahu. Gambar kita. Tang mana gambar aku? Cap jari kita tak sama. Nama dia biometrik. Subhanallah. Tu, pada jari kita ni pula ada enzim. Ni, ada enzim ni. Pada hujung jari kita ni, mempunyai deria rasa yang cukup hebat. Sebab tu nak rasa cerik, panas ke sejuk, hujung jari. Jarang orang nak rasa hak panas, dia letak lagu tu, dok entah. Dia mesti hujung je. Tak hujung, cuek sikit je. Ni. Oh, jari kita hebat. Belum masuk kuku lagi. Cuba tengok kuku. Dia mari dari mana kuku ni tau. Asal potong panjang. Asal panjang potong. Dia mari dari mana? Sehari tuan-tuan balik rumah kalau rajin lah. Ambil pisau pergi hiri tan isi nak tengok. Ada kuku tak? Kalau cerdik lah pergi tengok. Tak ada. Itu dia mari dari mana? Ni tanda-tanda kebesaran Allah. Jari melawan tak? Tak. Bye-bye. Dia ikut. Tunjuk, dia ikut. Tumbuk, dia ikut. Penampar, dia ikut. Pegang, dia ikut. Dia tak pernah melawan. Tulis A, A. Tulis B, B. Dia tak pernah melawan. Rupa-rupanya, dia adalah penyimpan rahsia kita yang terbesar. Di hari kiamat, dia boleh cakap. Kalau rajin balik rumah sekejap lagi, cakap dengan tangan. Mu ni dia, no? Nanti di hari kiamat, mu buka rahsia aku, no? Hei, mu ni dah tangan, oh. Isteri telefon tu imam. Imam main rumah sekejap. Abang Bidin gila. Dia tak gila, dia duduk cakap dengan tangan dia. Tangan ni akan bercakap nanti di hari kiamat. Ni berapa ramai yang duk menulis benda hak tak elok dalam Facebook, dalam TikTok, duk komen benda yang bukan-bukan. Bila nak jadi baik, tangan jahat. Nak jadi baik apa, tangan ni jahat. Mulut diam, tangan jahat. Ada orang tangan baik, mulut jahat. Ni nama dia mulut. Mulut hak boleh cakap, ada suara. Mulut hak boleh cakap, tak ada suara, tapi dia ada tulisan. Yang ni yang jahat. Ni. Sebab tu Allah kata di hari kiamat, mulut mung diam, tangan ham cakap. Ha, tangan kita buka satu-satu. Dia buka, membuat apa tangan? Hari tu masa ada ceramah Ustaz Kazin, dia yang masuk dalam tandas masjid, tu, dia pergi conteng. Dia tulis kat dinding tandas tu, Kazin bodoh. Seorang pun tak tahu masa hidup tu, Kazin bodoh, siapa dia ni duduk tulis Kazin bodoh. Tandas punya lawa cantik, hang conteng pula. Kita pun jawab, hang lah bodoh. Lama-lama penuh bodoh kat dinding tu. Oh, saya bila tengok masjid tuan-tuan ni, Allah rasa senang. Lapang bersih. Masjid bersih, ekor sejuk, kipas ada Allah. Masuk tandas pula, macam hotel. Siapa hak tak pergi, tak gigi. Tak terkecing, tak terasa nak mugilah. Ha? Tak kecil mugilah. Tandas bagus. Kunci main pulas. Allah, Allah, hebat. Setengah masjid, tak ada kunci. Saya baru ni pergi tandas. Saya sebelum saya masuk tandas, saya suruh PA saya check. Abang cik, tengok tandas? Okey. Dia pun pergi. Tandas ada dua. Ujung tu kerin elok. Tandas ni, dia kepala paik tak ada. Elok nombor tu, ujung tu elok kerin. Saya pun masuk kerin. Masuk kering sungguh, pintu tak ada. Siapa nak pakai? Memang kering. Tak ada langsung pintu. Ya ada pintu pula, kepala paik tak ada sebenarnya. Masjid tuan-tuan, Alhamdulillah.
1: Demikian tadi rancangan tausiah dengan tajuk Empat Perkara Yang Menghalang Kita Menjadi Baik, bahagian 1, disampaikan oleh yang berbahagia Dato' Ustaz Kazim Ilyas. Jangan lupa untuk ikuti sambungan rancangan tausiah esok jam 1.30 minit tengah hari dan ulangannya 6.30 petang di Perak FM. Tausiah.
2: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
3: Kalau kita sudah mula mempelecehi orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
4: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
2: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.
5: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu.

0: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Vera FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Assalamualaikum, selamat malam kepada anda semua pendengar setia Vera FM Yup Yung di luar sana. Bertemankan saya Rose macam biasa dalam segmen Ata Koma dari jam 7 malam hingga 12.30 malam nanti. Dan diharapkan anda semua dalam keadaan sihat sejahtera, baik-baik hendaknya. Selama 5 jam saya akan temani anda sehingga jam 12.30 malam nanti. Semestinya ada hiburan, ada informasi menanti anda semua. Mungkin ada yang tengah memandu ketika ini kan, bekerja-kerja nak balik rumah sebab nak masuk maghrib. Jadi hati-hati ketika memandu. Semoga koma selamat sampai ke destinasi, tiba di rumah. Ataupun mungkin juga ada yang tengah berehat-rehat seketika kan, sambil-sambil nak tunggu waktu maghrib tu pun, selamat beristirahat. Dan juga untuk makluman kita bersama, maksudnya waktu solat fardu maghrib pada malam ini ialah pada pukul 7.20 minit malam nanti. Yang pastinya banyak lagi hiburan dan informasi menanti anda semua. Terus kekal di Pera FM untuk koma aja.

0: daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat
1: Wahai Tuhanku, jadikanlah aku orang yang mendirikan solat dan begitu juga anak cucuku. Terimalah doaku. Ampunilah akan daku dan dua ibu bapaku dan orang-orang yang beriman pada

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 31 hingga 34.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Qul

0: Bertanyalah kepada mereka yang musyrik itu, siapakah yang memberi rezeki kepada kamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan makhluk yang hidup dari benda yang mati dan mengeluarkan benda yang mati dari makhluk yang hidup? Dan siapakah pula yang mentadbirkan urusan sekalian alam? Dengan pertanyaan-pertanyaan itu, maka mereka yang musyrik tetap akan menjawab mengakui dengan berkata, Allah jualah yang menguasai segala-galanya. Oleh itu, katakanlah, jika kamu mengakui demikian, maka mengapa kamu tidak mahu bertakwa?
1: فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ

Maka yang demikian, sifatnya dan kekuasaannya ialah Allah, Tuhan kamu yang sebenar-benarnya. Sesudah nyatanya sesuatu yang betul dan benar, maka tidakkah yang lain daripada itu salah dan karut sahaja? Oleh itu, bagaimana kamu dapat dipesongkan dari kebenaran?

Sebagaimana benarnya ketuhanan itu bagi Allah sahaja, demikianlah benarnya kalimah ketetapan hukum Tuhanmu terhadap orang-orang yang fasik kerana bahawasanya mereka tidak beriman.

0: Bertanyalah kepada mereka, wahai Muhammad, adakah di antara makhluk-makhluk yang kamu sekutukan dengan Tuhan itu, sesiapa yang mula menciptakan sesuatu kejadian, kemudian ia mengembalikan adanya semula pada hari kiamat? Katakanlah, Allah jualah yang mula menciptakan sekalian makhluk, kemudian ia mengembalikan adanya semula untuk menerima balasan. Oleh itu, mengapa kamu rela dipalingkan kepada menyembah yang lain?
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim

Amir FM, hiburan informasi semestinya untuk koma aja. Dah 7.46 minit malam. Selamat malam kepada anda yang mendengarkan Perak FM ketika ini, bertemankan Cyrus dalam segmen Arta Koma sehingga jam 12.30 malam nanti. Mungkin ada yang tengah memandu ketika ini, pandu dengan berhati-hati kan, dan juga mungkin ada yang dah bersantai-santai kan waktu balik kerja. Jadi selamat beristirahat kepada anda semua. Pastikan walaupun ada kat rumah tu, koma sentiasa menjaga kesihatan diri dan juga keselamatan diri koma. Mungkin ada juga yang nak keluar kejap lagi, nak makan malam, nak ke mana tu kan, hati-hati ketika memandu. Dan juga sambil-sambil tu, kalau ada yang nak hantarkan permintaan lagu, macam biasa jam 8 malam nanti kita ada seleksi. Jadi anda boleh hantarkan permintaan lagu ke WhatsApp FM di nombornya 0102007055. Tapi sambil-sambil tu, saya nak kongsikan sedikit kata-kata motivasi untuk anda semua tentang percaya pada diri sendiri. Percaya pada diri sendiri, anda lebih kuat, lebih pintar dan juga lebih berkebolehan daripada apa yang anda sangka. Jadi perubahan tu takkan datang jika kita tunggu orang lain ataupun masa yang sesuai. Kita sendiri adalah apa orang yang kita nantikan, dan kita adalah perubahan yang kita cari. Jadi kalau kita jatuh tu sebahagian daripada hidup, dan bangkit semula itu adalah cara untuk terus hidup. Dan perjalanan kita bermula, seribu batu bermula dengan satu langkah, dan hidup anda boleh jadi cerita motivasi untuk orang lain di esok hari. Jadi pastikan kalau kita buat sesuatu cerita hari ini ataupun perkara baik hari ini, pastikan ia menjadi cerita yang hebat untuk dijadikan motivasi orang lain pada hari lain nanti. Itu sedikit kata-kata motivasi untuk kita hari ini. Walaupun dah malam kan, mungkin hari ini hari anda tidak begitu baik, tapi jangan rasa risau ataupun sedih, sebab esok adalah permulaan hari yang baru. Apa yang dah jadi hari ini, jadi hari ini. InsyaAllah esok kita mulakan dengan niat yang baru, dengan cerita yang baru. Semoga dipermudahkan urusan kita untuk hari-hari, InsyaAllah. Jadi kepada korang semua, sekali lagi, kalau ada nak hantarkan permintaan lagu, boleh hantarkan di WhatsApp FM, nombornya 0102007055. Terima kasih juga kepada korang yang dengarkan kami menerusi aplikasi R.

semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini. Di Perak FM ada hiburan dan informasi. Untuk komen

0: Ulumul Islam. Kita bersama Ustaz Hizbur Rahman Omar Zuhdi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar Nidaul Islam yang dikasihi Allah sekalian, kali ini kita berbicara berkenaan dengan tajuk indahnya sabar. Dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak saranan yang disebut berkenaan dengan sabar. Isbiru wa sabiru wa rabitu, banyak ayat-ayat Quran. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri, berpesan kepada yang benar dan juga berpesan kepada yang as-sabru, sabar. Banyak pesan dengan sabar. Sampai bila kita nak sabar? Sampai ajal kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada orang tanya, sabar ni pun ada tahap dan limit dia. Tapi bagi orang yang beriman, sabar ini sampai bila? Sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sabarnya bagi orang yang beriman. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar Nidaul Islam yang dirahmati Allah sekalian. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebut ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun wa laysa zaka li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra'u shakara fa kana khairan lahu wa in asabathu darra sabara fa kana khairan lahu. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut amat menakjubkan urusan orang yang beriman ni, kerana setiap urusannya adalah baik. Orang beriman ni dia buat urusan apa pun, urusannya baik semuanya. Dan itu tidak akan berlaku kepada seorang pun kecuali kepada orang yang beriman. Jika dia mendapat sesuatu yang menyenangkan dia, dia dapat berita yang bagus, yang elok, yang sedap didengar, maka dia bersyukur, syakara, dia bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Bila dia dapat benda yang baik, dia bersyukur, maka itu yang baik bagi dia. Dan jika dia ditimpa kesusahan, maka dia bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beriman, bila mana dia dapat berita yang baik, dia bersyukur kepada Allah. Bila dia dapat berita yang kurang enak, maka dia bersabar, maka itu baik bagi dia. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, para pendengar Nidaul Islam, sabar ni bukan satu benda yang senang, satu benda yang mudah, tapi memerlukan kekuatan dalaman, memerlukan makanan rohani dia. Sabar ni dia memerlukan makanan rohani sentiasa dengan sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sentiasa hatinya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kekuatan dalamannya. Sebab itu kadang-kadang bila kita nak tengok seseorang tu, tuan-tuan, nak tengok bila mana sabar dia tu diuji, bila mana seseorang tu sakit, bila mana seseorang tu marah. Bila dia sakit, dia marah, di situ kita akan nampak kesabaran seseorang macam mana. Dan kadang-kadang kita jumpa orang yang beriman, orang yang soleh, bila dia sakit, bila tanya macam mana, sakit ke, kata Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Orang yang beriman, orang yang soleh, perkataan yang sentiasa keluar daripada mulutnya, perkataan apa, tuan-tuan? Alhamdulillah, alhamdulillah. Sakit, tengok dalam keadaan, tengok kita, tengok dia pun sakit ni, dia sebut alhamdulillah. Walaupun dalam keadaan susah, tengok susahnya rumah pun, Allah Akbar, anak-anak ramai ni, makan macam mana ni, alhamdulillah. Masih lagi menyebut alhamdulillah, hebatnya mereka, mereka orang yang soleh. Tuan-tuan, setiap ujian bila kita tengok orang tu dia sebut alhamdulillah, hebatnya dia, hebat. Bila diuji dengan kematian, uji dengan kematian, kehilangan orang yang tersayang, bila tengok dia sebut alhamdulillah, alhamdulillah. Menangis perkara biasa, fitrah kita manusia, sedih di atas kehilangan orang yang kita sayang. Tapi perkataan yang sebut, perkataan yang keluar daripada mulutnya, puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang kita nak jadikan ia sebagai satu amalan kepada kita semua, tanda-tanda orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tengok juga, sabar itu adalah cahaya. Maka makna sabar itu, sabar dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, dan juga sabar dalam meninggalkan maksiat, benda yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu kata-kata daripada Ibrahim Khawas, dia kata sabar adalah dengan tetap teguh di atas Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama-sama kita praktiskan dalam diri kita, dalam kehidupan kita, dalam masyarakat kita, tuan-tuan, berpesan-pesanlah kepada kesabaran. Bila tengok orang ada masalah, pesan dengan sabar. InsyaAllah setiap musibah ada jalan keluarnya, setiap ujian itu pun ada jalan keluarnya. Sama-sama kita kembali kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin dengan janji Allah, ikhlaskan sepenuh hati, pasti syurga menanti. Sama-sama kita amalkan Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul

kerut-kerut dahi tu? Stres ke? Ha, jom kita buat senaman pernafasan untuk tangani stres. Pertama, berdiri dengan menjarakkan kaki dan longlaikan tangan di sisi. Cara kedua, pejamkan mata dan biarkan kepala tunduk ke hadapan. Ketiga, tarik nafas melalui hidung dengan sedalam-dalamnya dan tahan nafas anda dengan kiraan 10. Kita buat sama-sama ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 dan 1. Hembuskan nafas perlahan-lahan melalui hidung sambil terapkan perasaan lega setiap hembusan. Ulang langkah-langkah 1 hingga 4 sebanyak 5 kali sehingga anda merasa tenang dan rileks. Akhir sekali, buka mata anda perlahan-lahan dan anda akan merasa lebih tenang. Ingat, stres yang berpanjangan kerana tidak ditangani dengan baik akan membawa kepada masalah kemurungan.

0: tak koma je.
1: Pada FM, ibu rambut informasi semestinya untuk koma aja. 8.51 minit malam. Baiklah, macam biasa jam 9 malam nanti kita akan ikuti berita nasional. Kita akan sambung siar ke Nasional FM dan juga kita akan ikuti hari ini dalam sejarah. Dan selepas tu, kita akan teruskan dengan seleksi koma pada malam ini. Jadi terus kekal di Pada FM untuk koma aja.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat.

9 September 2001, Majlis Pelancaran Hari Hak Asasi Manusia Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 2001, Majlis Pelancaran Hari Hak Asasi Malaysia disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri di Pusat Dagangan Dunia Puterapi WTC, Kuala Lumpur. Menerusi pelancaran ini, kerajaan mengisytiharkan tarikh 9 September sebagai Hari Hak Asasi Manusia Malaysia yang akan disambut pada setiap tahun. Dalam ucapannya, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menegaskan, kemajuan hak asasi manusia hanya akan dapat dicapai jika dilengkapi dengan pembangunan sosial dan ekonomi yang mampan serta dapat memartabatkan kehidupan rakyat. Perkara ini juga turut dipersetujui oleh Program Pembangunan Bangsa-Bangsa Bersatu, United Nations Development Program, UNDP. Kerajaan akan mengambil tindakan tegas dalam menghadapi musuh negara yang ingin merampas hak asasi daripada rakyat Malaysia yang boleh menggugat keamanan dan kestabilan negara. Penguatkuasaan undang-undang di negara ini seharusnya dihormati dan dipatuhi untuk menjamin hak asasi rakyat negara ini terus terpelihara dan ikatan persahabatan dalam kalangan masyarakat majmuk di negara ini dapat diperkukuhkan.

0: atas kepelbagaian, bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Tak tahu mana dia.

0: je.
1: Perak FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. 9.25 minit malam. Selamat malam kepada anda, Yop Yon di luar sana yang dengarkan Perak FM ketika ini, dan juga kepada koma yang mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik itu. Terima kasih banyak-banyak. Selain dapat dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik, koma juga dapat dengarkan kami menerusi portal radio RTM. Jadi banyak cara untuk koma dengarkan segmen ataupun radio Perak FM ketika ini. Kalau tak dapat dengarkan di radio, boleh dengarkan menerusi aplikasi RTM Klik, ataupun mungkin yang ada tengah duduk depan komputer kan, boleh dengarkan kami menerusi portal radio RTM, kat sana pun boleh. Dan juga kepada koma di luar sana yang belum lagi ikuti kami di media sosial pada FM, jangan lupa untuk ikuti kami di sana. Ada banyak info-info dan juga berita-berita terkini negeri Perak yang kami kongsikan kepada koma semua. Jangan lupa untuk like dan juga share, dan terus jadikan kami Radio Perak FM, radio nombor 1 orang Perak. Terima kasih kepada koma yang dah ikuti kami. Yang belum lagi, cepat-cepat ikuti kami di sana. Okey, dan juga kita nak teruskan dengan seleksi kita pada malam ini. Tapi sebelum tu, kepada koma yang mungkin tengah memandu, sekali lagi pandu dengan berhati-hati. Semoga koma selamat tiba di lokasi. Dan juga ingat, jangan gunakan telefon bimbit ketika memandu. Dan jaga jarak kenderaan koma yang tengah berniaga ketika ini. Mungkin ada yang dengarkan kami di kedai-kedai makan ataupun di gerai-gerai yang jual burger ke malam-malam ni, mana-mana makanan yang orang kata segera kat luar sana tu. Terima kasih baik-baik kita ucapkan. Semoga tiba dengan lagu-lagu yang kita siarkan, dan kita nak teruskan dengan seleksi kita malam ini. Lagu permintaan daripada Abang Fendi daripada Jelapang, katanya nak dengarkan lagu daripada kumpulan Data, Nyanyian Rindu Buat Kekasih. Katanya lagu ni untuk Abang Sam, Mus Sri Larut, Wan Kelang, Kak Ita Chot, Aziz, Kak Mi, Abang Makno, Kak Mona Rahim dan semua sahabat-sahabat. Katanya juga kita ada lagu permintaan pada Nek Chom dari Semanggur, katanya nak dengarkan lagu daripada Ramlah Ram, Kau Kunci Cintaku Dalam Hatimu. Katanya untuk semua pendengar setia Perak FM. Juga kita ada lagu permintaan daripada Kak Ita daripada Botani. Macam biasa katanya, kongsikan juga keadaan cuaca. Katanya malam ni cuaca okey je, alhamdulillah, sebab katanya tadi banyak kawasan yang hujan kan petang tadi. Jadi orang kata malam ni sejuk dah sikit, alhamdulillah. Okey, dia kata nak dengarkan lagu daripada Liza Hanim, Siapa Sangka Siapa Menduga, untuk semua sahabat-sahabatnya dengan ucapan semoga terhibur. Jadi jom kita berhibur dengan lagu permintaan mereka di Perak FM untuk koma aja.

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawa lah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.

0: Tak koma je.
1: Epic FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Dah 9.50 minit malam. Jadi kepada anda semua yang belum lagi ikuti kami di media sosial Epic FM, jangan lupa untuk ikuti kami di sana. Tadi saya ada kongsikan, ada banyak info-info menarik yang kami kongsikan kepada anda semua. Jangan lupa untuk like dan juga share, kongsi dengan kawan-kawan yang lain, dan juga kepada koma semua untuk ikuti berita-berita terkini, berita-berita yang ada di negeri Perak. Jangan lupa untuk ikuti.

0: anda dinasihatkan supaya berwaspada dengan tanda awal serangan strok haba berikutan cuaca panas dan kering yang tidak menentu. Sekiranya ada tanda-tanda demam, muntah, cirit-birit dan kejang, segera berjumpa doktor untuk pemeriksaan awal agar boleh mengelakkan komplikasi lebih teruk. Minum air masak secukupnya. Elakkan dehidrasi. Sentiasa peka dengan perubahan cuaca. Mesej daripada Radio RTM.
1: Padamkan komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Pada FM, beberapa informasi semestinya untuk koma aja. Baru aja kita dengarkan tadi lagu daripada Min Malik dengan tajuknya Flora Cinta. Jadi semoga terhibur dengan lagu permintaan koma, dan juga sambil-sambil kita berhibur, saya nak kongsikan juga dengan anda semua tentang makluman penutupan operasi pusat transformasi bandar UTC Perak sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Jadi untuk makluman, kita bersama pada 16 September 2026, hari Rabu Minggu Harapan, kita akan sambut Hari Malaysia 2026. Jadi bersempena dengan itu, UTC Perak akan ditutup sehari sempena dengan sambutan Hari Malaysia 2026. Jadi harap maklum kepada anda semua yang mungkin ada sebarang urusan kat sana, pada 16 September hari Rabu Minggu Harapan, UTC Perak akan ditutup sempena dengan sambutan Hari Malaysia 2026. Dan juga saya nak kongsikan dengan anda juga, jangan lupa untuk dengarkan dan juga ikuti eksklusif at Perak FM esok mengenai program Madani kita, PMK bersama dengan Pengurus Komunikasi Negeri Perak, Jabatan Komunikasi Komuniti, yang anda boleh tonton ataupun dengarkan secara langsung esok jam 10.10 pagi di Perak FM. Juga kamu boleh tonton menerusi Facebook Perak FM dan juga RTM Klik. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut mengenai program Madani kita PMK Simpang Pulai, jangan lupa untuk dengarkan eksklusif at Perak FM. Banyak rancangan-rancangan menarik yang ada di Perak FM. Jadi kamu jangan lupa untuk ikuti di Facebook kami ataupun boleh dengarkan aja di Radio Perak FM setiap hari untuk koma aja. Dan kita nak teruskan dengan seleksi kita lagu-lagu yang mungkin jadi lagu permintaan terakhir untuk malam ini. Kita nak tunaikan lagu permintaan daripada Muhammad dari Tanjung Rambutan. Katanya nak dengarkan lagu daripada kumpulan Screen, Bila Kau Kata Kau Sayang. Dia kata lagu ni mengkambik kenangan, katanya kenangan zaman bercinta mula-mula dulu amboi kan. Dia kata kesempatan ni juga dia nak ucapkan terima kasih kepada isterinya Suzana Tarmizi kerana 11 tahun sudi susah senang bersama, sentiasa ada di waktu gembira, gelora, ribut dan topan, katanya kan. Jadi dia kata sambil berehat-ehat ni sambil dengarkan Perak FM, terima kasih kan. Semoga kebahagiaan yang ada ni berkekalan sampai bila-bila kan. Dan juga orang kata susah senang bersama-sama, waktu ada bersama-sama bila-bila pun ada untuk pasangan masing-masing. Semoga itulah kebahagiaan yang ada tu kekal dan juga berpanjangan, insyaAllah, untuk semua pendengar kita. Okay, dan juga kita ada juga lagu permintaan daripada Chu Intan, katanya nak dengarkan lagu daripada Awi dan juga Zianazin dengan tajuknya Senja Nan Merah. Untuk semua pendengar Perak FM, katanya macam biasa dengarkan Perak FM malam-malam ni. Dia kata lagu-lagu kenangan untuk semua yang mengenali diri Chu. Dia kata semoga kita semua terus berjaya dalam hidup masing-masing, amin. Juga kita ada lagu permintaan daripada Muhammad Suhaimi, katanya nak dengarkan lagu daripada Adira, Ku Ada Kamu. Tapi kita ada masalah sikit lah nak putarkan lagu tu, kita gantikan dengan lagu lain, lagu Adira juga, tapi kita siarkan lagu Pujaan Hati untuk Muhammad Suhaimi. Jadi semoga tiba dengan lagu-lagu permintaan. Dan jam 11 malam nanti kita akan ikuti berita utama, kita akan sambung siar ke National FM, dan juga kita ada Zone Music di mana kita akan putarkan lagu-lagu terbaik tanpa henti untuk koma semua sehingga jam 12.30 malam nanti. Terus kekal di Perak FM untuk koma aja.

Terima kasih Flying Doctor dari kami Rakyat Malaysia. Cadangan tambah baik elang petugas FDS dikemukakan sejak November lalu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 11 malam.

agar kenangan manis terus terpadam selamanya. Hai, saya Aiman Tino. Anda sedang bersama Perak FM untuk Koma Aje.

Up Yong semua. Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini. Di Perak FM ada hiburan dan informasi. Untuk komen aja.

0: Kau ni Fahad.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku, aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat anda kasih macam mantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

7 minit malam dah sampai ke penghujung tugasan saya untuk malam ini. Terima kasih banyak kepada komen yang setia mendengarkan Perak FM daripada pagi sampailah sekarang. Dan sebentar saja nanti, macam biasa jam 12.30 malam nanti, kita akan sambung siaga National FM. Dan kepada anda semua, jangan lupa untuk dengarkan esok segmen Gegar Pagi bersama dengan DJ Rick, DJ Mim dan juga Abang Wahid dari jam 6 pagi hingga 10 pagi. Yang pastinya ada hiburan, ada informasi, ada topik menarik menanti anda semua. Rugi kalau koma tak dengar. Jadi pastikan koma terus mendengarkan Perak FM, tak kira di mana jua koma berada, daripada pagi jam 6 pagi sehingga jam 12.30 malam. InsyaAllah esok saya akan temani koma lagi dalam segmen Ata Koma dari jam 7 malam hingga 12.30 malam. Jadi terus kekal di Perak FM. Assalamualaikum dan selamat malam.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah segala kesalahan kami, serta ampunilah segala dosa kami, dan berilah rahmat kasih sayangmu kepada kami. Engkaulah penolong kami, ya Allah. Oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan-golongan kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Persembahan Deep Purple dengan Highwista memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza yang telah bersama dengan anda 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0, 8 malam hingga 12 malam. Tibalah masanya kita buka lembaran hari baru, hari Khamis 10 September 2026, 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Terima kasih buat anda yang terus kekal setia memilih stesen Nasional FM untuk anda mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja. Juga lagu-lagu yang terbaik, hiburan yang terbaik, bermulanya di RTM. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua rakyat Malaysia? Apa khabar semua pendengar Nasional FM? Saya sering mendoakan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Tapi walau macam mana pun, saya tahu ada yang tak sihat, batuk, demam, sesema, sakit kepala, sakit kaki, sakit tangan, macam-macam sakit ada. Jadi makan ubat, berehat dan juga dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk 6 jam ini, 12 malam hingga 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi RTM negeri di seluruh negara. Sebab dekat RTM negeri tadi saya nampak antara sahabat-sahabat saya yang baru habis bertugas di Perlis, DJ Mat Syah di Terengganu, Cu Ain Terengganu FM, tempat-tempat yang lain, rakan-rakan yang lain tak sempat pula saya nak tengok ya. Tapi walau macam mana pun, buat rakan-rakan saya, selamat berehat, selamat kembali ke rumah, pandu berhati-hati. Dan selain daripada itu, MyTV 701 Astro 869 di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga frekuensi Nasional FM di seluruh negara. Okey, dah bersiap sedia belum semua geng-geng berhantu? Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng berhantu, untuk melaporkan saya bersama dengan saya, melaporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak, hiburan berbagai rentak yang saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Lukis dengan membara membawa kita ke 12.30 minit tengah malam. Tengah-tengah malam ni, ada yang tengah termenung melihat bulan, termenung melihat bintang, termenung memikirkan harapan. Jangan kata orang tu berhenti berharap. Kita relax-relax, tenang-tenang kan. Kita hadapi segala rintangan. Jangan pernah kita hilang harapan, yang paling penting. Kerana kita masih lagi memiliki harapan sebenarnya. Kalau kita memiliki harapan, di situlah kita memiliki masa depan. Jadi jangan berhenti berharap, terus berusaha. Jangan cepat menyerah kalah. Saya tahu anda semua kuat. Yang tengah bekerja, tengah bertugas pada waktu ini, selamat bekerja, selamat bertugas macam saya. Jangan risau, saya ada sampai pukul 6 pagi untuk bersama-sama dengan anda. Yang sedang memandu juga, berhati-hati terus di jalan raya. Ingat baik-baik, jalan raya bukan tempat kita berlumba ya. Jalan raya tempat memudahkan kita menghubungkan antara satu kawasan ke satu kawasan, menghubungkan silaturahim antara kita. Bukan tempat untuk kita menghabiskan nyawa di situ. Juga pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas, kasih horn satu kali, pon-pon-pon. Mantap, cari rezeki bukan cari maut. Jadi ikut peraturan jalan raya. Bagaimana cuaca di tempat anda? Ada yang katanya hujan. Ya, di ibu negara pun baru lepas hujan kan. Alhamdulillah hujan. Ada yang kawasannya dilanda hujan, bagus. Alhamdulillah sekurang-kurangnya dapat mengurangkan jerbu yang ada. Jadi buat petik hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Selangor di daerah Sabak, Bernam, Kuala Selangor, Kelang, Kuala Langat, Sepang dan juga Petaling, termasuklah di wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan di Port Dickson, Seremban dan juga Rembau, seluruh negeri Melaka, Johor di Tangkak dan juga Muar, Sarawak di Sibu, Muka, Dalat, Kapit, Bukit Mabung dan juga Song, termasuklah Miri di Beluru, Marudi dan juga Telang, Usan, Sabah di Tawau, Kalabakan dan juga Tawau, termasuklah di pedalaman di Persiangan sehingga jam 3 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Geng-geng berhantu, jangan lupa, mana anda semua tidur awal ke? Biar betul geng-geng berhantu tidur awal. Tak mungkin, tak mungkin. Geng-geng berhantu biasanya akan terus kekal setia 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti.

Kristo dengan penasaran. 12.43 minit tengah malam. Kita nak tengok juga harga mingguan bagi RON 95-97, harga diesel kan. Setiap minggu biasanya rakyat Malaysia akan tertanya-tanya harga minyak dan juga harga pasaran dunia. Harga runcit RON 97-95 tanpa subsidi dan juga diesel tanpa subsidi masing-masing naik 25 sen seliter bagi tempoh 10 hingga 16 September ini. Dan MOF memaklumkan RON 97 ditetapkan pada RM4.50 seliter, manakala RON 95 naik kepada RM4.02 seliter berbanding RM3.77 seliter sebelum ini, dan juga diesel tanpa subsidi kepada RM4.92 seliter. Harga mentah dunia meningkat ketara sepanjang tempoh pengiraan harga mekanisme harga automatik APM susulan konflik antara Amerika Syarikat dan juga Iran yang kembali meruncing, serta peningkatan risiko gangguan bekalan petroleum melalui Selat Hormuz. Itu RON 95-97 dan juga diesel. Manakala penerima budi 95, penerima yang layak terus membayar RM1.99 seliter bagi RON 95 dengan kerajaan menanggung subsidi sebanyak RM2.03 seliter. Bagi diesel pula, penerima membayar RM2.10 seliter diesel, budi diesel dengan subsidi kerajaan sebanyak RM2.82 seliter. Manakala harga petrol di bawah sistem kawalan petrol bersubsidi dan juga diesel di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi masing-masing pada RM2.05 seliter dan juga RM2.15 seliter. Tapi kena ingat juga bahawa budi 95 dan juga budi diesel telah pun dinaikkan semula kepada 300 liter mulai 1 September yang lalu ya. Manakala pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan juga jeep layak menerima tambahan 100 liter menjadikan jumlah kelayakan hingga 400 liter sebulan. Baik, terima kasih untuk anda yang teruskan setia. Cik Burger dan juga rakan-rakan Pak Harun, Brother Safri, Saril, Jali, Ijo, Ajib dari Kelapa Sawit Johor, Hamdan Arifin, Razak Balangi, Muhammad Faiz, Haji Ibrahim dari Semenyih, Abang JJ Gemas, UPS dari Terengganu, manakala Marsa Saleh, Afif Nushaza, Princess Su, Nenek Ani, lagi siapa lagi? Nordiana Nordin dari Miri Sarawak, Cempaka di Rembulan, Ita Chot dari Ipoh, Adika Vagrant. Kita ada Ita Rozaya Sumandak Sabah hadir, Hasna Surani, Ahmad Ahbas. Kita ada siapa lagi? Rashidi Eddy, Bumi Kenyalang Sarawak, Mohd Faisal Mustafa JB, Intan Hamid, Rohatun Atun, Muhammad Fakri Ayi, Kedai Burger Taman Seri Tampoi hadir, Nani Ani, YB, Dr. Philip Maling, Biah-Biah Sadong Jaya Semarang Sarawak, Faiz 46. Ini Amal Lori ni luncur pam-pam-pam. Lin Roslinda, Riel Adi dari Damansara Damai, Muhammad Muhammad Muhaimin. Juga kita ada Syah Putra Mesing, Johor Mayani, Emma Abdul Malik, Nora Ikin, Abdul Jalil Tahir, Budak Lawa Yang Mistik, Juhas Bizi, Abdullah dari Puchong, Izzah KBE dari Kuantan, Muhammad Yusof dari Terengganu, Nida Wahida, Aini Ishak. Kita ada juga Azila MTJ dan juga Masna Luso. Itu antara yang terawal lah yang hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Jom terus layan lagi. Ini adalah lagu daripada ciptaan Dato' M. Nasir, dirik oleh Lolo Wings dengan Jerangkung Dalam Almari. Terus dengar, terus layan sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif. Saya Alif.

0: Ketahuilah, kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Ekspedisi dengan Tak Nak Jadi Sochai. Satu-satu minit pagi tadi, tengah malam dah masuk pagi dah. Sekejap je masa berlalu kan. Dah habis jam pertama, kita memasuki jam yang kedua. Pertemuan kami 10 September 2026, 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Semua okey lagi geng-geng berhantu? Saya nampak ada yang tengah gosok baju sekolah lagi. Ada yang ada yang tengah makan menjamu selera. Alhamdulillah. Dimulakan dengan bismillah ya, diakhiri dengan alhamdulillah. InsyaAllah rezeki yang masuk dalam mulut kita itu adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Mudah-mudahan. Baik, bagi mereka yang ternanti-nanti sebenarnya untuk menjadi Duyuful Rahman untuk musim haji tahun hadapan, semuanya berdebar-debar adakah tahun depan dapat kata orang tu surat tawaran dari tabung haji, dapat jemputan daripada Allah SWT untuk mengerjakan fardu haji. Sebab kuota kita cuma 31,600 saja. Dan lembaga tabung haji akan mengeluarkan surat tawaran haji secara berperingkat kepada 31,600 bakal jemaah bagi musim 1448 Hijrah 2027 Masihi bermulanya 21 September ini ya. Tabung haji memaklumkan dan juga mengingatkan bakal jemaah terpilih supaya memastikan baki simpanan dalam akaun institusi berkenaan sekurang-kurangnya RM15,000 bagi melayakkan diri menerima surat tawaran tersebut. Selain wajib lulus pemeriksaan kesihatan, tabung haji akan menganjurkan kursus asas haji di lebih 200 masjid di seluruh negara mulai 25 September bagi membantu bakal jemaah membuat persediaan ilmu sebelum menunaikan ibadah haji dan juga bakal haji. Jadi bakal haji dinasihatkan supaya mengemaskini maklumat peribadi dan juga membuat semakan giliran melalui THI jari ataupun cawangan tabung haji yang terdekat ya. Pengesahan awal kuota rasmi sebanyak 31,600 jemaah oleh Kerajaan Arab Saudi memberikan ruang seluasnya kepada bakal jemaah merancang persediaan kewangan, kesihatan dan juga kefahaman ilmu selaras dengan konsep kemampuan. Bakal haji, alhamdulillah, masing-masing berdebar untuk menantikan 21 September ini ya. Adakah menjadi jemputan Allah SWT untuk menunaikan fardu haji tahun depan menjadi Duyuful Rahman. Black Ants, selamat pagi untuk anda. Ada Mei Sarah juga, selamat pagi, yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Ada Manai FC, Muhammad Fikri, Zabedah Yahya, Asmadi, Alu Gajah, Alan Burger, Geni Drive, Pulau Pinang. Ada Faizan, Sam DZ, Ita Chod, Halimah Ahmad, Tok Bisai Desaru, Manzek Haikal, Irwan Zaim Kadir, Ina Ina, Kupu-kupu Beracun, Wati 77, Fairuz Ahmad, Ishak, ada Kisha. Dia kata seru nama mak saya, Abang Manis, Kamaria Juasi dari Kuala Pinang. Okey, saya dah seru dah. Azman Cik Hassan, siapa lagi? Mat Leno dari Pro 2. Nazari, Haji Ulis, Pengemis Cinta, Wiranti, Rosila Ramli, Nirosha. Ada Nas dari Sabah hadir, Kiyogosan Nagi, Zubaidah Idah. Kita ada Wang Sepawi hadir bang. Alhamdulillah ramai yang hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir tau. Jangan lupa yang hadir dekat live TikTok tu, tapping like-nya tu, tap-tap layar kita, kasih mantap, kasih padu, sepadu lagu-lagu Game Burhan tu. Okay, jom terus beribur lagi. Kita buka warung joget kita pula. Tapi sebelum itu, Miss Kayoi Aris, Aris Noraini, Fiza Riza melaporkan diri bersama dengan saya. Okay, ini dia Ida Izrin bersama dengan Din Manjo, adik saya, abis saya.

paduan tiga suara Udit Narayan, Alkayani dan juga Kavita menerusi lagunya Coin Mill Gaya. Ini lagu yang sangat-sangat popular di penghujung tahun 90-an. Lagu dalam filem Kuch Kuch Hota Hai, lakonan Shah Rukh Khan, Rani Mukerjee dan juga Kajol. Lagu ini membawa kita ke 1.26 minit pagi waktu ini. Saya nampak kawan-kawan kita yang ada tengah bekerja tu mengular kan. Jom kita tengok kawan-kawan kita ada kat sebelah tak. Tiba-tiba dia hilang je, dah hilang 5 minit tak apa, ini dah dekat setengah jam hilang ni. Awal lagi nak mengular pun. Yang tengah bekerja tu, tengah bertugas, galas tugas anda, kerja anda dengan sebaik-baiknya. Kita mencari rezeki ni ibarat kita melaksanakan ibadah kan. Jadi kita cari rezeki ni bukan untuk diri kita saja, untuk keluarga kita. Jadi kita laksanakan tanggungjawab yang diberikan dengan sebaik-baiknya, supaya rezeki yang kita perolehi itu adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Yang paling penting keberkatan. Kita nak mencari rezeki ni bukan banyak ataupun sedikit yang kita terima hari ini, tetapi kita mahukan keberkatan. Peniaga-peniaga se-Malaysia, selamat berniaga. Yang tengah berniaga warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran, yang terus bersama-sama dengan National FM. Peniaga-peniaga burger, tak lupa juga geng-geng burger se-Malaysia. Burger banjir satu untuk abang manis. Daging tau, daging sos kurang. Baik, pada 1 Januari yang lalu kan, 1 Januari tahun ini, Muzium Diraja yang ditutup tu akan dibuka semula. Dijangka akan dibuka semula kepada orang ramai mulai 1 Februari tahun depan, kata Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agoh Dagang. Kerja pemeliharaan dan juga pemeliharaan muzium itu telah pun selesai, alhamdulillah. Manakala kerja naik taraf hiasan dalaman dan juga peragaan sedang dilaksanakan serta dijadualkan siap pada 28 Januari depan. Dan Kementerian Komited memastikan khazanah bersejarah ini terus dipelihara sebagai warisan negara dan juga wadah pendidikan kepada generasi yang akan datang. Muzium Diraja merangkumi galeri diraja, bekas ruang rasmi dan juga peribadi Yang di-Pertuan Agong serta Raja Pemaisuri Agong, selain Balai Rong Seri yang menjadi lokasi pelbagai istiadat penting negara, termasuklah pertabalan, pengundian darjah kebesaran dan juga majlis rasmi diraja. Jadi muzium berkenaan ditutup sejak 1 Januari bagi memberi laluan kepada kerja-kerja konservasi, pemeliharaan dan juga penyelenggaraan bangunan. Siapa yang tak pernah pergi Muzium Diraja? Siapa yang tak pernah pergi Muzium Diraja? Saya selalu pergilah. Dulu saya selalu pergi. Seronok sebenarnya, seronok untuk kita tahu sejarah. Sebab negara kita adalah sistem raja berperlembagaan kan. Jadi kita kena tahu sejarah kita, warisan negara kita. Faris Muhammad 89 hadir, Tiger Aini juga turut bersama-sama, Ahmad Nurul Amri. Siapa lagi? Zu ada, Ajib 8189, Edrin Amin, ada Fitri Ketupan, Abdul Razak Ramli, Rasmalini Hanan yang melaporkan diri bersama dengan saya, Gab Real dari Kuching Sarawak, ada Boy Tobing, Nur Julai, Zarina Ina, Virginia Vanessa, Zam Zawawawi, Abang Latif, Zalina Rahman, kita ada Nura, kita ada Lavender Girl, Remy 78, Zawati, Wan Baling dari Perdua, Bumper Pain, selamat bekerja Wan Baling, kirim salam kawan-kawan di Perdua. Rinova juga terus bersama-sama, Puteri Lilin, Mat 80, Azizah Mahmat, kita ada Murni Saad, Nasri, Muhammad Rusli Selih, Kasma, Mat Yahya, Jajah 83, Andi 83, Lara Salfi, Ishak juga wish birthday kita hari ini. Oh iya ke? Birthday awak ke? Faris Muhammad, selamat menyambut hari lahir. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah ya. Sebenarnya birthday ni jangan sedih-sedih, terus ceria-ceria selalu dalam hidup ya. Itu yang kita harapkan. Zira Fira juga turut bersama-sama. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak, hiburan pelbagai rentak. Sekarang sudah pun 1.30 minit pagi seperti biasa. Apabila muzik ini saya perdengarkan kepada anda, ini bermakna lagu-lagu rancak kita hentikan. Kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis tepi bucuk katil.
kenangan yang sentiasa akan terus bersama-sama dengan kita sehingga ke akhir hayat. Sama ada ianya kenangan baik, kenangan manis, kenangan pahit ataupun kenangan yang melukakan, ianya tetap akan terus bersama dengan kita. Dan kenangan itulah yang mendewasakan kita. Kenangan itulah yang mengajar kita tentang erti kehidupan. Kenangan itulah menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Saya mulakan dengan lagu ini. Lagu daripada komposernya Eddie Hamid. Nyanyian daripada Ashira dan juga Eddie Hamid. Menerusi lagunya Buat Insan Tersayang. Saya tujukan lagu ini untuk anda semua pendengar-pendengar Nasional FM. Anda, saya sayang anda semua tahu, pendengar-pendengar Nasional FM. Walau di mana jua anda berada, terus layan, terus dengarkan Nasional Kiburuhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati ini.

0: antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Ini tiba masanya.

sebuah lagu ciptaan Hairi, lirik oleh Tok Aki. Strategi dengan kamu tiada segalanya. Lagu yang mengimbau kenangan anda. Kenangan zaman-zaman tulis surat, kan? Betul. Serius, saya tahu zaman-zaman tulis surat dulu. Sama juga macam saya, kan? Dia muka dimah surat tu macam mana? Kehadapan kekasihku yang kucintai dan disayangi. Agak lama sebenarnya abang tidak mengirimkan tinta ataupun warka ini. Bukan niat untuk merupakan dirimu. Tidak, tetapi abang sibuk dengan tugasan yang ada. Maafkanlah diri ini. Gitulah lebih kurang antara intipati dalam surat cinta, kan? Itu baru mukadimahnya. Pada pengakhirannya, macam mana pengakhirannya? Pecah kaca, pecah gelas, sudah dibaca. Harap adinda balas. Gitu. Okey, 21 September kita menantikan ramai bakal-bakal jemaah haji untuk tahun depan menantikan surat tawaran. Sama-sama kita doakan. Ada yang bertanya, kos haji macam mana bang? Kos haji bagi muasasah bagi musim tahun depan 1448 Hijrah 2027 Masihi kekal pada RM33,300 seorang untuk tahun keempat berturut-turut, manakala bantuan RM1,000 juga kepada setiap bakal haji kumpulan B40 yang menunaikan haji buat kali pertama akan diteruskan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menerusi kenyataan memaklumkan Kerajaan Madani menerusi Lembaga Tabung Haji komited memastikan ibadah haji dapat dilaksanakan secara mampan dan juga saksama. Jadi bayaran haji bagi jemaah B40 kekal kepada RM15,000, manakala bantuan kewangan haji hafiz bagi jemaah B40 termasuklah bantuan RM1,000 kerajaan dikekalkan pada RM18,300. Jadi bayaran bagi jemaah M40 adalah RM23,500 dan hafiz kekal pada kadar RM9,800. Jemaah T20 pula perlu menjelaskan kos penuh RM33,300. Jadi tabung haji memperuntukkan RM234 juta bagi menanggung hafiz secara bersasar, ya. Jadi itu bagi kos haji untuk tahun depan kepada mereka bakal-bakal jemaah yang menerima surat jemputan menjadi Duyuful Rahman untuk tahun depan menunaikan fardu haji rukun Islam yang kelima. Okay, bro, hantu semua okey. Fizah dari Manjung juga melaporkan diri bersama dengan saya, Linda Kitchen, Imanja dari Ampang. Kita ada Azian, Rin, Zarin, Sabaria Awang, Siti Masita, Yo Kalang, Nur Cahaya, Perlis, Bunga Matahari. Kita ada Alvi, Rita Razi, 84. Mariah Kamarin, kita ada Pak In Bergeseman Ibaling, Kak Yana, Puteri Farisha, Nur Pineng, Ita, Cik Su, Azlina Mansur, Yung Iza, Joe, Ju Widah Ahmad, Yusanusi Juso, Azaz Noh, kita ada Santalia Beruas, kita ada siapa lagi, Askit, Mat Tok, Joey Manja, Mat 80, Kak Iyah, Mawar Jingga, SB Mat Taib. Antara yang melaporkan diri bersama dengan saya dekat live TikTok pada waktu ini, 3 Ainul kata salam GB, semoga saya sihat selalu. Diamond 85 juga turut bersama-sama. Ok, luncur tepi-tepi like-nya, kasih semangat dekat Abang Manis, eh. Sementara kita layan lagu-lagu terbaik, saya ingin mengingatkan mengenai perkara inilah, mengenai tentang kata-kata maaf, tau. Kalau kita meminta maaf, ianya tak menjadikan kita hina sebenarnya. Jadi jangan takut meminta maaf. Jadi memberikan maaf juga tak menjadikan kita rasa bangga. Sebaliknya, ia akan menjadikan hidup kita lebih tenang dan bahagia. Kemaafan, dendam yang terindah. Terus lagu ini, lagu ciptaan Ros Arifin, lirik oleh Dato' Absar Hassan. Dato' Aisyah dengan Kemaafan Dendam Yang Terindah. Lagu tahun 1991. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya Zone

sebuah lagu ciptaan Isa Gravity, lirik oleh Fazila EYE. Terserlah kasih abang Adi. Ada luka yang menyakitkan, dan luka yang menyakitkan itu bukan yang nampak di luar, tahu. Betul. Tapi yang merobek di dalam hati kita, diam-diam, pelan-pelan dia datang. Tidak terlihat di mana lukanya, tapi begitu terasa sakitnya. Itulah luka akibat cinta, kan? Jatuh cinta memanglah bahagia. Jatuh cinta rasa macam happy je hidup. Rasa macam jalan tak jejak tanah je. Kan, kentut pun bau wangi. Tapi bila berlaku perpisahan, dia salahkan dia, dia salahkan dia. Jangan salahkan sesiapa. Takdir tidak menemukan kita. Takdir tidak menentukan kita untuk bersama-sama. Cinta bukan untuk dimiliki sepenuhnya. Betul. Cinta pada Yang Maha Esa saja yang kekal, abadi untuk selama-lamanya. 2:28 minit pagi waktu ini. Ini cuaca terbaru yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan Negeri Sembilan di Port Dickson, Rembau dan juga Tampin, seluruh Negeri Melaka, Johor di Tangkat dan Muar, Sabah di Tawau sehingga jam 6 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang dikeluarkan oleh Met Malaysia ataupun Jabatan Meteorologi Malaysia. Usop dari NAC Berdua Tinted terus luncur bersama dengan GBH. Ada juga G-Long juga melaporkan diri bersama-sama dengan saya, Lina Marina. Kita ada Zakatin, kita ada DM, kita ada Nisa Jelantut, Ana Umi, Marsa Saleh, Nolin dari Brunei. Kita ada Hana juga, Ara 77, Syah Avin, Hazli Zabaha, Mizi 85, Cik Nini, Norsha, Bob M30, Sardi Saka, Aizan Zek. Dia kata sambil bertugas ditemani dengan National FM. Jadi selamat bertugas yang mana bertugas. Yang penting jangan mengular, ya. Jangan mengular. Buat kawan-kawan kita, kalau ada yang mengular tu, tolong laporkan kepada bos anda. Bos, si Aizan Zek ni mengular, bos. Aih memberikan salam. Waalaikumsalam Izan, Izian Syukur Official, hadir dari Lahad Datu Sabah. Ini semua geng-geng buruhantu yang memang tak tidur malam. Tak tidur sebab bekerja, tak tidur sebab bertugas, tak tidur sebab apa lagi? Sebab buat kuih, buat nasi lemak, buat mie goreng, nasi berlauk, untuk berniaga. Yang tengah berniaga pun tak tidur lagi. Yang tengah memandu mencari rezeki di atas jalanan juga tak tidur lagi. Tapi ada juga yang tak buat apa-apa, memang tak boleh nak tidur. Dia kata nak tidur tak boleh, bang. Nak layan lagu-lagu terbaik menerusi nasional Gem Buruhantu. Mas Tura katanya tengah buat kuih, dan ramai lagi lah. Ahmeng juga memberikan salam. Waalaikumsalam. Terus beribu lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Lukman S. Persembahan daripada Shima dengan Teringin. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gem Buruhantu di National FM.

Lego dengan penantian. Sebuah penantian ya, sungguh menyeksakan. Penantian yang tak pasti itu macam ibarat pungguk rindukan bulan tau. Jadi jangan biarkanlah, jangan biarkan waktu habis hanya untuk menunggu sesuatu yang tak ada kepastiannya. Jadi kejarlah mimpi kita yang sekiranya mampu untuk kita raih. 2.55 minit pagi, 5 minit menghampiri jam 3 pagi untuk kita berada di jam yang keempat pula. Nasional Game Buruh Hantu, pertemuan hari ini Khamis 10 September 2026, 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Jangan lupa untuk semua rakyat Malaysia, kita terus kibarkan jalur gemilang. Berbaki 6 hari lagi kita akan menyambut apa dia, Hari Malaysia, hari yang sangat penting dalam negara kita, pembentukan Malaysia, penyertaan Sabah Sarawak pada ketika itu, termasuklah Singapura. Namun sayangnya Singapura keluar dari Malaysia tahun 1965. Dan sambutan Hari Malaysia peringkat kebangsaan akan ada diadakan di Sarawak. Namun bagi negeri Sabah, sambutan Hari Malaysia ke-63 peringkat negeri Sabah pula akan berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah bermula pukul 8 malam 16 September. Pengerusi Jawatankuasa Induk Sambutan Sambutan Dato' Jafri Arifin menyatakan program dan persediaan operasi yang dimutamadkan telah pun dibentangkan semasa melakukan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Jadi beliau yang juga Menteri Pelancongan Kebudayaan dan juga Alam Sekitar Sabah menyatakan sambutan berkenaan bukan sekadar sambutan tahunan tetapi juga sebagai platform apa dia, platform penting untuk rakyat Malaysia menghargai sejarah pembentukan negara serta memperkukuhkan perpaduan dan juga semangat patriotik dan juga kebersamaan. Sabah ni antara ataupun merupakan tempat yang amat penting dalam sejarah pembentukan Malaysia ya. Jadi sambutan itu sepatutnya membuatkan kita mengingati perjuangan generasi yang terdahulu. Okey, geng-geng bro tu, ramai yang baru nak melaporkan diri. Nur Ati antaranya yang melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Suci Ram, khas gemuk katanya tengah bekerja pada waktu ini. Ati Azuriati. Nah, kita ada Puteri Darisha, Sumi, Wagina. Kita ada siapa lagi? Lala Anggun. Kasut dah buruk juga turut hadir Abang Lori ya. Razak Black. Kita ada Ina 1075, Sabrizal, Bunga Larangan, Wawani, Mak Suna, Tuan Zek, Karamel Latte, Mona Rahim, Alang Su, Man Lara, Norma Dayana, Adi Kens, Fauzia Usman, Mawar Anggun, Bunga Kebangsaan, Aiman Man, Arman Man yang hadir. Pak Su, Tanker Shell KBDT hadir layan GB bersama dengan Abang Manis. Luncur katanya. Okey, luncur sampai pukul 6 pagi janji ya. Ada WXNNS, salam Abang Manis, waalaikumsalam. Anggun katanya salam Abang Manis, waalaikumsalam. Yang memberikan salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anda terus sihat-sihat, kekal jaga kesihatan baik-baik ya. Dikala cuaca yang tidak menentu, jerebu juga belak masih ada lagi. Jangan lupa bagi kawasan yang terkena jerebu tu, banyak-banyak minum air, jaga kesihatan baik-baik. Kalau kita sihat, kita boleh cari rezeki untuk diri kita dan juga keluarga kita. Kalau kita sihat, macam-macam lagi aktiviti yang kita lakukan. Kalau kita sihat, kita yang paling penting kita dapat lakukan ibadah dengan lebih sempurna, dengan lebih baik ya. Okay, terus lagi berhibur menerusi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya masih lagi teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada persembahan Inka Christy dengan Gambaran Cinta. Terus dengar, terus layan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

sebuah lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Romali S. Iklim dengan Bunga Emas. 3.27 minit pagi waktu ini. Terus dengarkan Nasional FM walau di mana jua anda berada. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Pastinya 24 jam itu dengan segmen-segmen yang menarik. Nasional Pagi nanti untuk hari ini. Jangan lupa dengarkan Nasional Aspirasi. Dalam Nasional Aspirasi pagi ini kita ada Alpha 2.0 yang akan bersiaran pukul 10.30 minit pagi ya. Tajuk Alpha untuk Alpha 2.0 untuk pagi ini, pekerja gig dan juga perlindungan keselamatan sosial. Jadi bersama dengan panel jemputannya Muhammad Harun Osman, iaitu pengarah pejabat Perkiso Negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Jadi kupasan-kupasan mengenai pekerja gig dan juga perlindungan keselamatan sosial, jangan lupa dengarkan Alpha 2.0 hari ini. Hari ini 10 September. Oh ya, untuk hujung minggu nanti kita sama-sama sokong anak-anak kita, ataupun kita panggil adik-adik lah ya. 12 bintang, satu pentas, satu impian. Untuk bintang debaran bintang kecil peringkat Zon Semenanjung 2026 yang akan disiarkan di TV2 pukul 9 malam. Dan anda juga boleh datang beramai-ramai ke mana? Ke Auditorium Tunku Puan Cik, RTM Negeri 9. Dalam kemuncak bintang kecil di peringkat Semenanjung ini, hanya 4 peserta saja yang akan terpilih juga layak ke kemuncak bintang kecil di Sarawak pada 25 September nanti. Okey, geng-geng berhantu. Ada Ben, ada Izzat, Suhaizi, Senun, Siti Zaleha, Lil 1182 dan 6979, Nia, Jun, J.A., Zuleika, Azurin. Kita ada Amri, Amran, Syah, Jamila, Ahmad, Hayati, Azifika, Abdullah juga turut bersama-sama. Khairul Anwar, Permaisuri, Cempaka Biru, Syirah, GBH, Tengku Din, Pong-pong-pong. Mantap, pilot darat eh. Ain 67, Fatimah Latif, Shina Tasnim, Razlin Ras, Lia Syakilah, kita ada siapa lagi? Dira, ada H dari Pekan. Mantap semua. Ain Noraini juga, Abi Hashim, Maron memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, masih lagi segar mata. Ada yang nak tidur ke? Nak tidur silakan. Semoga dibuat mimpi yang indah. But SB masuk pom-pom-pom. Saya ramai sama, saya sebenarnya ramai geng-geng pilot darat melaburkan diri bersama-sama dengan saya. Saya mendoakan semoga anda selamat sampai ke destinasi, ke mana saja tujuan anda. Ke utara, ke selatan, ke barat, timur, Sabah, Sarawak, di seluruh negara. Pemandu-pemandu Malaysia, tapi dengan syarat, dengan syarat ya, dengan syarat ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Okey, jom waktu ini sampai jam 4 pagi saya hentikan seketika menangis tepi bujur katil, sebab kita nak layan lagu-lagu kenangan dengan hashtagnya kenangan lalu menerusi koleksi 80-an. Saya juga nak mengimbau kepada anda. Kita tahu Kuala Lumpur, kita tahu ibu negara kita. Kita tengok sekarang Kuala Lumpur maju, ada bangunan tinggi, pencakar langit. Tapi tahu tak Kuala Lumpur dahulu macam mana? Mula-mula dulu, satu, banyak perkampungan Melayu di tepi-tepi sungai. Zaman-zaman dulu tau. Jadi Kuala Lumpur dibina pada tahun bila? Pada tahun 1857 di Kuala Lumpur, iaitu antara Gombak dan juga di Sungai Gombak dan juga Kelang. Dan penduduknya bermula apabila seorang ahli keluarga Kerajaan Selangor, Raja Abdullah, membuka Lembah Kelang untuk perlumbungan biji timah. Itu dulu. Dan selepas kemerdekaan, kita jadikan Kuala Lumpur sebagai ibu negara. Kemudian selepas pembentukan Malaysia, juga kita jadikan Kuala Lumpur sebagai ibu negara. Dan kini kita melihat Kuala Lumpur maju dengan cepat semenjak tahun 1990-an pada saya lah. Pencakar langit, bangunan-bangunan pencakar langit dibina di Kuala Lumpur. Persoalan dekat sini, bilakah kali pertama anda jejakkan kaki ke Kuala Lumpur? Bila? Bagi mereka yang lahir dekat Kuala Lumpur, itu tak kira lah. Tapi di luar Kuala Lumpur, sejak bila? Kalau bertanya saya, saya tahun 1986 kali pertama saya jejakkan kaki ke Kuala Lumpur. Elikat dengan Senyumlah Kuala Lumpur.
Ini lagu tahun 1982. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburu Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 8.

Edwin dengan berakhirnya satu percintaan. Berakhirlah koleksi 80-an dan dengan hashtagnya kenangan lalu. Tepat jam 4 pagi waktu ini. Patut saya rasa sejuk je dalam konti ni kan. Rupanya dekat luar hujan tau. Dekat ibu negara pun hujan. Rasa sejuk. Cuaca di luar sejuk juga hati kita. Tapi kalau cuaca dekat luar panas, jangan hati kita turut panas. Hati kena sejuk-sejuk selalu. Sentiasa berfikiran positif. InsyaAllah apa yang kita fikirkan positif, hasilnya juga yang datang pada kita positif. Jerebu masih lagi berada di mana-mana. Kalau kita lihatkan di Sarawak, terutamanya di kawasan IPD Serian, Kuching, Samarahan, masih lagi mencatatkan bacaan tidak sihat. Termasuklah di Samalaju, Bintulu, Muka, Sibu, Sarike, Sri Aman, masih lagi bacaannya tidak sihat. Jerebu berlaku akibat kebakaran hutan di negara jiran kita. Dan Malaysia sendiri turut bersedia menghulurkan bantuan sekiranya diperlukan oleh Indonesia bagi menangani kebakaran hutan dan juga tanah serta mengurangkan risiko jerebu rentas sempadan. Menteri Sumber Asli dan juga Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup menyatakan bantuan ditawarkan Malaysia merangkumi keupayaan pemadaman kebakaran dari udara termasuklah operasi pengeboman air menggunakan helikopter, sokongan pemadaman menggunakan pesawat amfibia serta perasaan operasi pemulihan awan. Jadi bentuk dan cukup dan juga skop bantuan akan diperincikan bersama-sama pihak Indonesia berdasarkan keperluan serta kesesuaian keadaan di lapangan selain tertakluk kepada persetujuan kedua-dua kerajaan ya. Kita harapkan Indonesia bersiap bersedialah untuk menerima bantuan dari kita sebab kita mahu mengatasi masalah jerebu rentas sempadan ni. Sebab jerebu ni bila berlaku, angin yang membawanya, angin menghala ke arah kita, kita akan terima jerebu itu. Itu sebab sisi persekolahan di 14 PPD untuk minggu ini juga ditutup di kawasan Sarawak. Rohaliza Yam, selamat pagi untuk anda. Zu Najib 77, Marsa Salih, Isa Iris Chome, Karipak Frozen, Hati J dari Brunei. Oh, mendengar kita di Brunei. Su Teratai, Linda Rizkun lah. Selamat pagi semua. Geng-geng berhantu okey lagi? Okey lagi dalam live TikTok ni. Hayati, terima kasih banyak tepi-tepi like-nya. Zul The Red Warrior, QC, berdua hadir. Mantap semua. Diana hadir dari Kuching. Luncur lagi bang, kata kasut buruk. Luncur ke destinasi. Hati-hati memandu. Jangan laju-laju, ingat kita ni cari rezeki, bukan cari maut tau. Dekat atas jalan raya tu, kita bukannya hero. Jangan nak tunjuk hero atas jalan raya. Okey, Mizi 85 juga masih okey lagi. Sambung menangis tapi bujuk katil. Hashtagnya adalah Seharum Mawar. Tapi sebelum itu, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika. Kat Pasar Burung, kata siapa tu? Azrul ya. Botak 75 hadir dari Pulau Indah. Saya nak bawa anda terbang seketika ke Bollywood menerusi lagu ini pula. Lagu dalam sebuah filem Dil Hai Tumhara, paduan suara Udit Narayan dan juga Al-Kayanik, menerusi lagu Dil Lagalia.

lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Usop. Saya dengan Fenomena. Saya sebenarnya tujukan lagu ini untuk bos saya atau bos cepu saya. Sebab apa? Sejak dia menjadi pengarah bahagian program radio, banyak program-program yang menjadi fenomena di RTM, khususnya untuk 34 stesen radio secara keseluruhannya di seluruh negara. Lagu itu membawa kita ke 4.32 minit pagi. Jangan lupa saksikan TV 2 untuk hari Sabtu ni 9 malam, Debaran Bintang Kecil Peringkat Semenanjung, untuk kita memilih 4 peserta, adik-adik kita, anak-anak kita, untuk mewakili peringkat Semenanjung, 4 orang saja ke peringkat akhir di Sarawak nanti. Dan untuk bulan Oktober, kita sudah bermasuk 10 September, lagi sebulan lagi, hampir sebulan lagi kita nak sampai ke bulan Oktober kan. Jadi bulan Oktober kita ada apa? Banyak acara-acara menarik, terutamanya Hari Sukan Negara Peringkat Kebangsaan tahun 2026. Dan Hari Sukan Negara kita kembalikan untuk tahun ini dengan hasrat membudayakan sukan dalam kalangan masyarakat, serta pelbagai program dan juga aktiviti bertemakan teknologi digital dan juga kecerdasan buatan AI bermula 9 hingga 11 Oktober 2026 bertempat di pekarangan TM Stadium Nasional Bukit Jalil. Jadi kita ramai-ramai memeriahkan Hari Sukan Negara. Yang paling penting kita sihatlah. Ini pentas kita, ini hidup kita, ini platform kita. Bersama kita semarakkan gelombang gaya hidup aktif dan juga cergas kan. Kita kena cergas, kena sihat selalu. Kalau kita sihat, sebagaimana yang sering saya berkatakan, kita sihat, kita boleh mencari rezeki dengan lebih baik untuk rezeki kepada diri kita dan juga keluarga kita. Kita sihat, yang paling penting kita dapat beribadah dengan lebih sempurna. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah SWT. Lailah Yusof, terima kasih. Selamat pagi untuk anda. Cik Mas juga, Nur Hafiz Zaman, kita ada Kudin, kita ada Miss Nur Aina, KZ dari JB, Acun Niza juga turut bersama-sama, Asna Idrus, Suwana Anga, Besut Terengganu, Rin Nohara, Liriana, kita ada siapa lagi, Cik Nana Zalina Rahman, Nur Haizah, Lanwira Zaidi 87, Ati 80, Wan Rimau, Rina pun nama merindu, dan ramai lagi lah. Ya, terima kasih lah kata orang tu yang terus kekal setia bertemankan Nasional FM. Masih lagi pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Kita akan teman berteman sampai pukul berapa? Sampai pukul 6 pagi macam biasa. Sambung lagi menangis tepi bucu katil dengan hashtagnya apa dia? Untuk kali ini adalah hashtagnya ataupun tanda pagarnya, Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ini, lagu tahun 1992, lagu ciptaan A. Ali, lirik oleh Dato' Afsah Hassan. Ku reda sendiri. Apapun yang berlaku dalam hidup kita, kita kena reda ya. Kena reda, kena ikhlas. Meskipun reda dan ikhlas itu sangat pahit, namun yang pahit itu adalah penawarnya.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

sebuah lagu yang cukup syahdu, ciptaan Izam dan juga lirik oleh Izam EYE. Lontaran suara Izam bersama dengan kumpulan EYE menerusi lagunya Bimbang Serupun Kasih Terbuang. Lagu menutup tirai menangis tepi bujuk katil. Sebab waktu sekarang sudah pun 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi ini kita bangun, ada yang baru bangun, bangun dengan tersenyum. Ada yang rasa nak marah ke? Ada yang rasa nak marah? Bangun-bangun pagi je nak marah. Oh, kan? Jadi bila rasa nak marah tu, cuba kita senyum. Cuba senyum. Senyum sekarang. Senyum sekarang. Jadi marah tak? Jadi? Tak jadi kan? Jadi jomlah kita senyum. Banyakkan tersenyum. Tersenyumlah dalam situasi apa pun. Tanpa kita sedari, kadang-kadang senyuman itu yang akan menguatkan kita. Okay, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi hinggalah kesan ini. Terima kasih banyak-banyak. Kita masih berbagi kurang lagi sejam untuk saya bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Khamis 10 September 2026, 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.59 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan 5.2 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.26 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.58 minit pagi. Kuala Terengganu 5.51 minit pagi. Kuantan Pahang 5.53 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.55 minit pagi. Manakala Johor Bahru Johor 5.51 minit pagi. Bandaraya Melaka 5.56 minit pagi. Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor 5.58 minit pagi. Di sebelah utara Semenanjung, Ipoh Perak 6.1 minit pagi. Jostang Pulau Pinang, Alustar Kedah dan juga Kangar Polis 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh kepada muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Kita sama-sama doakan seperti biasa, kebaikan yang kita lakukan, ibadah yang kita laksanakan, yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, sama-sama kita doakan ya. Raudah akan juga menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun berlangsung di Masjid Al-Munsinin Taman Desa Kuala Lumpur yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Hasbullah, iaitu Ustaz Manis tau. Dalam kurungan Ustaz Muhammad Fadli Hasbullah ni dikenali sebagai Ustaz Manis, tapi bukan Abang Manis yang bagi raudah pagi ini. Tajuknya, aku berjuang untuk umatku menyelusuri sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama-sama kita dengarkan raudah yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Manis. Ejen White Gluta House dikata salam takziah buat keluarga kawan anak atas kematian anak tercinta. Al-Fatihah. Geng-geng berhantu okey lagi. Kalau okey, jom di jam yang terakhir ini kita nak layan lagu-lagu berbentuk ketuhanan lah, ataupun berbentuk nasihat, ataupun berbentuk yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu di jam yang terakhir juga dapat menghiburkan anda sambil-sambil anda buat sarapan pagi ya. Biasanya awal pagi macam ni ibu-ibu dah bangun dah nak buat sarapan pagi, tengah termenung dekat tepi tingkap tu, sarapan apa pagi ni nak buat ya. Semalam dah buat mihun goreng, hari tu dah buat lemping, dah buat jemput-jemput. Pagi ni jadi suri rumah ingat tak pening kepala ke? Pening memikirkan menu hari-hari. Hai, nak makan apa pagi ni? Ada yang kata malaslah nak masak, beli nasi lemak depan rumah. Okey, janji ada sarapan pagi. Masih luncur lagi pemandu-pemandu Malaysia ke mana saja destinasi anda, semoga selamat sampai. Yang dah sampai itu alhamdulillah, ucap syukur selalu, alhamdulillah. Okey, lagu di jam yang terakhir saya nak mulakan dengan lagu ini. Dan saya percaya kalau anda dengarkan lagu ini, anda akan teringatkan satu kenangan, kenangan di kampung halaman. Anda akan teringatkan segala kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, yang pernah kita lalui. Lagu ini, lagu daripada kumpulan Flybeat dengan Keindahan Alam. Jadi sama-sama kita pelihara keindahan alam kita. Jangan kita rosakkan alam yang telah pun diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang cukup cantik, cukup menarik, terutamanya di bumi Malaysia, Malaysia yang kita cintai.

0: Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, apalagi bila ketika mana Islam semakin terangkat dan meningkat, muslimin dan muslimat rahimakumullah, Nabi berjaya membina 10 bantuan, 10 batalion tentera. Di sinilah tuan-tuan, 4 sayap division. Sayap division darat pertama dipimpin di bawah pimpinan Khalid Al-Walid. Nabi kumpul 10,000 pada usia Nabi lebih kurang 60 tahun, nak masuk 61, pada tahun 630 Masihi. Nabi wafat 632. Tepatnya pada 10 Ramadan, Sallallahu Alaihi Wasallam berjaya himpun 10,000 di dataran Madinah. Dan Nabi bagi taklimat, kita akan kembali ke Mekah, tidak lain tidak bukan, bukan nak cari pasai, bukan nak belah dendam dan bukan nak kena lepas geram. Tapi kita kembali ke Mekah, 6 tahun kita simpan rindu dan kita nak pi Islam, kita nak merdekakan bumi tempat lahir kita. Setuju? Allah, Allah, Allahu Akbar, sallu ala Nabi Muhammad. 10,000 tuan-tuan bergema suara, gegak gempita memenuhi ruang angkasa tentang udara di Raja Malaysia. Okey, lain macam ni. Bila mana Nabi telah berjaya memberitahu jihad, semangat, kami ready ya Rasulullah, arahkanlah, berilah arahan apapun sahaja. Hubbul jihad, hubbul maut, dunia dibuang, letakkan akhirat di hati demi mengislamkan Mekah, demi mengiman dan mengamankan kota Mekah yang ditawan oleh jahiliah. 10,000 akhirnya tuan-tuan berlakulah pada 10, ada pandangan kata 17 Ramadan, tapi hakikatnya pastinya bulan puasa 630 Masih, 2 tahun lagi sebelum Nabi wafat. Maksudnya antara misi terakhir Nabi mengislamkan kota Mekah. Akhirnya tuan-tuan dan puan-puan dah berjaya dihimpunkan parakan dan sambutan. Akhirnya berlakulah parakan kontijen tentera-tentera Islam yang mempunyai kekuatan dengan kekuatan anggota 10,000 di bawah pimpinan jeneral perang baginda Rasulullah SAW memimpin berarak dan bergerak dari Madinah di sejauh sejarah 508 km dari Madinah menuju ke kota Mekah. Tidak lain dan tidak bukan, satu misi, satu visi, satu niat, satu tekad, satu matlamat. Kita akan mengislamkan tanah kita yang hancur, yang kotor, yang jahil, yang sesat, yang gelap. Akhirnya bergerak tuan-tuan sampai ke sempadan. Sayap division pertama dipimpin oleh Khalid Al-Walid. Nabi menyusun strategi. Pecah 4. 10,000 pecah 4. Nak psycho. Ni bukan datang, bukan bawa pedang. Datang bukan untuk berperang. Tapi nak psycho memenangkan. Pasukan pertama 2,500 Khalid Al-Walid datang daripada bawah. 2,500 Zubair bin Al-Awam datang dari utara. 2,500 Abu Ubaidah Al-Jarrah datang dari tengah. Sa'ad bin Ubaidah Al-Ansar datang dari belakang. Nabi susun strategi posisi ini, itulah operasi dalam tentera. Tuan-tuan, akhirnya apa berlaku tuan-tuan? Bila sampai kesempadan, orang kafir Quraisy tak sangka dan tak menjangka bahawa kepulangan tentera umat Islam dalam jumlah yang sangat tak dijangka dan tak diduga
1: dalam bulan puasa.
0: Dan ketika itu Nabi memakai ihram sebab nak datang nak buat umrah. Dengan satu suara, satu warna, satu rasa, labbaik Allahumma labbaik, semua sekali, labbaik la syarika lak labbaik Allah innal wanya la kawal la. Abu Sufyan antaranya ketika itu tuan-tuan melihat, orang Islam patah balik ke Mekah ni, kita tak ready. Akhirnya semua serenda, menyerahkan kota Mekah kepada 10,000 tentera kekuatan anggota parakan kontijen di bawah pimpinan Rasulullah masuk ke Mekah. Akhirnya ringkaskan kisah, Nabi ambil bekas atau membelati, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, menghancurkan 360 patung berhala ketika Nabi berusia 61 tahun. Apa perasaan Nabi? Ya Allah, 61 tahun aku tunggu melihat bumi Mekah, 61 tahun aku menanti melihat tempat lahir aku kembali sunyi, sepi, kotor, dibersih, dijernih, yang bengkok diluruskan. Ya Allah, 360 patung berhala hancur musnah, tegak berdiri Kaabah Baitullah lil Haram sebagaimana yang kita lihat seperti hari ini. Itulah kejayaan Nabi, memerdekakan perjuangan Nabi. Aku berjuang untuk umatku, 61 tahun tunggu untuk merdeka. Palestin menunggu 108 tahun untuk merdeka. Kita dah sambut 69 tahun, depa tunggu tak merdeka lagi, baru tunggu. Tunggu pun dah ratusan tahun. Semin dan muslimat rahimakumullah, Allahumma salli alaihi Muhammad. Menutup perbincangan kita hari ini, ketika mana tuan-tuan tengok, jika Nabi melantik Khalid Al-Walid, nama-nama yang saya sebut, figura-figura tadi adalah orang penting di sebalik kejayaan kemerdekaan Kota Mekah. Siapakah figura penting di sebalik kemerdekaan Tanah Melayu? Okey, dalam ringkas yang padat. Yang pertama tuan-tuan, Allahumma salli alaihi Muhammad, dimulakan dengan dari utara. Almarhum Sheikh Abdullah Fahim, yang merupakan Tok Wan kepada Tun Abdul Hamad Badawi, yang merupakan ulama ketika itu yang mengilhamkan dengan firasat ulama yang mengilhamkan 31 Ogos 1957 5 Sofar Sallallahu Alaihi Wasallam 1377. Jika tidak diambil tarikh itu tuan-tuan, almarhum Tunku Abdul Rahman adalah abang kekanda kepada almarhum ayahanda kepada Sultan Kedah hari ini, Sultan yang memerintah pada kerajaan Kedah ke-27, dua beradik dengan Tunku Abdul Rahman. Satu bapa, ibu yang lain. So Tunku Abdul Rahman sekarang, almarhum Tunku Abdul Rahman adalah bapa saudara kepada Sultan Kedah hari ini. Sebab duli yang mahmulia Al-Malikul Amin Sultan Salahuddin Ibnu almarhum Sultan Badlishah, Sultan bagi kerajaan Kedah yang ke-29 hari ini. Berkat daripada Sultan PM yang berdarah raja, yang tidak membelakangkan ulama Sheikh Abdullah Fahim ketika itu, maka ulama dan umara bercantum dan bergabung, maka Allah berikan kemerdekaan 31 Ogos 1957. Ketika diisytiharkan kalimah kerama merdeka, siapakah figura lain yang berjasa? Yang pertama, almarhum Tan Sri Haji Hassan Az-Zahari, merupakan ayahanda kepada Datuk Jalaluddin Hassan. Kita tidak akan dikatakan kita itu contoh saja. Okey, so almarhum Datuk ayahanda kepada Datuk Jalaluddin Hassan merupakan orang yang mengazan ketika Allah takbir merdeka, habis merdeka, almarhum yang azan. Satu. Yang kedua, siapa yang membacakan doa? Namanya almarhum Syekh Haji Ahmad bin Said bin Haji Linggi, yang merupakan menteri mufti pertama Tanah Melayu, yang merupakan juga ayahanda kepada Sallallahu Alaihi Wasallam Haji Mahdi, yang banyak berada di sisi P. Ramli, yang melakonkan ulama, watak-watak ulama. Sebab tu dalam filem P. Ramli ni banyak yang berbekas di hati, sebab tok guru dia salah seorangnya adalah kawan dia, dan kawan dia tu adalah ayahandanya mufti yang mengamin dan mendoakan ketika 1957. Haji Mahdi ni yang melakonkan Abdul Wahab, Abdul Wahib. Tiga Abdul. Yang sulung tu adalah anak kepada mufti yang mendoakan ketika keramat. Yang terakhir tuan-tuan, Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah tidak lain dan bukan almarhum Sajan Hassan, yang difilmkan oleh P. Ramlee 1958. Kita tengok secara ringkas. Sajan Hassan yang nama asalnya Hassan bin Osman, dilahirkan pada 15 Februari 1927 di Seremban. Ketika mula melapor diri di rekrut batalan pertama Pusat Latihan Darat Polisen 1946, dan mula rekrut dibawa kena menjadi satu batalan pertama satu Regimen Askar Melayu Diraja 1947. Dinaikkan pangkat, memulakan memakai pangkat 1948 dengan jawatan dengan ranking LLP, lain-lain pangkat, Lance Corporal pada 1948. Hasil berkat dan juga usaha gigih almarhum Sajen ataupun almasum almarhum Hassan bin Osman, maka dia diangkat menjadi satu pemegang jawatan yang memimpin pasukan batalion company ke-12, belatun ke-12, batalion pertama RAMD, Regimen Askar Melayu Diraja, dan mendapat pangkat korporal pada sekitar 1949-1950. Dalam filem Sajen Hassan dibawa watak berlawan dengan tentera askar Jepun kan? Askar Jepun. Dalam filem Sajan Hassan, tentera Melayu dengan Ajis Sajan Hassan melawan tentera Jepun. Tapi realitinya pada 1949, sebenarnya Sajan Hassan ketika itu bertempur dengan parti PKM, Komunis Malaya. Itu yang realiti. Cuma sedikit di-upgrade oleh almarhum Tan Sri P. Ramlee. Okey tuan-tuan, apa lagi yang ada pada 1952, Sajan Hassan dinaikkan pangkat untuk bergerak dan bertugas di 4 Regimen Askar Melayu Diraja, batalion keempat di Kem Mentaka. Ketika 1952 inilah keberanian, ketangkasan, kepahlawanannya terangkat dan mula dikenali dan mula viral, sehinggakan kemunculannya sentiasa ditakuti dan sangat dipantau oleh PKM. Sebab Sajen Hassan antara skill perlawanan dan pertempuran peperangan yang agak luar biasa berbanding askar-askar Melayu yang lain. 1952 terlibat dalam beberapa operasi di Treang, anugerah military medal daripada Pesuruh Jaya Tertinggi British menganugerahkan antara pingat tertinggi bagi orang yang memegang jawatan LLP under rank ataupun dipanggil lain-lain pangkat bagi anugerah tentera bawah. 1957 ditauliahkan Lieutenant Muda pada di batalion yang kelima Regimen Askar Melayu Diraja. Ketika inilah tuan-tuan, 10 hari sebelum merdeka, 21 Ogos 1957 berlaku satu serang hendap dan cubaan 400 ataupun hingga 500 tentera-tentera PKM bintang 3 komunis di Rawang, dipanggil Musalla Elias Muhammad, kawasan Waterfall Estate Rawang, kawasan hutan belantara, di mana pasukan komunis cuba masuk nak menggagalkan pengisytiharan, mensabotaj di Stadium Merdeka. Berkat daripada risikan daripada Sarjan Hassan, waktu tu dia dah memegang pangkat Lieutenant Muda. Jadi ketika Sarjan Hassan difilmkan, dia bukan lagi sarjan, dia dah pegang jawatan Lieutenant Muda ketika itu. Maka berkat risikan dan kesungguhan, 10 hari tuan-tuan akhirnya berjaya ditangkap dan ditahan, digagalkan 400 hingga 500 komunis. Ketika itu menyebabkan upacara pengisytiharan kemerdekaan 31 Ogos 1957 berjalan lancar, asbab daripada usaha dan tangan Sarjan Hassan di Waterfall Estate Rawang 10 hari sebelum berlakunya pengisytiharan kemerdekaan. Poin saya di sini tuan-tuan, berjuang Platoon 12 di Company D akhirnya menjadi tempat ataupun kem tentera terakhir yang Sarjan Hassan ini berkhidmat adalah di 1967, wafat bersara wajib 1967 di batalion kelima RAMD. Dan akhirnya tuan-tuan Sallallahu Alaihi Wasallam, maka difilmkan oleh P. Ramlee 1958, jawatan akhir bagi Sarjan Hassan adalah kapten sebelum bersara dan wafat. So poin saya di sini tuan-tuan dan habaq main kata, itulah antara figura-figura penting menjadi tulang belakang dan di sebalik tabir OST ke arah kejayaan perjalanan perjuangan. Kesenangan yang kita miliki hari ini adalah perjuangan susah payah generasi terdahulu. Kekenyangan, kesenangan yang kita ada miliki hari ini adalah berkat daripada sengkamata generasi pengorbanan tentera-tentera terdahulu. Maka belajarlah untuk meraih dan menghargai pengorbanan titik peluh orang terdahulu untuk memenang dan menyenang serta menenangkan kita hari ini. Mereka terpaksa berjuang di saat kita tidur lena, ada lagi insan yang berjaga bersengkang mata mempertahankan negara. Saya kira sekadar itu sahaja untuk ruang kesempatan pada malam ini. Sekali lagi terima kasih dan tahniah atas penganjuran. Mudah-mudahan sikit banyak yang saya kongsi malam ini boleh mengangkat nilai spirit, bukan hanya semangat kebangsaan Melayu tetapi semangat untuk mempertahankan apa yang Nabi tinggalkan. Itulah legasi Nabi, bukan hanya tinggal Quran, Nabi bukan hanya tinggal sunnah, tapi Nabi tinggal setiap inci tanah yang telah diislamkan untuk kita pertahankan sehinggalah menuju hari kemudian. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Allahumma

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi dengan impian seroja. Ada juga yang bertanya dengan saya kan, lagu ni bermaksud tentang apa, impian seroja kan, tentang sebuah kehidupan lah. Kalau faham betul-betul lirik lagu itu, ia menggambarkan tentang sebuah kehidupan yang sementara. Dan tentunya perasaan rindu yang mendalam melalui metafora, atau metafora apa dia? Metafora sekuntum bunga seroja. Kalau kita tengok bunga seroja ni menggambarkan sesuatu yang cantik, yang suci dan juga memukau tetapi bersifat sementara. 5.40 minit pagi. 20 minit lagi saya akan serahkan ruang udara ini kepada rakan-rakan saya menerusi tiga suara Nasional Pagi akan bersama-sama dengan anda dengan perkongsian yang sangat-sangat menarik di awal pagi nanti, 6 pagi hingga 10 pagi. Dan juga akan menghiburkan anda, menceriakan pagi anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Jangan risau, 24 jam kami bersiaran, semuanya lagu-lagu yang terbaik. Kerana kalau anda tahu, hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan saya di konti RTM Negeri telah pun bersiap sedia untuk mengambil alih siaran untuk bersama-sama dengan anda di seluruh negara. RTM di seluruh negara akan beroperasi pukul 6 pagi. Jadi buat rakan-rakan saya, selamat bertugas. Dan buat geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak yang terus berteman sejak jam 12 malam tadi sampai ke saat ini. Saya juga mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan untuk pertemuan hari ini. Yang nak ke tempat kerja, selamat bekerja, selamat sampai ke tempat kerja, jangan laju-laju. Di atas jalan raya jangan laju-laju, sebab bila kita berada atas jalan raya itu, sebab kalau kita memandu, kita bertanggungjawab sebenarnya. Bertanggungjawab bukan sahaja keselamatan diri kita, juga keselamatan pengguna-pengguna jalan raya yang lainnya. Jadi tolonglah kita ikut peraturan jalan raya, insyaAllah kadar kemalangan jalan raya mampu kita kurangkan. Jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang. Kita ada sambutan Hari Malaysia 2026, sambutan Hari Malaysia yang ke-63. Jadi sama-sama kita semarakkan sambutan Hari Malaysia untuk tahun ini, tahun 2026. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Kita kena selalu pastikan negara kita aman makmur sejahtera untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Jangan biarkan mereka hidup dalam sengsara, dalam Malaysia yang tidak aman. Sebagaimana yang diwariskan oleh datuk nenek moyang kita kepada kita, kita juga akan wariskan kepada pewaris kita yang akan datang, Malaysia yang aman, makmur, sejahtera. Baik, lebarkanlah senyuman manis, hindarkan kata-kata sinis. Kita senang taklah menangis. Ciptakan suasana harmonis dan juga romantis. Tapi jangan banyakkan promis. Sentiasa berfikiran optimis, pasti ceria, sukses di hari Khamis. Pemilik suara ini, Nun Alim Zahid Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: Masa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizat Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.
1: Jimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM sentiasa di hati.

0: menyebutkannya.
1: Balasan mereka yang tidak menunaikan solat. Kita ambil di dunia lah. Orang yang meninggalkan solat ini, Allah Ta'ala akan hilangkan keberkatan umurnya. Umurnya tak berkat. Kadang-kadang muda-muda dah sakit. Itu tanda umur tak berkat. Yang keduanya, rezeki menjadi sempit. Yang ketiganya, doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang keempat, amal kebajikan tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kelima, hilang keserian wajah. Dan yang keenamnya, tiada tempat baginya dalam Islam. Ini ancaman kepada mereka yang meninggalkan solat lima waktu yang difardukan kepada kita.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina abwaab al-khair wa abwaab al-salamah wa abwaab al-sihah wa abwaab al-ni'mah wa abwaab al-barakah wa abwaab al-quwah wa abwaab al-mawaddah wa abwaab al-rahmah wa abwaab al-rizq wa abwaab al-ilm wa abwaab al-maghfirah wa abwaab al-jannah ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah ke atas kami pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu keselamatan, pintu-pintu kesihatan, pintu-pintu nikmat, pintu-pintu keberkatan, pintu-pintu kekuatan, pintu-pintu kasih sayang, pintu-pintu rahmat, pintu-pintu rezeki, pintu-pintu ilmu pengetahuan, pintu-pintu keampunan, dan pintu-pintu syurga daripada-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Islam. Ayo kita dengarkan Ustaz Muhammad Fakhrul Razi Husin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mudah-mudahan insyaAllah semuanya dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan sentiasa mendapat rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah. Hari ini kita nak sembang-sembang sikit berkenaan dengan tajuk hebatnya sabar. Subhanallah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian, orang-orang yang sifat bersabar ni, yang ada sifat sabar ni, Allah subhanahu wa ta'ala sebut dalam Quran, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, kata Allah, berikan khabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Allah subhanahu wa ta'ala sebut, berikan khabar gembira. Bagaimana kalau seseorang datang jumpa kita, memberikan satu khabar gembira, contoh pinangan kita diterima. Belum dapat lagi isteri tu, baru dengar berita pinangan kita diterima. Macam mana perasaan? Allahu Akbar, seronoknya. Subhanallah. Sebab apa? Sebab pinangan kita diterima, baru dapat khabar gembira. Dalam Quran Allah kata, khabarkanlah berita gembira wahai Muhammad kepada orang-orang yang sabar. Apa ganjarannya? Ganjaran syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Belum rasa syurga, baru dapat khabar gembira akan dapat syurga pun kita dah, subhanallah, seronoknya. Apatah lagi masuk syurga. Allahu Akbar. Sebab itulah waktu Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu disiksa oleh musyrikin Quraisy, nak paksa dia balik pada agama lama, agama asal, Nabi SAW sebut, sabran ala Yasir fa inna maw'idakumul jannah. Sabarlah keluarga Yasir, di sana ada Ammar bin Yasir, ibunya Sumayyah. Fa inna maw'idakumul jannah, sesungguhnya janji Allah kepada kamu adalah syurga. Allah subhanahu wa ta'ala, hebatnya sabar. Allah ganjarkan ganjaran syurga. Yang ujian yang kita rasa, yang menimpa, jika nak dibandingkan dengan nikmat syurga Allah, baru dengar khabar gembira masuk syurga pun dah gembira, apatah lagi dapat syurga. Subhanallah. Yang keduanya, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian, sabar ni sebenarnya, orang yang bersabar, dia ada tanda-tanda orang yang benar imannya kepada Allah. Kalau kita beriman, antara tandanya ialah sabar. Nabi SAW sebut dalam hadis yang panjang, ajaban li amril mu'min, ajaibnya, hebatnya, peliknya orang beriman ni. Kerana apa? Kerana in asabathu dharra'a sabar fakana khairullah. Semua perkara yang berlaku pada orang beriman semuanya hebat. Kalau dia ditimpa oleh kemudaratan, ada ujian, ada musibah, dia bersabar, yang demikian adalah baik baginya. Allahu Akbar, kan? Hebat orang beriman ni. Kenapa? Di samping dia dapat nikmat, dia bersyukur, dia diberikan musibah, dia bersabar. Sabar yang macam mana? Antara sabar yang paling hebat, kata Nabi SAW, innamas sabru 'inda as-sadmatil ula, sesungguhnya sabar itu adalah pada pukulan yang pertama, hentaman yang pertama. Waktu mula-mula kita diuji tu, kita boleh sabar. Kalau lepas setengah jam, lepas 15 minit tu, belum hentaman pertama lagi. Kalau kita accident, orang langgar belakang kereta kita, kemik, kita keluar kereta, kita boleh sabar, kita boleh hadapi dengan baik. Bukan lepas tunggu setengah jam dekat balai polis, masa tu kita boleh senyum lagi, kita boleh bersabar, bertolak ansur. Ini sabar yang paling hebat. Mudah-mudahan insyaAllah kita akan dapat rasa kehebatan sabar ini, dan Allah subhanahu wa ta'ala ganjarkan syurga kepada kita insyaAllah. Cuba lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Bida'ul Islam, hashtag penyiaran jakim.
2: Take one. Saleh. Psst.

0: dengarkan Radio Malaysia Perak FM untuk kaum mengaja. Ipoh, Manjung, Hilir Perak 95.6, Perak Utara 104.1, Cameron Highland, Tanah Rata, Berincang dan Ringlet 94.7, Greek 96.2, Lenggong 94.2, Tanjung Malim, Sungai, Behrang, Slim River 97.3 dan 89.6 di Perak Selatan. Perak FM untuk kaum mengaja.
1: Perak FM untuk kaum mengaja.

0: Pagi Koma akan jadi lebih ceria dengan Perak FM. Hadir dengan program terbaru yang semestinya akan menghiburkan setiap pagi koma dari jam 8 hingga 10 pagi. Moh Yop Yong mulakan Pagi Koma bersama Borak Gegar Pagi Perak FM untuk koma aja.
1: Terima kasih.
2: Man, di ekspedisi.
3: Hai, saya Megat Rahim.
4: Saya Zizi Kirana.
5: Hai, saya Ben Zul.

0: hiburan berinformasi tentunya untuk Koma aja. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam Perak Sejahtera untuk Koma semua.
1: Ya, apa khabar semuanya? Harap-harap semuanya sihat-sihat selalu di samping insan-insan yang paling Koma sayang di pagi-pagi yang cukup mulia hari ini, hari Khamis 10/9/2026.
0: Ya,
1: Amin dan juga Rik kat sini.
0: Semoga yang saya rancang untuk kita semua. Dan tentunya di Perak FM, Radio No. 1 Orang Perak, kami akan menyajikan pelbagai informasi dan juga hiburan yang menarik untuk Koma.
1: Oh, itulah yang penting, itulah yang pastinya. Sekarang ni tengah trend 80-an ni, bro.
0: Oh, ya. Yelah kan, eh? Kalau tengok dekat Facebook Perak FM pun, kita udah
1: kita pun udah di 80-an kan.
0: Apa pun layan je Koma. Kejap lagi kita akan bersama dengan Abang Wahid Senado di jam yang ketiga.
1: Ya, jadi Koma jangan ke mana-mana, terus je layan Perak FM
0: tentunya untuk siapa.

0: Nahas helikopter, segala bantuan sokongan diberi kepada keluarga mangsa. Operasi perkhidmatan doktor udara diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Identiti kesemua 5 bangsa nahas helikopter terhempas di Long Lelang Ulu Baram, Sarawak berjaya dikenalpasti. Menurut Pesuruhjaya Polis Sarawak, Dato' Muhammad Zainal Abdullah, pengancaman awal dibuat berdasarkan barangan peribadi pada jasad mangsa. Kesemua jasad mangsa dibawa ke Hospital Miri untuk bedah siasat selepas proses pengancaman selesai di lokasi kejadian.
1: Kita telah pun mengambil sampel DNA mereka untuk kita buat pengecaman, walaupun kita kenal pasti ke semua mereka, yang mana tidak ada satu pun jasad yang sempurna.
0: Mangsa terdiri daripada juruterbang Kapten Zainul Afiq Bisham, pegawai perubatan Dr. Ainul Baruah Kamarudin, penolong pegawai perubatan Alexan Adit Henry serta dua jururawat Debra Mosid dan Jesse Payajok. Dalam pada itu, Dato' Muhammad Zainal memaklumkan siasatan lanjut bagi menentukan punca sebenar nahas dikendalikan Biro Siasatan Kemalangan Udara, Kementerian Pengangkutan.
1: Berdasarkan pada siasatan awal kita, helikopter ini tidak mempunyai voice recorder dan juga tidak ada kotak hitam, black box tak ada. Jadi setakat ini kita tidak ada maklumat berkaitan dengan adanya emergency call daripada pilot. Jadi walau bagaimanapun, bahagian siasatan kemalangan udara akan menjalankan siasatan yang lanjutlah berkaitan dengan punca sebenar kejadian ini bagaimana ianya berlaku.
0: Menurut beliau, helikopter berkenaan menjalani penyelenggaraan pada 24 Ogos lepas dan dibenarkan beroperasi sehingga 100 jam penerbangan. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menyatakan ucapan takziah kepada seluruh keluarga dan waris mangsa nahas terbabit. Beliau juga menghubungi Bisham Ahmad, bapa Allahyarham Kapten Zainul Afiq. Kerajaan Madani katanya akan memastikan segala bantuan dan sokongan diperlukan keluarga Allahyarham serta keluarga mangsa lain diberi perhatian sewajarnya.
2: Inilah sahabat yang bantu dalam keadaan kita susah dulu, bawa ke sana ke sini. Very nice guy, sopan, salam nak naik, salam nak turun, doa bersama.
3: Saya dengan ada 7 orang daripada Semenanjung yang kembali ke sini. Saya berhasrat untuk bawa dia balik ke di Selawang, Negeri Sembilan lah.
2: Okey. InsyaAllah nanti saya diminta semua apa-apa yang boleh jentera kita bantu untuk memudahkan, insyaAllah. Ya, tetapi tolong sampaikan salam takziah, doakan insyaAllah rohnya dicucuri rahmat Allah SWT. Dia orang baik, dia banyak bantu kita dan kita kenang jasa dan khidmat dia. Dan apa yang patut kita bantu tu yang bagi tahu staff saya, dan insyaAllah saya akan permudahkan. Beritahu keluarga dia semuanya lah.
3: Terima kasih banyak. Tapi lah kami dah berusaha.
2: Tak apa, yang itu tak apa. Yang ini ujian Allah SWT. Dan saya juga nak kontak yang lain-lain, yang doktor, nurse semua sekali. Kita samalah, kita bantu semua sekali. Nah.
3: Baik, terima kasih
2: banyak. Baik, doa semua saya,
3: saya
2: tak apa. Ya.
3: Saya
2: terkejut
3: dengan
2: call
3: saya.
2: Tak ada. Saya pun terkesan. Saya ingat bila dia hantar foto tu, saya lagi terkesan. Jadi saya hantar kepada Izzah, keluarga semua. Dia orang pun mendoakanlah, sedih semua juga.
3: Terima kasih banyak.
2: Baik. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan berkaitan, operasi perkhidmatan doktor udara akan diteruskan walaupun berlaku insiden nahas helikopter berkenaan. Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad memaklumkan perkhidmatan berkenaan penting dalam memastikan akses perkhidmatan kesihatan khususnya buat komuniti di kawasan pedalaman.
4: Kita akan meneruskan, ya, tidak ada sebab keperluan khidmat itu berterusan. Dan antara perkara yang penting untuk kita capai dalam services FDS ini adalah apa dikatakan sebagai liputan keselamatan kesihatan sejagat, ya. Jadi kita akan teruskan dengan kita double down dan kita akan memperkasa. Dan
0: Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Flying Doctor Service bukan sekadar membawa rawatan dari udara, tetapi menjadi talian hayat bagi masyarakat pedalaman Sarawak sejak lebih 5 dekad lalu. Jasa dari Langit Borneo, Vanessa Mering ada laporannya.
5: Sekiranya perkhidmatan FDS tidak datang ke kawasan mereka, maka mereka ini tidak akan mendapat rawatan ataupun follow up yang sepatutnya, terutamanya kepada ibu-ibu mengandung dan juga bayi-bayi yang baru lahir.
6: Bagi penduduk pedalaman Sarawak, kemunculan pasukan Flying Doctor Service atau perkhidmatan doktor udara FDS sering dinanti. Di kawasan yang jauh daripada hospital dan sukar dihubungi melalui jalan darat, seorang doktor, jururawat atau penolong pegawai perubatan yang turun dari helikopter membawa makna yang sangat besar.
7: Perkara yang paling menyentuh hati ialah sambutan daripada komuniti setempat. Setiap kali pasukan FDS tiba di sesebuah lokaliti, penduduk sudah menunggu dan bersedia menyambut kami. Hubungan antara anggota kesihatan dan komuniti adalah sangat rapat, macam sebuah keluarga besar. Mereka memang sangat menghargai kehadiran kami.
6: FDS bukan perkhidmatan baharu. Ia telah diperkenalkan di Sarawak sejak 1973 dan meliputi lebih 100 lokaliti di Bumi Kenyalang. Di sebalik setiap angka itu, ada seorang ibu, seorang warga emas, seorang kanak-kanak dan sebuah keluarga yang memerlukan rawatan.
8: Kalau tak ada perkhidmatan seperti ini, memang penduduk kampung mereka tak tahu apa penyakit yang ada pada mereka, sama ada mereka sihat ke macam mana, mereka tak tahu tu.
6: Itulah kisah sebuah pasukan yang selama ini datang dari langit membawa rawatan kepada mereka yang jauh daripada kemudahan. Tarikh 8 September 2026 menjadi saksi kepada sebuah tragedi. Namun, jasa mereka tidak terhenti di situ kerana setiap kampung yang pernah mereka singgahi, ada manusia yang mengingati mereka, ada keluarga yang pernah mereka bantu. Mungkin selepas ini, apabila bunyi kipas helikopter bergema di langit pedalaman Sarawak, kenangan terhadap mereka akan sentiasa ada. Kerana bagi masyarakat di sini, mereka bukan sekadar pasukan perubatan. Mereka adalah wajah yang datang ketika bantuan diperlukan. Mereka datang dari jauh untuk memastikan yang jauh tidak dilupakan. Dan hari ini, dari kampung-kampung dan komuniti yang pernah mereka kunjungi, hanya satu yang ingin disampaikan oleh masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Flying Doctor.
9: Kita anak merdeka. Dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: lusuh ni? Kenapa tak tukar?
1: Bukan sama je ke? Tapi kalau lusuh, macam ni barulah style. Nampak unik kan?
0: Mana boleh macam tu? Ni kan bendera Jalur Gemilang. Kita kenalah tunjukkan rasa hormat kepada Jalur Gemilang ni.
1: Haa lah, betul lah cakap Intan tu. Okeylah, catukan dengan yang baru.
0: Haa, baru
2: yuk,
0: betul.
2: Yuk, semua. Bagus, jangan lupa cak. Untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
3: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
4: Untuk kau

0: Hiburan berinformasi tentunya untuk koma aja. Kami kembali bersama menghiburkan koma di jam yang kedua ini.
1: Baik, 7.18 minit pagi sekarang ini 10 September 2026. Yang sedang memandu hati-hati dalam pemandangan koma. Okey, pastikan jarak selamat kenderaan.
0: Hatinya benuh dan sekarang ini kami nak bawakan
2: Cuaca Espera.
1: Baik, kita nak terus bersama dengan pegawai bertugas dari Pejabat Meteorologi Batu yang sudah pun bersedia di hujung talian. Silakan.
3: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM. Bersama saya Sherry dari Pejabat Meteorologi Batuwet akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negeri Perak, Khamis 10 September 2026. Untuk tinjauan cuaca pada hari ini, pada 11 pagi sedang berlakunya hujan di kawasan perairan negeri Perak dan dijangka memasuki ke kawasan pantai melibatkan daerah Kerian, Manjung dan Bagan Datuk. Pada 11 petang dijangkakan hujan berserta ribut petir di beberapa tempat melibatkan hampir seluruh daerah negeri Perak. Pada sebelah malam pula, dijangkakan hujan di beberapa tempat melibatkan daerah Hulu Perak, Kuala Kangsar, Kinta dan Kampar. Suhu minimum pada hari ini adalah sekitar 24 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai sehingga 35 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amaran cuaca terkini melalui laman sesawang rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my, aplikasi My Cuaca dan rakan Met serta media sosial rasmi Met Malaysia. Sekian saja info cuaca untuk hari ini. Teruskan mendengar Perak FM. Terima kasih dan Assalamualaikum.
2: Cuaca Espera. Cameron Highland dan Ringgit terkenal dengan Strawberry Dante 94.7 MHz.

0: Terima kasih kerana terus kekal layan Perak FM. Nak lebih mudah dengarkan kami di mana-mana aja.
1: Ya, menggunakan aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Jangan lupa untuk terus download di Apple Store dan juga Google Play. Koma.
0: Aja benar. Boleh dengarkan Perak FM di mana-mana aja.
1: Ya.
0: Dan sekarang ini 7.23 minit pagi.
1: Kita nak dengarkan.
2: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
1: Baik, jadi silakan tuan.
3: Assalamualaikum. Salam sejahtera dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, penolong penguasa bomba Muhammad Syarif bin Abbas, selaku pegawai bertugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk makluman para pendengar sekalian, kes operasi yang dicatatkan sepanjang 9 September 2026 adalah sebanyak 52 kes, di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran adalah sebanyak 32 kes, manakala kes penyelamatan pula adalah sebanyak 4 kes. Bagi lain-lain kes yang diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak adalah sebanyak 16 kes. Akhir kata, para pendengar sekalian perlulah mengambil berat mengenai faktor kemerbahayaan kebakaran dan sentiasa peka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesejahteraan semua. Di samping itu, para pendengar juga diminta menjaga keselamatan diri dan keluarga, terutama dalam keadaan cuaca yang tidak menentu seperti ribut, banjir dan sebagainya sejak akhir-akhir ini. Tuan-puan boleh menghubungi talian kecemasan negara 999 sekiranya berlaku kebakaran atau kecemasan. Sekian laporan dari saya, penolong penguasa bomba Muhammad Syarif bin Abbas dari Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak.
2: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
4: Lebih menjimatkan memasak dengan cerik penuh.

0: apa kata lepas makan di kedai makan tu, biasakan diri untuk kemas cawan dan pinggan di atas meja. Walaupun nampak remeh, tapi kita dah mudahkan kerja orang lain dan kita tak rugi apa-apa. Kita mudahkan kerja orang dan mereka pun seronok. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Sufian Chaimi, Perak FM, untuk Koma Aja.
1: Apa cerita Perak FM? Mula kita dengar.

0: gosok baju sekaligus boleh menjimatkan elektrik. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Lan, Lan, Lan. Sini kejap, Lan. Tolong akak.
2: Tolong apa, Kak?
1: Ni, kau tolong akak pergi kedai beli sos cili satu.
2: Aduh, Lan malas lah nak bawa kereta. Lan, bawa motor je lah, Kak, eh?
1: Pergilah. Cepat sikit. Akak tengah masak ni.
2: Okey, Lan pergi dulu.
1: Eh, budak bertuah. Sini kamu. Eh, helmet kamu ni tinggal.
2: Alah, Kak. Nak pergi kedai depan tu je.
1: Kedai depan kamu cakap. Kalau kamu accident kat depan pintu tu macam mana?
2: Yelah, Kak. Ambak sini helmet tu.
1: Nah, ambil ni. Bukan susah. Pakai je pun. Sarung kat kepala tu. Ha, kan comel pakai helmet tu.
2: Yelah, Kak.

0: Sudah pun 7.42 minit pagi ketika ini. Selamat pagi, Awang Perak.
1: Ya, yeah, apa khabar semuanya? Udah makan ke tu? Terima kasih lah kepada kita punya apa?
0: Apa tu?
1: $4 kita lah. Yang cukup padu lah.
0: Cukup padu kan? Memberi sengatan yang luar biasa.
1: Sengatan luar biasa.
0: Yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera kami ucapkan kepada Koma. Dan sekarang ini kami nak kongsikan bersama dengan Koma
1: antara tajuk utama di akhbar kita untuk pagi ini. Edisi Khamis hari ini 10 September 2026. Antaranya. 17 selamat siling ward hospital jengka terbakar. Ini ruang siling di ward kanak-kanak dan ward wanita hospital jengka terbakar dalam kejadian pada malam tadi, di mana selamat 17 penghuni termasuk 6 kanak-kanak, 5 kanak-kanak perempuan dan 6 wanita berjaya diselamatkan. Tiada kecederaan yang dilaporkan.
0: Alhamdulillah. Dan juga lelaki ditembak mati disahkan ketua sindiket dadah RM2.4 bilion. Polis mengesahkan lelaki yang ditembak mati dalam satu kejadian beberapa hari lalu merupakan ketua sindiket pemprosesan dan pengedaran dadah yang berjaya ditumpaskan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman.
1: Baik, dan juga antara lain 3 ditahan curi jengkaut di Lenggong, di mana 3 individu ditahan selepas disyaki terlibat dalam kes kecurian sebuah jentera jengkaut yang dilaporkan hilang di Kampung Sumpitan di Lenggong, di mana suspek berusia 29 hingga 66 tahun.
0: Dan juga 11 individu termasuk 6 anggota JPJ direman kes dokumen palsu yang berlaku di Ipoh. 11 individu termasuk 6 anggota Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ direman bagi membantu siasatan berhubung dakwaan mengemukakan dokumen palsu dalam urusan pertukaran hak milik kenderaan.
1: Baik, dan juga berita luar negara, pencarian mangsa terselamat banjir Nepal diteruskan, di mana pasukan penyelamat Nepal masih berharap dapat menemukan mangsa yang terselamat terperangkap di dalam terowong loji tenaga hidro 2 minggu selepas kejadian banjir besar yang mengorbankan ribuan nyawa.
0: Okey, dan juga selain dari itu, 4 gunung berapi hambur abu, operasi penerbangan terus terjejas. Yang mana? Abu gunung berapi daripada 4 gunung berapi Indonesia dikesan di beberapa kawasan di kepulauan itu pada Rabu, dengan abu daripada gunung Lewotolok di Nusa Tenggara Timur terus menjejaskan operasi penerbangan di wilayah berkenaan.
1: Ini kamu pedatih ni, Mama.
0: Aidah, tepi.
1: Tepi ni?
0: Tepi. Oi. Ngereng sikit tu.
1: Okay, dia kena ngereng buat nampak. Okey, berita sukan, Barcelona tewaskan Feyenoord. Di mana Rapinha meneruskan prestasi cemerlangnya di hadapan gawang apabila meledak 2 gol untuk membantu Barcelona membelasah Feyenoord 5-1 dalam AC Liga Juara Eropah. Dan gol dijarangkan oleh ramai lah. Karim Adeyemi, Lamine Jamal, Gabriel Jesus.
0: Mimi Rawan.
1: Tapi nak tanya pasal Rapinha ni, padu pula Mamat ni sekarang kan?
0: Oh iya, memanglah padu Rapinha.
1: Bukan, sebelum ni nama dia tak ada lah, kata meletup lah kan. 2-3 hari teman tengok ni muka dia kan, dengan misal nampak tu.
0: Cik dia dia ya.
1: Apa dia bilang Mimi Rawan.
0: Okey, juga antara lain, Selangor mara ke suku air Piala FA. Yang mana Selangor FC mengesahkan tempat ke suku air Piala FA selepas menewaskan Sabah FC 2-1 dalam hasil kedua pusingan 16 terbaik di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya pada hari Rabu semalam lah.
1: Baik, dan juga itu yang boleh kami kongsikan.
0: Tengok tu, gambar tu. Mika tengok macam mana tu, tangan
1: ni,
0: tu.
1: Salah ni.
0: Mereka ni nak main bola ke apa tu.
1: Nak bergumpar tu, nampak gaya tu. Buat kata abang Eddie Dedak mana.
0: Tapi dahsyat tu. Fotografer dia memang dahsyat lah ambil gambar ni.
1: Ini bukan senang ni. Ini moment atau the moment.
0: The moment.
1: The right time. You don't know exactly the right time you take the moment.
0: Okay, kalau kamu nak tahu perkembangan berita Perak, jangan lupa untuk ikuti Facebook Berita RTM Perak.
1: Ya.
0: Kat sana macam-macam story berkaitan dengan Perak. Kamu boleh baca dan juga tonton lah. Jangan lupa follow, okay?
1: Weh, follow ramai-ramai tu Berita RTM Perak, okay? Ada kejap lagi 8 pagi kita ada Warta Perak yang akan dibacakan oleh Ika Zulaika.
0: Dan juga di jam yang ketiga,
1: pastinya
2: hashtag terus kekal Perak FM temani Koma. Ada hiburan, ada informasi untuk Koma saja.
3: Ayuk Yong, dengar sini Koma, jasa berhati-hati apabila menggunakan wifi percuma tu. Semak dulu sebelum melakukan transaksi pembayaran agar duit Koma tu tidak lebur.
4: Pesanan ikhlas ini dibawa untuk Koma aja
3: dari Cyber Security Malaysia.
4: Untuk Koma aja.